0: membutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim dari Bahama, sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT POS Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
3: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
4: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi. Sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
4: Salah satu penerima manfaat program, Mofal Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
5: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus mengeluarkan biaya SPP.
4: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aji Binong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aji Binong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menkumham, Imipas, Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
7: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
6: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
8: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
6: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas terkait temuan tersebut.
9: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2, pasti Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
6: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
10: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
11: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. 5 pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shen Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shen Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
14: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitu pun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arsal lintas dari arah Kebun Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus laka lantas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadu Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme

0: adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta Pagi Ini.
3: Ya, pendengar, kembali di Jakarta Pagi Ini, saya juga ingin menyapa Anda. Selamat pagi untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada tentunya. Hari Senin, hari baru memulai minggu, dan juga tentunya di akhir bulan September menuju awal bulan Oktober, pendengar. Bagaimana untuk Anda juga yang sedang berada di Transjakarta, di KRL, ataupun transportasi umum lainnya, tentunya hati-hati di jalan, jaga barang bawaan Anda. Biasanya memang sudah tahu tempat-tempatnya yang aman taruh di mana. Seperti tas, sudah di depan, atau juga handphone, barang-barang berharga lainnya tentunya ya. Sekedar mengingatkan pendengar gitu ya, untuk sampai nanti di tempat aktivitas juga dengan lancar menjalani hari di hari ini. Amin. Bicara juga dengan kereta api atau tentang kereta api, KRL juga tentunya di bawah naungan Kereta Api Indonesia, di mana hari ini pendengar, tanggal 28 September adalah Hari Kereta Api Nasional. Karena berulang tahun juga yang ke-81 ya, KAI atau Kereta Api Indonesia, pendengar, di tahun ini sudah berumur ke-81, dan temanya di hari ulang tahun ini adalah Semakin Melayani. Tentunya tema tersebut menjadi semangat untuk KAI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk pengembangan layanan, teknologi, dan konektivitas perkereta apian tentunya. Untuk Anda juga yang juga ingin mendapatkan ini, ada promo-promo tentunya ya di ulang tahun ini. Anda bisa cek aja lebih lanjut ke situs atau juga ke media sosial dari KAI. Selamat ulang tahun untuk KAI dan tentunya selamat Hari Kereta Api Nasional. Untuk Anda yang ingin bergabung, sekali lagi pendengar, di 021-344-0696 atau 021-344-1499. WhatsApp kayak kami tunggu di 0811-7972-7912. Mau ngomong seperti halnya tadi, ada yang sudah WhatsApp dari, ini Mas Pandu yang ada di Jakarta Selatan katanya. Mas Pandu juga selamat pagi dan mengingatkan nanti malam katanya ada pertandingan tentunya dari Timnas Indonesia melawan Malaysia, di mana kita mengikuti turnamen FIFA ASEAN Cup. Ini merupakan turnamen pertama yang diselenggarakan oleh FIFA dan masuk ke FIFA Match Day, pendengar. Dan ini tentunya berpengaruh kalau kita menang dan juga menjadi juara, peringkat FIFA kita juga semakin baik tentunya. Silakan kirim dukungan Anda juga, pendengar, bergabung di Jakarta Pagi Ini di 0811 7972 7912.

0: Dokter, saya mau tanya, sejauh mana pentingnya menjaga kesehatan jantung?
1: Itu sangat penting sekali, Bu. Karena jantung merupakan organ vital yang bekerja terus-menerus untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi, menjaga kesehatan jantung berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.
0: Berarti kita harus mulai lebih memperhatikan pola hidup ya?
1: Betul sekali, Bu. Pola makan, aktivitas fisik, istirahat, mengelola stres, dan menghindari rokok, semuanya berpengaruh.
0: Berarti bukan cuma orang yang sudah tua ya yang harus menjaga kesehatan jantung?
1: Oh, enggak dong, Bu. Menjaga kesehatan jantung sebaiknya dilakukan secara dini. Karena faktor risiko penyakit jantung bisa mulai terbentuk sejak usia muda.
0: Kalau soal makanan, apa saja yang harus diperhatikan?
1: Yang pertama, batasi makanan tinggi garam, gula, dan lemak jenuh. Kemudian, makanan bergizi seperti sayur, buah, dan sumber protein yang baik. Serta tentu saja tetap jaga pola makan seimbang.
0: Olahraga juga penting ya, Dok?
1: Itu pasti, Bu. Aktivitas fisik yang rutin membantu menjaga kesehatan jantung dan tubuh secara keseluruhan. Tidak harus olahraga berat sih. Yang penting, lakukan secara rutin dan sesuai kemampuan.
0: Jadi, menjaga jantung bukan menunggu sampai ada keluhan ya?
1: Betul sekali. Lebih baik menjaga dan memeriksa kesehatan secara rutin daripada menunggu masalah muncul.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Pendengar kembali di Jakarta pagi ini, tentunya Inikah Cinta dari ME diambil koleksi dari tahun 1998. Sudah hampir 30 tahun ya umur dari lagu ini pendengar. Dan untuk Anda yang juga ingin mengetahui, butuh informasi mengenai cuaca kelautan dari Jakarta dan juga utara Jawa Barat, tentunya saat lagi juga akan disampaikan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Dan untuk Anda, kita akan masuk ke laporan informasi cuaca kelautan. Ya pendengar, untuk informasi cuaca kelautan akan disampaikan oleh prakirawan Laras Kinanti dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Silakan laporan Anda, rekan Laras.
1: Baik, terima kasih Kak Andes. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama Selaras Kinanti sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi ini akan menyampaikan prakiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 28 September 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum di perkirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara itu kondisi angin hanya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu dan perairan Pasir Karawang, serta waspada terhadap kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau setara dengan 37 km per jam yang terjadi perairan Subang, perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 11 WIB dan ketinggian pasang minimum mencapai 0,4 meter diperkirakan terjadi pada pukul 21 WIB malam nanti. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Laras Kinanti, prakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim untuk informasi cuaca kelautan.

Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.

Kembali di Jakarta pagi ini, mendengar di mana untuk tema nanti di pukul 8 pagi kita sudah menyiapkan tema untuk Anda pendengar yang bisa Anda pilih tentunya. Yang pertama ada Hari Kereta Api Nasional. Di hari ini merupakan hari ulang tahun ke-81 dari KAI yang juga mengusung tema Semakin Melayani. Lalu ada di Sub DKI Jakarta yang sedang mengkaji ulang kebijakan ganjil genap dan juga ada usulan untuk lebih fleksibel pengaturan dari jamnya. Berikutnya juga ada Legislator DKI yang meminta ruang sanggah data desil dibuka seluas-luasnya. Di mana Anda bisa pilih melalui media sosial kami, ada di Instagram untuk tema pilihan nanti di pukul 8 tentunya. Anda bisa memilih Hari Kereta Api Nasional. Lalu juga ada di Sub DKI yang sedang mengkaji ulang kebijakan ganjil genap, di mana ada usulan waktunya akan lebih fleksibel. Dan juga tentang desil, pendengar, Legislator DKI Jakarta meminta juga data desil dibuka untuk seluas-luasnya. Dan juga Anda bisa menyampaikan melalui WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Kilas Berita pukul 8 bersama saya Andes Satria. Kita awali informasi pertama. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menyediakan layanan SIM keliling di 5 lokasi Jakarta. Layanan ini dibuka pada pukul 8 hingga 14 waktu Indonesia Barat untuk memudahkan masyarakat melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Lokasi layanan tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Masyarakat yang ingin memperpanjang SIM perlu membawa KTP, SIM lama beserta fotokopi, serta bukti pemeriksaan kesehatan dan tes psikologi. Sementara itu, pemilik SIM yang masa berlakunya telah habis harus mengajukan SIM baru di Satpas SIM dan Mogot Jakarta Barat. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menutup akses di Taman Bawah Flavor Pesing, Jakarta Barat, yang selama ini digunakan pengendara sepeda motor sebagai jalan pintas. Warga sekitar menyatakan setuju dengan penutupan tersebut karena akses dinilai berpotensi menimbulkan kecelakaan. Pemerintah akan merapatkan pembatas beton yang telah dipasang di kawasan tersebut agar sepeda motor tidak kembali melintasi taman. Pengendara diimbau menggunakan jalur dan putaran resmi untuk menjaga keselamatan, ketertiban lalu lintas, serta mencegah kerusakan ruang hijau. Demikian kilas berita pukul 8.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta pendengar. Dan untuk Anda saya ingin menyapa selamat pagi yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Tema kita pada pagi hari ini pilihannya ada Hari Kereta Api Nasional di ulang tahun KAI tentunya, dan sebagai Hari Kereta Api Nasional dengan tema mereka itu Semakin Melayani, atau di Sub DKI Jakarta yang juga sedang mengkaji ulang kebijakan ganjil genap dan ada usulan lebih fleksibel untuk pengaturan jamnya. Dan juga legislator DKI meminta ruang sanggah dan data desil dibuka seluas-luasnya. Di mana sudah masuk beberapa dari Anda yang juga memilih tema pada pagi hari ini. Di Bekasi saya mau ketemu dengan Pak Dedi. Selamat pagi Mas Andes, selamat pagi Pak Dedi. Pak Dedi memilih tema nomor 1 karena sering menggunakan kereta untuk berangkat kerja dari Bekasi menuju ke Jakarta. Kata Pak Dedi, pendengar, pelayanan KAI sekarang sudah semakin baik, terutama soal ketepatan waktu dan kemudahan dalam membeli tiket. Baik, terima kasih Pak Dedi. Berikutnya juga ada Mbak Ulan atau Bu Ulan di Tangerang. Selamat pagi Pro 1. Berharap katanya semakin melayani benar-benar dirasakan sampai ke penumpang. Bukan hanya fasilitas yang bagus, tetapi petugas juga semakin responsif ketika ada penumpang yang membutuhkan bantuan. Jadi saya memilih tema yang nomor 1, Mas Andes. Terima kasih. Berikutnya juga ada Pak Arif yang ada di Jakarta Timur. Pagi Mas Andes dan juga kru yang sedang bertugas pada pagi hari ini. Buat saya kereta api bukan hanya soal transportasi, tapi sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat di Jakarta terutama. Semoga di usia KAI yang ke-81 pelayanan semakin konsisten tentunya. Terima kasih Pak Arif ya, yang ada di Jakarta Timur. Berarti tema pilihan kita di pagi hari ini adalah terkait juga dengan Hari Kereta Api Nasional, pendengar. Tentunya harapan dan juga saran dari Anda pengguna ya KRL setiap hari nih biasanya ya, dari pagi sudah aktif menggunakan kereta api dan pulang juga nanti menggunakan kereta api. Kalau saya terakhir naik kereta api itu yang jarak jauh adalah ke Jakarta Bandung di awal tahun ya, menggunakan KRL karena waktu itu karena lebih cepat gitu ya, padahal waktu itu mepet waktunya, tapi ternyata ada, masih ada tiket dan pemesanannya juga lumayan mudah untuk tiket yang didapat ya, walaupun itu hari H pesanannya. Dan mungkin untuk Anda juga ada cerita tersendiri di Hari Kereta Api Nasional, silakan bergabung bersama kami di 0811 7972 dan juga 7912 tentunya, boleh di chat voice note dan juga voice call. Silakan sekali lagi ada di 0811 7972 7912. Oh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tiap pagi, macetnya makin parah ya, Pak?
3: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
2: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
3: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
2: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
3: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
2: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
3: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
2: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
3: Nah, begitu dong.
4: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju. Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
5: Selamat pagi pendengar, dan tentunya kita sedang membahas mengenai Hari Kereta Api Nasional yang jatuh tepat pada hari ini tanggal 28 September 2026. Untuk pendengar RRI, mungkin juga Anda yang sehari-hari aktivitasnya juga dengan kereta api KRL gitu ya, dan tentunya pernah menggunakan transportasi ini. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya sendiri pendengar, kenapa akhirnya hari ini juga diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional? Ini bertepatan tanggal 28 September di tahun 1945, di mana mengambil alihan kekuasaan perkeretaapian di tanggal 28 September 1945 dan didirikannya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKRI yang kemudian menjadi cikal bakal dari PT Kereta Api Indonesia Persero hingga saat ini. Saya juga ingin menyapa untuk Anda yang sudah ikutan bergabung, tentunya ada Ibu Tari di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andes. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tari. Bu Tari memilih tema juga yang kereta api karena katanya ini menggunakan kereta api tentunya dan senang ketika menggunakan kereta api. Selamat ulang tahun KAI yang ke-81. Semoga makin dicintai. Karena kalau Bu Tari bilang sih kejadiannya memang ada yang nyaman, ada yang juga tidak nyaman katanya. Dan berangkat ke tempat aktivitas memang nggak rutin, tapi sering menggunakan kereta api. Terima kasih Bu Tari. Berikut juga ada Teh Santi di Cibinong. Katanya kalau Teh Santi memilih tema yang nomor satu karena juga terkait dengan seringnya menggunakan transportasi, apalagi di Cibinong gitu ya Teh ya. Gerbongnya ke Cibinong kalau bisa ditambah dong, dan waktu tibanya juga katanya. Siap. Terima kasih Teh Santi yang juga sudah ikutan bergabung. Untuk Anda pendengar, silakan di 0811 7972 7912 terkait juga tema kita pada pagi hari ini, Hari Kereta Api Nasional yang ke-81 tentunya. Berikutnya juga ada Ibu Saurin di BSD, pendengar. Halo, selamat pagi Ibu Saurin. Kata Ibu Saurin memilih juga tema nomor 1 dan mengucapkan selamat beraktivitas untuk semua, semoga lancar dan sukses selalu. Menyimak, kata Ibu Saurin. Terima kasih Ibu Saurin. Untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami, tentunya line telepon terbuka untuk Anda, di mana tema kita adalah Hari Kereta Api Nasional. Anda bisa sampaikan, bergabung dan juga utarakan pendapat dan juga opini Anda tentunya di 021-344-0696 atau juga 021-344-1499.

0: menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Pendengar, kembali di Jakarta pagi ini tentunya kita sedang merayakan juga Hari Kereta Api Nasional yang ke-81 tentunya. Harapan dan juga yang juga diinginkan dari masyarakat sebagai pengguna kereta api ya, untuk Anda yang sehari-hari apalagi naik KRL gitu ya. Untuk itu pendengar, kita juga terhubung bersama dengan pengamat transportasi dari Universitas Binus dengan Mas Tori Darmantoro. Pendengar, mari kita sapa beliau. Halo, selamat pagi Mas Tori.
6: Selamat pagi Mas Andes.
5: Mas Tori, apa kabar pagi hari ini?
6: Alhamdulillah baik, lagi di Jogja.
5: Oh, lagi di Jogja, pas banget nih, dekat-dekat stasiun Tugu mungkin ya.
6: Saya lebih dekat stasiun Lempuyangan.
5: Oh gitu, lebih dekat stasiun. Nah itu stasiun paling merakyat yang pernah saya tahu. Mas Tori, ini ya, terkait ya, juga dengan Hari Kereta Api Nasional. Mungkin dari Mas Tori juga ada catatan-catatan atau yang ingin disampaikan juga tentunya di Hari Kereta Api Nasional ini, Mas Tori.
6: Ya baik, pertama-tama saya ucapkan selamat ya untuk PT KAI ulang tahun ke-81 tahun. Terus juga kepada Pak Bobby dan jajarannya. Kalau saya dengan tema makin melayani, itu saya ada tiga dimensi mungkin ya Mas Andes ya. Yeah. Yang pertama adalah makin melayani selain Jakarta dong gitu kan.
5: Oh oke.
6: Ya, karena apa? Karena komuter yang paling terasa itu kan baru Jabodetabek ya,
5: yeah.
6: Mas Andes ya. Kalau Jogja, Jogja Solo, Klaten, Delanggu itu juga udah mulai ya.
5: Bila.
6: Tapi sebetulnya dengan warisan rel yang dari Belanda, banyak juga yang bisa dilayani kota-kota lain, misalnya Semarang,
5: yeah.
6: Semarang Kendal, Semarang Batang, Semarang bahkan Semarang Pekalongan mungkin bisa jadi komuter kan gitu, juga Semarang ke ini Purwodadi misalnya begitu, Gerobokan itu juga bisa. Kemudian Surabaya juga ada rel ke Sidoarjo dan sebagainya, ini sudah mulai dibangun. Kemudian Medan begitu, Medan juga masih ada warisan. Jadi semakin melayaninya itu akhirnya jalur-jalur yang dulunya mungkin hanya untuk intercity dan logistik coba semakin dipakai untuk melayani kegiatan komuter agar masyarakat punya lebih banyak pilihan selain terpaksa naik motor jarak 15 kilo, 20 kilo gitu kan. Kan enak kalau ada kereta api. Itu satu ya, satu dari sisi urban rail gitu. Kemudian yang kedua, semakin melayani. Nah, kalau saya melihat, ini pengalaman ya, belum ada standar untuk seamless connection-nya.
5: Okay.
6: Seamless connection itu maksud T gitu.
5: Iya.
6: Maksudnya tuh keluar kereta, jalan-jalan dikit, masuk kereta lagi gitu.
5: Oh.
6: Sekarang Mas Andes bayangin aja deh. Kalau nanti dari Bogor turun Manggarai mau Kelapa Gading, kan saya sudah ada LRT ya.
5: Betul.
6: Tapi kok ternyata Mas Andesnya harus keluar stasiun dulu, terus jalan-jalan di pinggir jalan,
5: tidak
6: karu-karuan, terus baru masuk.
5: Iya ke, lagi.
6: Stasiunnya LRT. Nah itu kan harusnya seamless connection.
5: Oke. Okay.
6: Gitu. Begitu juga kalau yang dari LRT Jabodetabek ya, misalnya habis naik KCIC nih, cuma 40 menit kan dari Bandung.
5: Betul.
6: Terus kemudian LRT oke banget kan, itu dari stasiun Halim ke stasiun LRT-nya kan seamless juga kan, tinggal jalan nyaman gitu. Tapi begitu masih misalnya mau ke MRT, turun Duku Atas, gambreng, harus keluar dulu lah, bayar ini dulu lah, dan sebagainya.
5: Okay.
6: Artinya itu saya, ada yang sudah sangat bagus, ada yang masih harus perbaiki. Jadi kalau mau makin melayani, harus secara SOP, melayani seamless connection-nya, itu juga harus terstandar. Saya rasa itu harus memang harus ngomong sih sama MRT-nya, sama kalau LRT kan punya PT KAI sendiri, KDIJ juga punya PT KAI sendiri kan.
5: Iya.
6: Yeah. Tapi kalau LRT Jakarta kan bukan. Nah, itu sayangnya itu seperti itu.
5: Mm-hmm.
6: Jadi kalau interconnection interkoneksi gitu ya dengan moda yang lain, bahkan untuk dengan Transjakarta misalnya atau kemudian bis-bis yang lain di seluruh Indonesia Raya begitu.
5: Iya. Yeah.
6: Itu juga harus perbaiki karena kereta itu tidak bisa cuma mengandalkan stasiun. Itu sudah eranya Pak Junan.
5: Okay.
6: Ya, kalau ini eranya Girut yang baru, interconnection sekarang gitu. Harus kemudian kalau mau misalnya ya kereta api di Medan, Lapangan Merdeka, itu sudah langsung ada stop bus untuk ke Binjai, untuk ke Toba, untuk ke ini. Kan ada Kuala Namu kan?
5: Betul.
6: Gitu kan? Itu juga sudah harus berjejer tuh di situ. Itu namanya seamless connection. Itu ya, ya yang kedua. Yang ketiga, ini zaman aplikasi.
5: Ya.
6: Seringkali KAI aksesnya itu under maintenance. Ini pengalaman soalnya bolak-balik Jakarta
5: Jogja ya.
6: Mau beli tiket gitu ya. Mau beli tiket itu under maintenance gitu. Ya, itu itulah gadget kan tetap ini ya. Nah,
5: betul.
6: Kalau saya sih PT KAI kalau misalnya tadi kan secara layanan dan fisik ya interconnection. Nah, ini juga ada baiknya nanti malah kemudian aplikasi

0: nyebrang
1: iya
0: truk gitu kan ke
1: padahal
0: Ketapang
1: udah deket
0: gitu.
1: ya mas ya dari stasiun Banyuwangi itu atau yang
0: Iya,
1: stasiun Ketapang itu ke
0: betul.
1: pelabuhan feri.
0: Begitu juga misalnya di Merak ya, kalau
1: Ya.
0: Mas Andes misalnya mau, kan kalau ke Merak, kemana kan cuma 2 jam ya dari Jakarta kan, naik
1: Betul,
0: kereta
1: iya.
0: misalnya gitu kan. Terus kemudian di depan stasiun itu bukan kemudian jadi ya, jadi lapangan parkir untuk masuk. Ini udah langsung seamless connection itu, mau
1: Benar.
0: mau milih ke Lampung, mau ke Palembang dan sebagainya. Itu.
1: Iya, karena kalau saya lihat juga waktu ke Pelabuhan Merak gitu kan, ada foto memorabilia di mana stasiun Merak pertama apa Pelabuhan Merak pertama itu terkoneksi waktu zaman Belanda itu dengan stasiun yang ada di Merak, deket banget jaraknya.
0: Iya, memang harusnya kan seperti itu.
1: Sudah
0: Ya, kalau itu
1: dirancang
0: kan
1: seperti itu.
0: nggak cuma itu. Kalau yang di Bangkalan, bayangkan Bangkalan itu kan ada kereta, ya kan? Nah, itu keretanya kan dulu tuh keretanya itu nyebrang, diseberangin pakai kapal
1: Oh,
0: dari
1: oke.
0: Tanjung Perak.
1: Baik.
0: Itu makanya masih ada ini. Nah, inilah itu yang yang sudah dilakukan. Saya sangat respect ya untuk teman-teman KAI terus terus melestarikan perjuangan perbaikan yang diawali tahun 2009 oleh Pak Jonan ya. Itu masih terus-terus saya di balik layar juga saya tahu
1: Iya,
0: bahwa
1: baik.
0: semangat itu terus ada gitu. Nah, ini kan saya mengingatkan bahwa peran KAI itu menjadi lebih penting sekali gitu kan ke depannya sebagai super konektor itu, dan kemudian jangan mau menyerah lah
1: Betul.
0: gitu dengan misalnya wah ini tanahnya sudah diperobot orang terus ini gitu gitu gitu. Nah, kalau misalnya saya boleh nih ya saya sampaikan kekecewaan saya
1: Apa
0: karena
1: nih, Mas
0: rumah-rumah di
1: Tori?
0: depan rumah-rumah heritage di depan Lempuyangan itu sudah dibongkar semua dengan alasan bahwa itu untuk perluasan perluasan stasiun. Oke, memang kemajuan itu tidak bisa dihindari ya, Mas.
1: Betul.
0: Benar. Tetapi kemajuan yang membawa nilai sejarah itu akan membuat sebuah layanan itu mempunyai keunikan tersendiri. Nah, ketika uniknya itu tidak hilang, maka kemudian ini yang akan menjadi kenang-kenangan para pengguna PT KAI. Nah, itu sayangnya itu seperti itu. Kalau itu sayang, ya semoga ini tidak terjadi lagi ya. Itu
1: Betul.
0: yang bayang. Akan yang jenengan kan bilang merayat kan ya. Kelihatan merayat karena kumuh. Karena kumuh kan di depannya Lempuyangan itu. Nah, itu. Nah, harusnya ya sekarang PT KAI sebagai bagian dari Danantara yang katanya duitnya itu sudah 14.000 triliun gitu. Nah, apa susahnya sih beli beli tanah dan rumah-rumah heritage itu kalau
1: Ya.
0: mau bikin akses ya baru
1: Baik.
0: gitu kan. Itu ada juga yang punya korem dan sebagainya
1: Ya.
0: gitu. Bisa lah diomongin lah, ada harganya lah pasti gitu.
1: Betul.
0: Karena
1: Baik.
0: kayak heritage itu nggak ada harganya tuh, nilainya tinggi bukan karena tuanya tapi keunikan dan
1: Ya,
0: kenangannya itu.
1: itu dia.
0: Noten.
1: Baik.
0: Ya udah deh.
1: Baik, Mas Tori, tapi kalau dari maaf dari perilaku dari kita sebagai pengguna atau perilaku
0: Oh
1: penumpang,
0: iya,
1: ada yang
0: oke.
1: mungkin
0: Ya.
1: juga bisa ditambahkan menjadi catatan?
0: Ya, ya oke. Ini juga harus resiprokal ya, timbal balik ya. Kalau PT KAI sudah memberikan pelayanan yang baik, kita pengguna juga harus semakin baik peradaban penggunaan kereta apinya
1: Ya.
0: gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau naik turun kereta tolong dahulukan penumpang pengguna yang mau keluar kereta. Terus kemudian sampah jangan buang sembarangan, walaupun memang ada petugas ada ini, tetap saya melihat kalau di jalan dalam areal itu sudah sangat bersih ya. Tapi kalau keluar masih masih masih ini nggak baik.
1: Ya.
0: Itu terus ya kalau ini ya. Kalau komuter kan memang budayanya masih Jabodetabek ya. Jogja sudah ada juga Jogja Solo, tetapi beda, tidak serami ini. Tapi itu bisa bisa di, dikembangkan itu. Ya itu dari kita ya pengguna para penggunanya.
1: Baik, Mas Tori. Siap kalau gitu. Sama-sama kita juga timbal balik, dan juga ini semangatnya dari hari kereta

0: Api Nasional tentunya, ya. Mas Tori. Terima kasih atas waktunya.
1: Ya. Jadi tiga ya. Urban Rail, kemudian konektivitas,
0: seamless connectivity,
1: seamless connectivity, connection, dan kemudian super connector.
0: Super connectornya yang diperhatikan.
1: Iya.
0: Baik. Ya. Kalau gitu menjadi catatan kita juga untuk kedepannya agar lebih baik lagi, diperbaiki dari ketiga tadi. Ini menjadi hal yang menantang juga dan menarik tentunya untuk kita tunggu bersama. Baik, Mas Tori, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Siap, sudah sarapankah Mas Tori tadi?
1: Kirain
0: mie ayam, ada mie ayam enak itu di Lempuyangan. Siap.
1: Saya malah belum tahu. Nanti kapan-kapan.
0: Boleh. Ya. Boleh, Mas Tori. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Salam sehat. Pagi. Salam sukses.
1: Salam buat semua pendengar RRI ya.
0: Baik. Siap, Mas Tori. Selamat pagi. Baik, itu dia pengamat transportasi dari Universitas Binus, pendengar Mas Tori Darmantoro tentunya di Hari Kereta Api Nasional. Terkait juga tadi menjadi catatan adalah urban rail dan juga seamless connector dan super connection, di mana kita sebagai pengguna ketika turun dari stasiun juga bisa memilih moda transportasi lainnya yang terintegrasi satu sama lain tentunya. Untuk Anda yang juga ingin bergabung, silakan opini Anda, pendapat Anda sampaikan di 0811 7972 7912, di mana tema kita pada hari ini adalah Hari Kereta Api Nasional.

0: Adel, kalau dengar kata pariwisata, yang kepikiran pertama apa?
1: Kalau aku sih healing ya, biar nggak pusing.
0: Sama aku juga. Tapi ternyata pariwisata nggak sesederhana orang datang, jalan-jalan, terus balik pulang loh. Tapi di balik wisata ada banyak orang yang ngegantungin penghasilan dari sana.
1: Gimana maksudnya? Contohnya apa?
0: Ya kayak pelaku usaha kuliner, penginapan, pemandu wisata, pengrajin, sampai transportasi lokal.
1: Oh ala, berarti satu tempat wisata aja bisa bikin ekonomi masyarakat sekitar jadi membaik gitu?
0: Nah iya betul, makanya pariwisata tuh bukan cuma soal pemandangan yang estetik, tapi gimana masyarakat lokal bisa ikut dapetin manfaatnya.
1: Ngerti-ngerti, berarti benar kata orang-orang, pariwisata itu bisa jadi peluang buat masyarakat dapetin penghasilan tambahan.
0: Iya, kalau dikelola dengan baik, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal bisa meningkat.
2: Pariwisata bukan hanya tentang liburan, tetapi juga tentang menggerakkan ekonomi masyarakat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat pagi untuk Anda yang baru aja bergabung tentunya di Jakarta Pagi ini, di mana tema kita pada hari ini pendengar terkait dengan Hari Kereta Api Nasional. Tadi kita juga sudah berbicara, ngobrol tentang juga ada catatan-catatan mengenai Urban Rail, Seamless Connection, dan juga Super Connection bersama Mas Tori Darmantoro tadi selaku pengamat transportasi, di mana yang bisa kita rasakan ke depannya adalah peningkatan kualitas layanan, yaitu integrasi dari transportasi umum satu sama lain, di mana ketika kita turun dari stasiun satu gitu ya, terintegrasi dengan moda transportasi umum lainnya tentunya. Untuk itu kita juga terhubung, pendengar ingin mengetahui juga sebagai angker atau anak kereta gitu ya, ada Mbak Rani Siwi. Halo, selamat pagi Mbak Rani.
5: Selamat pagi, dengan siapa nih?
4: Saya dengan Andes dari Pro 1 RRI Jakarta.
5: Pagi. Selamat pagi,
4: iya.
5: Selamat bekerja.
4: Siap, Mbak Rani juga. Sedang di mana ini, Mbak Rani?
5: Saya lagi di Manggarai baru.
4: Ah, ini Bogor, dia menarik ya. Lagi di stasiun yang memang memerlukan stasiun Manggarai yang memang memerlukan tenaga luar super luar biasa. Nah, terkait
5: harus
4: juga
5: ada semangat ya? Mama-mama.
4: Nah itu dia, the power of mama-mama tentunya. Tapi Mbak Rani, kita juga mau mengetahui ya, terkait juga hari ini adalah Hari Kereta Api Nasional tentunya. Dari Mbak Rani sendiri sebagai pengguna aktif tentunya ya, dari KRL
5: Senin sampai Jumat. Pagi, ya. Pagi malam. Ya.
4: Nah, angker sejati tentunya. Ini KAI kan tahun ini mengusung tema semakin melayani. Sebagai pengguna langsung nih, Mbak Rani, apa juga yang sudah dirasakan manfaatnya dan juga apa yang perlu ditingkatkan dari pelayanan di KRL, Mbak Rani?
5: Temanya tahun ini ya,
4: iya,
5: untuk KAI selamat ulang tahun yang ke-81. Dengan tema semakin membaik, semakin melayani. Betul. Nah, harapan saya mungkin juga untuk pengguna, pelanggan KAI yang setia, bahwa tolong unitnya diperbanyak lagi, karena luar biasa ini peminat dan pengguna KAI Indonesia.
4: Iya.
5: Untuk fasilitasnya udah oke, keamanan udah oke, tapi tolong unitnya ditambah aja.
4: Oke, jadi unit dari keretanya ya, rangkaian gerbongnya, betul, juga jadwalnya mungkin ditambah,
5: betul,
4: seperti itu.
5: Betul.
4: Tapi terasa itu juga adanya peningkatan perubahan atau peningkatan layanan dibanding beberapa tahun lalu mungkin, Mbak Rani?
5: Terasa sekali. Hmm. Terasa sekali. Maksudnya lebih nyaman, lebih baik. Cuma ya itu mungkin dengan padatnya pengguna juga. Jadi ya itu mungkin satu hal, unit aja yang sama jadwal kedatangan atau keberangkatannya.
4: Iya. Jadi untuk masyarakat memang banyak peminatnya gitu ya, yang berangkat dan pulang menggunakan kereta api KRL untuk aktivitas mereka seperti halnya Mbak Rani tentunya.
5: Betul, karena oke untuk cara saya sebagai pribadi, karyawan rakyat jelata, oke banget biayanya untuk dari Bogor ke Jakarta untuk bekerja.
4: Oh iya, dari Bogor sampai Jakarta dengan KRL tentunya ini memfasilitasi dan juga dari sisi waktunya juga oke gitu ya, tepat waktu gitu
5: dan,
4: ya.
5: Iya, waktu dan nominal jempol buat KAI.
4: Mantap, siap kalau gitu. Tapi mungkin ada pengalaman tersendiri juga mungkin yang berkesan selama naik kereta api, ada pengalaman yang perlu menjadi catatan juga?
5: Saya lagi di depan gerbong lagi antri, tiba-tiba udah bisa ada di dalam dong.
4: Oh gitu.
5: Dengan desakan-desakan dari belakang. Iya.
4: Baik, tentunya. Mungkin harapan dan juga pesan yang ingin disampaikannya juga pada KRL dan juga teman-teman sebagai pengguna kereta juga atau anak angker juga, seperti apa Mbak Rani, silakan.
5: Ya, harapan kami untuk pertama, selamat ulang tahun KRL 81 dengan tema semakin melayani, dan juga untuk KAI, ya tadi yang saya bilang, unit dan waktunya, unit diperbanyak, waktunya juga diperbanyak, itu aja.
4: Baik, terima kasih Mbak Rani atas waktunya. Semangat di Stasiun Manggarai sampai dengan tempat aktivitas dengan selamat tentunya.
5: Ya.
4: Baik.
5: Ya, terima kasih. Selamat bekerja.
4: Siap Mbak Rani, sama-sama. Selamat pagi, salam sukses dan salam sehat untuk kita semua.
5: Ya.
4: Baik, itu dia pendengar Mbak Rani Siwi selaku pengguna kereta api dan juga harapannya tentunya unit yang diperbanyak dan juga jadwal ya. Ini dirasa sudah oke dalam hal ketepatan waktu dan juga harga yang dikeluarkan oleh KRL dan juga pengguna dari KRL juga memang menjadi catatan tersendiri adalah dari unitnya diperbanyak, gerbong juga dan pelayanannya yang ditingkatkan. Terima kasih untuk Mbak Rani. Sekali lagi untuk Anda pendengar silakan bergabung, masih kami tunggu di 08 11 7972 7912.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.

Selamat pagi untuk Anda masih di Jakarta pagi ini. Pendengar tentunya terkait juga dengan Hari Kereta Api Nasional yang sudah ke-81 ya. Pendengar, tadi juga kita sudah berbicara dari pengamat transportasi dan juga pengguna KRL atau pengguna aktif dari kereta api tentunya ya. Harapannya banyak ya yang tentunya bisa dibenahi, karena sesuai dengan semangat dari tema Hari Kereta Api Nasional pada tahun ini adalah semakin melayani. Jadi penambahan-penambahan seperti urban rail, seamless connection atau super connection juga, di mana kita bisa terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Dari pengguna KRL tentunya harapannya adalah unit ditambah ya, jam-jamnya juga ditambah agar juga penumpukan-penumpukan penumpang ini bisa diurai tentunya dan membuat nyaman para penggunanya. Terima kasih untuk Anda juga yang telah berinteraksi dan juga memilih tema di hari ini, yaitu Hari Kereta Api Nasional. Nanti di pukul 9 tentunya pendengar kita akan sama-sama masuk di Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan Anda yang ada di Jakarta seputar mungkin ada jalan berlubang, JPO yang juga sudah mulai harus diperbaiki dan perlu direvitalisasi tentunya. Silakan Anda bisa sampaikan nanti di Halo RRI bersama saya dan juga ada Sally Yamil tentunya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta pagi ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 927 912. Jakarta pagi ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Selamat pagi pendengar, saatnya kita untuk Halo RRI di mana Anda bisa menyampaikan, dan ini sebagai ruang untuk Anda menyampaikan yang terjadi di sekitar Anda, di lingkungan Anda tentunya, karena Anda bisa sampaikan mungkin ada jembatan atau jembatan penyeberangan orang JPO yang perlu direvitalisasi, jalan berlubang yang juga nih sudah bisa mengganggu kelancaran arus lalu lintas yang ada di sekitar Anda, atau juga tentang transportasi yang ada di Jakarta. Terkait juga untuk itu pendengar, Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912, atau di 0213440696 dan 0213441499. Seperti halnya saya juga kemarin ya melintas di trotoar yang ada di jalan daerah Grogol ya. Ini trotoarnya juga sudah ada mulai terkelupas tentunya, dan ada satu bolong jalan yang ini juga bisa membahayakan pengguna jalan, terutama untuk pejalan kaki ya, di sekitar area Grogol, tepatnya dekat terminal Grogol. Petamburan pendengar, Anda juga bisa sampaikan mungkin ada hal serupa terkait sampah, transportasi umum, penerangan jalan atau fasilitas publik yang bisa Anda sampaikan. Seputar pelayanan masyarakat juga Anda bisa sampaikan sekali lagi di 0811 7972 7912, dan 0213440696 untuk fix line kami, dan juga di 0213441499.

0: RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Baik pendengar, kita kembali di Haro RRI dan saya juga sudah bersama Seliana Jamil. Kak Seli.
2: Halo, selamat pagi pendengar Pro 1, selamat pagi Andes.
1: Pagi. Seli, ini kita terkait juga di Halo RRI. Juga tadi saya sudah sampaikan, saya menemukan ini ada di jalan dekat Terminal Grogol, tepatnya di Jalan Susilo 4 ya. Ini ada trotoar yang sudah terkelupas semennya dan ada satu lubang yang menganga, ini cukup mengganggu tentunya untuk pengguna jalan kaki yang ada di sekitar Terminal Grogol yang ingin melintas atau melalui jalan tersebut, Sally.
2: Nah, sama nih, ini juga ada info trotoar ya, Andes. Ya, ini sebenarnya kalau dari netizen, ini dari sosial media ya, dari tweets, ada beberapa netizen yang mengeluhkan soal trotoar di kawasan Jakarta. Sampai mereka tuh bilang katanya Jakarta tuh kota galian ya.
1: Oh iya.
2: Banyaknya galian-galian gitu ya yang nggak diperbaiki, yang rusak trotoar sampai sekarang. Ini belum tahu sih kondisinya di jalan mana, belum ada informasinya. Cuma ada fotonya.
1: Oh,
2: memang kondisi dari trotoarnya sendiri tuh berantakan, kayak habis dibenerin gitu loh, Andes.
1: Oh iya.
2: Jadi belum diperbaiki lagi, belum ditata ulang. Jadi berantakan aja gitu, dilewatin juga akhirnya nggak bisa. Nah ini tuh difoto sama netizen. Ini gimana ya kok? Dibiarkan begini aja, kenapa nggak dirapiin dulu gitu ya? Jadi sebenarnya banyaknya fasilitas-fasilitas di Jakarta tuh yang masih berantakan dan belum layak. Mungkin kalau ada pendengar Pro 1 yang punya keluhan yang sama ya, Andes ya,
1: betul,
2: boleh banget disampaikan langsung di Halo RRI di hari ini ya, sampai jam 10 kita ya, Andes ya.
1: Betul.
2: Kayak biasa, boleh disampaikan langsung ke nomor Pro 1 0811-7972-7912. Nanti juga kita akan update lagi, Andes ya.
1: Boleh.
2: Beberapa informasi atau keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan fasilitas publik dan juga layanan publik.
1: Baik, pendengar, Anda bisa sampaikan sekali lagi melalui 0811-7972-7912.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema sehingga ia tampil di berbagai acara seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Aduh, kenapa Bu? Kaki Ibu berdarah lagi.
3: Tadi aku digigit anjing liar di ujung gang.
2: Hah? Digigit anjing liar? Ya ampun.
3: Gak apa-apa, lukanya kecil kok. Nanti juga sembuh sendiri.
2: Ih, jangan begitu Bu. Kita nggak tahu anjing itu membawa rabies atau tidak. Rabies bisa menular melalui air liur hewan yang terinfeksi. Salah satunya lewat gigitan loh, Bu.
3: Terus, saya harus gimana?
2: Ayo, Bu. Cepat cuci lukanya dengan sabun dan air mengalir. Setelah itu, segera ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan.
3: Sekarang juga?
2: Iya, Bu. Jangan tunggu demam, apalagi muncul gejala lainnya. Kalau gejala rabies sudah muncul, penyakit ini hampir selalu berakibat fatal.
3: Aduh, berarti luka kecil pun nggak boleh disepelekan ya?
2: Iya Bu, jangan disepelekan. Digigit hewan yang dicurigai rabies, jangan diam aja dan jangan menunggu. Ayo Bu, segera cuci. Nanti saya antar ke fasilitas kesehatan terdekat.

0: RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pendengar, kita kembali di Halo RRI. Tentunya silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan seputar fasilitas umum atau juga trotoar dan jalan-jalan yang ada di Jakarta. Terkait juga dengan hal itu, tadi juga disampaikan oleh Sally, di mana di Jakarta banyaknya galian ya. Sampai terkenal katanya kota galian karena beberapa tempat ya, saya juga notice atau menjadi catatan adalah di sekitar Jalan Raya Pesing atau Jalan Daan Mogot ya, yang ingin mengarah ke perempatan Cengkareng, itu masih ada galian di pinggir jalan. Kalau aktivitasnya sore hari, di mana jam-jam pulang kantor, pulang-pulang aktivitas, itu juga menjadi tersendat tentunya pendengar. Dan juga untuk Anda yang ingin menyampaikan, Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912. Hal ini juga ada keluar dari ini diambil dari X ya, di mana kali inspeksi Kali Malang, pintu masuk perumahan Kodam Jatiwaringin, ini sudah banyak gulma dan juga tanah di sisi-sisi kalinya. Mohon diperhatikan juga untuk dinas yang terkait tentunya pendengar. Dan ini bisa juga Anda sampaikan ya, ini kami akan teruskan tentunya ke dinas terkait. Dan untuk Anda yang juga ingin menyampaikan hal serupa mengenai galian atau juga di pelayanan publik, dan juga seperti halnya kali inspeksi di Kali Malang yang disampaikan ini dari pengguna X pendengar, di perumahan Kodam Jati Waringin, Anda bisa sampaikan juga di 0811 7972 7912.

0: Jadi rasanya nggak perlu deh.
1: Justru itu, Bu Rika. Biar tetap sehat dan kuat, harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
0: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh, Bu, lama banget.
1: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh, Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya, Bu Rika.
0: Oh, gitu ya, Bu. Oke deh, Bu. Tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
2: Biasakan anak ke Posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
5: Baik pendengar, kita kembali di Halo RRI. Tentunya masih bersama juga Seliana Nyamil. Seli.
6: Halo Andes dan juga pendengar.
5: Iya.
6: RRI ya pastinya ya, masih banyak yang perlu dibahas.
5: Iya.
6: Masih ada pendengar yang bergabung pagi hari ini untuk menyampaikan keluh kesahnya ya terkait dengan fasilitas yang ada di Jakarta.
5: Betul.
6: Boleh jalan, boleh kabel yang menjuntai atau trotoar yang rusak ya. Bahkan JPO yang biasanya kan ada aja tuh yang hilang besinya lah, yang apalah ada.
5: Iya.
6: Atau mungkin liftnya ya, eskalatornya yang naik KRL juga boleh banget dikeluhin kalau emang ada kerusakan-kerusakan. Dan kali ini kita juga ingetin lagi ya, ini khusus untuk wilayah di Jakarta ya Andes ya.
5: Betul.
6: Karena kita bisa menyampaikannya ke pihak-pihak terkait yang ada di Jakarta. Begitu.
5: Iya.
6: Nah, kalau ngomongin soal trotoar nih Andes. Andes
5: iya.
6: Suka ngeliat sih dijadiin parkir liar gitu ya, trotoar.
5: Iya.
6: Sering banget kan?
5: Sering ini.
6: Ini ada di kawasan Jakarta Barat dekat salah satu kampus swasta ya.
5: Oke.
6: Yang sempat rame sebenarnya di Twitter, di X ya, terus di Threads, di Instagram, karena ternyata trotoar depan kampusnya ini benar-benar dipakai untuk parkir. Jadi kayaknya lahan kampus mungkin kurang gitu ya.
5: Okay.
6: Entah sih ini alasannya apa, cuman jadinya di depan kampusnya itu trotoar yang luas itu kanan kirinya jadi ditaruhin motor. Jadi pejalan kaki cuma bisa lewat di tengah-tengahnya, pas banget garis yang disabilitas toh.
5: Iya, iya yang kuning ya.
6: Apa namanya tuh yang garis disabilitas?
5: Garis pemandu.
6: Yang pemandu disabilitas betul. Jadi lewatnya di tengah-tengah situ doang sempit. Nah ini ada beberapa netizen yang emang bikin video atau foto yang sedikit emosi gitu ya.
5: Iya.
6: Karena banget kebetulan si netizen ini salah satu masyarakat ini bawa barang yang lumayan agak gede gitu. Jadi sempit nih, gimana sih kok ini gak ada penertiban atau apa sih, di subnya kemana gitu kan. Ini alasannya apa, apakah sudah izin kok trotoar seluas ini kanan kirinya bisa dipakai buat parkir begitu.
5: Apalagi ya,
6: suka
5: ngeliat, apalagi ngelihatnya adalah gini, apalagi ada nilai ekonomi yang dihasilkan dari penggunaan trotoar itu gitu.
6: Betul. Betul, ini pasti kan ada tukang parkirnya ya, ada juru parkirnya gitu ya. Nah kita nggak tahu sih mungkin patokannya berapa, cuman nggak enak dipandang aja dan
5: itu
6: mengganggu pejalan kaki.
5: Iya.
6: Gitu ya.
5: Apalagi nah, pengguna juga pengguna trotoarnya ini teman-teman disabilitas yang juga membutuhkan ruang untuk bergerak, di mana harus leluasa tentunya tanpa gangguan ya, apalagi dengan adanya parkir liar seperti ini ya.
6: Betul banget, betul banget. Jadi ini kita juga ngundang pendengar ya Andes ya, siapa tahu di lingkungannya pendengar di Jakarta yang lagi berangkat ke kantor, yang lagi mau liburan,
5: atau
6: mau sekedar jalan keluar, melihat kondisi yang seperti ini boleh mungkin disampaikan ke Halo RRI ya pendengar ya. Boleh disertakan, lebih bagus lagi disertakan foto atau video, jadi lebih jelas lagi gitu ya. Terus juga jangan lupa alamat lengkapnya di mana, kalau emang nggak tahu alamat lengkapnya nanti bisa dibantu sama tim Halo RRI.
5: Betul.
6: Jadi Anda cukup memberikan patokan-patokan ya, mungkin di depan kampus ini, di depan rumah

0: sakit ini gitu ya. Boleh banget, silakan mendengar ya. Kita tunggu pokoknya di Halo RRI.
1: Baik, tentunya Anda juga bisa sampaikan ya, Sally, di ya, WhatsApp kami ada di 0811 7972 7912.

0: Seno, harga beras sekarang, gila ya.
1: Iya, apalagi kebutuhan rumah lagi banyak.
0: Ngomong-ngomong soal beras, aku tuh jadi ingat petani. Kita itu sering kan lihat harga di pasar, tapi coba, jarang lihat proses sebelum sampai ke sana.
1: Nah, betul, betul sekali. Padahal prosesnya panjang loh, dari menyiapkan lahan, menanam, merawat, sampai panen.
0: Tapi kan sekarang itu pertanian udah banyak dibantu dengan teknologi.
1: Iya sih, tapi teknologi bukan berarti semua masalah selesai. Petani tetap menghadapi cuaca, hama, biaya produksi, terus apalagi ya? Sampai harga hasil panen, tuh.
0: Oh, berarti kondisi petani itu juga berpengaruh ke ketahanan pangan kita gitu?
1: Oh, pasti dong. Sangat berpengaruh sekali. Kalau petaninya kuat dan sejahtera, produksi pangan juga punya fondasi yang lebih baik.
0: Ya, ya. Selama ini, aku itu kalau lihat beras, ya paling mikirnya apa sih? Cuma soal harga aja.
1: Ya, wajarlah. Tapi di balik harga yang kita lihat, ada kerja panjang yang sering gak kelihatan. Jadi ya, kita hargailah jerih payah petani dengan menghargai pangan yang mereka hasilkan.
0: Berarti makan siang hari ini jadi bahan renungan juga.
1: Dan yang paling penting nih, jangan sampai renungannya kelamaan. Nanti makanannya dingin loh. Hihi.
2: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
3: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
4: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
2: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
5: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
7: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nongela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
2: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.

0: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Dengar, kita kembali di Halo RRI, di mana tadi juga sudah disampaikan bersama saya dan juga Sally, di mana ada trotoar dan juga ada penanganan di Kalimalang ya. Tepatnya pendengar, ini sudah ditumbuhi berbagai macam parasit tentunya yang harus disegera bersihkan tentunya. Kita juga masih bersama Sally. Sally.
2: Halo.
1: Iya, Sally. Iya, tadi. Halo. Iya. Benar, tadi sudah disampaikan beberapa dari pendengar memang yang tadi terkait galian, sampai dijuluki kota galian, dan juga ada di Kalimalang ya, parasit yang juga tumbuh di Kalimalang yang juga harus segera mungkin dikelola atau juga dirapikan, seperti itu ya, Sally.
2: Nah, betul banget. Sebenarnya keluhan-keluhan itu banyak banget ya,
1: Arisa,
2: yang bisa disampaikan, karena Jakarta ini masih lumayan banyak yang harus diperbaiki gitu. Ini salah satunya terakhir ya, ini menuju ke closing kita ya. Ada salah satu yang rame juga di media sosial. Jadi kemarin tuh ada 3 penumpang yang kaget di kalau kita mah diketok ya, diketok harga gitu sama tukang bajaj.
1: Oh gitu.
2: Jadi awal jadi ini kronologisnya, ada aksi seorang supir bajaj yang menuai sorotan netizen. Jadi usai diduga sengaja menaikkan harga atau getok harga pada 3 orang wanita di wilayah Jakarta Pusat. Ini wilayahnya nggak disebutkan ya di mana, cuman perjalanannya kurang jauh 2,5 meter. Oh, dari Grand Mall Indonesia Andes menuju stasiun LRT Duku Atas di tengah hujan yang dimanfaatkan untuk menaikkan harga ya secara sepihak gitu.
1: Betul.
2: Jadi sang supir ini yang awalnya menyepakati harga di angka Rp40.000 ini secara sepihak menagih tarif tersebut untuk hitungan per orang, ternyata bukan bertiga, itu Rp40.000. Jadi ketika sampai di tujuan, total biaya yang harus mereka bayar adalah Rp120.000. Kebayangkan?
1: Iya.
2: Cuman dari Mall Grand Indonesia sampai stasiun LRT Duku Atas itu kan gak jauh-jauh banget.
1: Bener.
2: Ya,
1: iya,
2: Rp120.000, Andes.
1: Wow.
2: Akhirnya diviralkan di media sosial, yeah, gitu ya. Jadi hal ini dialami oleh 3 orang wanita yang sempat mereka mau jalan-jalan tuh sekitar sore hari ya, jam 18.00 atau sekitar maghrib gitu ya. Mereka baru aja keluar dari area lobby Mall Grand Indonesia, niatnya pulang nih ke stasiun LRT Duku Atas. Nah, awalnya mereka berencana untuk jalan kaki, tapi karena cuaca tidak bersahabat, kondisi jalanan juga padat banget kan, akhirnya membuat tiga-tiganya ini mengurungkan niat untuk jalan kaki. Naiklah mereka bajaj dan ternyata diketok harga berkali-kali gitu ya. Jadi ternyata kesepakatan Rp40.000 itu bukan untuk 3 orang, Rp40.000 itu
1: satu orang deh. Kebayang ya. Iya. Jadi harusnya nyaman, enak Jakarta gitu ya. Iya, ini masih di sekitar Jakarta loh. Dan ini juga tentunya apalagi untuk pengguna transportasi umum ya, dalam hal ini juga transportasi tadi adalah bajaj gitu ya. Tarifnya itu bukan per orang ya, seperti yang kita tahu tarifnya memang flat untuk satu tujuan, titik satu ke titik yang lainnya gitu ya. Kalau satu orangnya ditagihkan sekitar Rp40.000 tadi, itu juga membuat ketidaknyamanan para pengguna tentunya. Pasti dalam hal ini warga Jakarta. Iya.
2: Betul banget. Tapi kan biasanya kalau naik bajaj itu kan enggak hitungan per orang gitu.
1: Iya.
2: Kecuali naik angkutan umum ya.
1: Betul.
2: Gitu ya, baru per orang.
1: Iya, kalo sama ini.
2: Itu biasanya seperjalanan aja mau isinya 3.
1: Iya.
2: Jadi semuanya aja gitu.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul.
2: Baru denger sih, mungkin next time-nya buat masyarakat di Jakarta harus lebih, enggak usah malu deh nanya harga. Pokoknya nanya harga tuh pertama ya, enggak sih Andes? Wah, kira-kira ini gimana, berapa harganya, terus ditegasin lagi mungkin harga segini untuk kita semua atau satu orang. Jangan sampai ada miskom, akhirnya pas sampai tujuan dipalaknya ternyata harganya per orang.
1: Nah,
2: gitu kan?
1: Itu dia.
2: Luar biasa.
1: Jadi harus clear di depan gitu ya, mengenai nominal harganya dan titik tujuannya kemana, dan ini untuk beberapa orang atau untuk satu kali rute, seperti itu ya, Sally.
2: Betul banget.
1: Baik.
2: Nah, ini di ujung di penghujung Halo RRI ini kita juga mau ngingetin ya Andes ya. Pokoknya untuk Anda yang masih punya keluhan-keluhan terkait dengan fasilitas umum dan juga pelayanan umum di Jakarta, silakan sampaikan langsung ke Pro 1 RRI Jakarta. Penyiarnya boleh siapa aja, kapan pun boleh.
1: Silakan.
2: Kalau untuk pembahasan itu cuma di Senin, Rabu dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10.
1: Baik, Anda bisa sampaikan tentunya tadi yang seperti dikatakan Sally, silakan Anda bisa sampaikan keluhan Anda tentunya di WhatsApp kami ada di 0811-7972-7912. Sally, yep. Kita tutup di hari ini. Halo RRI tentunya. Terima kasih untuk Anda pendengar dan juga laporan-laporan yang telah masuk, dan kami juga masih menunggu untuk laporan-laporan lagi terkait juga pelayanan umum dan juga pelayanan publik yang ada di Jakarta ya, Sally.
2: Yap, betul banget. Kita pamit undur diri ya, Andes ya.
1: Iya, Sally. Baik, terima pendengar, kasih. Terima kasih pendengar tentunya. Dan untuk Anda pendengar, untuk itu Andes Satria juga pamit bersama Selina Jamil dan kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Di Gatekeeper ada Lintang dan juga Ibnu. Akhir kata Andes Satria mengucapkan terima kasih. Nanti habis ini akan dilanjutkan di Jakarta siang ini bersama Dedy Kurniawan. Andes Satria pamit, Selly pamit. Terima kasih untuk Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih telah menyimak Jakarta Pagi Ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Kita ketemu lagi di hari ini, semoga memang jadi hari yang menyenangkan ya, di Senin 28 September 2026 bersama saya Didi Firdaus menemani Anda di Jakarta siang ini sampai nanti tepat jam 3 sore. Nanti juga kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan narasumber kita di siang hari ini dengan tema kita perempuan berdaya dari dapur hingga ruang rapat ya. Tentunya juga nanti Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912.

Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia dan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memperbarui dirinya sendiri. Lapisan kulit paling luar secara alami akan berganti setiap sekitar 27 hingga 30 hari. Sel-sel kulit lama yang sudah mati akan terlepas, kemudian digantikan oleh sel-sel baru yang terbentuk dari lapisan kulit di bawahnya. Menariknya, tubuh kita melepaskan jutaan sel kulit mati setiap hari. Bahkan, sebagian debu yang terdapat di dalam rumah berasal dari serpihan sel kulit yang sudah tidak digunakan lagi. Walaupun terdengar mengejutkan, proses ini sepenuhnya normal dan menjadi bagian dari mekanisme alami tubuh dalam menjaga kesehatan kulit. Regenerasi kulit juga dipengaruhi oleh gaya hidup. Kurang tidur, dehidrasi, stres, serta paparan sinar matahari berlebihan dapat memperlambat proses pembaruan sel kulit. Karena itu, selain menggunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan, penting juga untuk mengonsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, dan beristirahat secara teratur. Karena kulit yang sehat bukan hanya soal penampilan, tetapi juga menjadi benteng pertama tubuh dalam melindungi diri dari berbagai kuman, polusi, dan cedera ringan.

0: 0879-727-912. Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, siang hari ini kita masuk di Beranda Sacita ya, untuk edisi Senin di 28 September 2026 dengan tema kita Perempuan Berdaya. Nanti Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-7972-712 atau di telepon 0213440696 ya. Tema kita Perempuan Berdaya, dari dapur hingga ruang rapat, dengan narasumber kita yang merupakan seorang entrepreneur ya. Nanti kita lihat, kita tanya-tanya sosoknya seperti apa, ini kesibukannya sehari-hari juga ya. Dari yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jakarta, Mbak Indah Yuli Sartika, S.I.K.O.M. M.H.U.M. M.F.V.S.M. Panjang ya Mbak Indah ya?
1: Panjang Mas Dedy, sorry. Jadi ngerepotin nanti.
0: Aman. Ya. Tapi kita sama loh I.K.O.M. ya.
1: Oh iya?
0: Betul ya, emang kalau dunia ini sepertinya komunikasi ya.
1: Komunikasi itu penting ya.
0: Komunikasi itu penting. Apa kabar Mbak Indah?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pagi hari ini sudah direpotkan datang ke RRI ya.
1: Enggak, dengan senang hati. Senang hati. Jauh kok. Dan enggak macet juga.
0: Oh iya. Di mana memang tinggal?
1: Di area-area Kuningan situ.
0: Oh, Kuningan lah. Masih dekat, masih aman lah ya kalau gitu dong. Di siang hari ini ngobrol-ngobrol tentang tema kita Perempuan Berdaya, dari dapur hingga ruang rapat. Tapi sebelumnya Mbak Indah ini, kita pengen tahu nih, aktivitas sehari-hari seperti apa sih Mbak Indah?
1: Aktivitas sehari-hari sih, aku kebetulan memang ada beberapa bisnis,
0: yeah.
1: Kemudian juga aku punya satu anak perempuan juga, mm-hmm. Kemudian juga kalau kuliah udah selesai sih, jadi sibuk di bisnis aja, sama biasa keliling-keliling ngelihat pekerjaan-pekerjaan yang udah berjalan gitu aja. Gak sibuk-sibuk banget.
0: Gak sibuk-sibuk banget, tapi ini pasti tiap hari punya aktivitas yang segudang ya.
1: Oh iya, iya.
0: Pasti, jadwalnya hari ini ngapain aja, termasuk hari ini KRRI.
1: Biasanya sampai seminggu.
0: Sampai seminggu udah punya jadwal.
1: Seminggu udah punya jadwal.
0: Oke. Okay. Tapi kalau entrepreneur di bidang apa?
1: Kebetulan aku basic bisnisnya itu ada catering,
0: okay.
1: Catering industry, mm-hmm. Terus kemudian ada hospitality juga. Terus ada itu yang lagi sekarang yang lagi ngetop, ada dapur MBG juga, mm-hmm. Ya kan, mm-hmm. Terus ada batik juga,
0: oh,
1: UMKM
0: yeah.
1: juga, mm-hmm. ada, itu malah bisnis yang pertama, mm-hmm. Kemudian ada properti juga, mm-hmm. Kita baru mau mulai sih, mm-hmm. Itu. Jadi banyak sih sebenarnya Mas Dede ya.
0: Jadi memang sosok dari Mbak Indah ini, mungkin pendengar juga mau tanya-tanya, mau diskusi, boleh ya di 0811-7972-7912. Memulai semua itu gitu ya, terjun ke dunia bisnis, ke entrepreneur gitu ya, sejak usia berapa, seperti apa ceritanya waktu dulu?
1: Pertama yeah. kali dagang itu aku dagang batik,
0: okay.
1: Ya itu tahun 2016.
0: Usia 2016. Ya? Masih muda lah.
1: Masih muda banget lah, itu masih 20-an gitu ya, 25 atau 26 gitu. Terus itu dari betul-betul kayak cuman 10 kain.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian habis 10 kain terus dibikin kemeja-kemeja, terus ikut bazar,
0: mm-hmm.
1: Terus habis itu dilirik sama department store,
0: mm-hmm.
1: Habis itu berkembang, terus door to door juga, mm-hmm. Nawar-nawarin ke orang-orang, sampai hari ini ya tetap jalan itu produknya. Nah, mm-hmm. Habis itu berkembang bisnis yang lain-lain seperti itu.
0: Jadi bisnis pertama 2016
1: batik UMKM.
0: Ya? UMKM-nya.
1: Mm-hmm.
0: Dulu seperti apa akhirnya turun terjun ke dunia entrepreneur? Ada dorongan dari keluarga atau seperti apa dulu? Keinginan sendiri atau gimana?
1: Yeah. Jadi dulu sih aku sebenarnya kayak Mas Dede gini, bawa-bawain acara tapi di TV ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus abis itu aku pikir kok.
0: Oh iya, cuma sebelumnya di TV mana?
1: Muter sih, ada di SCTV, ada.
0: Pernah gitu ya?
1: Di Indico Production dulu, terus bawain macam-macam itulah yang gosip-gosip, yeah. Sport.
0: Mm-mm.
1: MotoGP, yeah. Ya gitu-gitulah pada saat itu.
0: Ternyata duitnya akan di entrepreneur ya.
1: Itu kan kerjanya setengah mampus, Mas. Yeah, jadi aku taping tuh jam 11 malam sampai jam 2. Habis itu paginya aku ini. Pokoknya capek banget lah.
0: Yeah.
1: Pikir-pikir aku gak kaya-kaya ya. Maaf ya, maaf punten ya.
0: Ya itu kenyataan realitas seperti itu ya. Kita kan memilih ya kehidupan,
1: betul.
0: Ya.
1: Terus aku sering sakit.
0: Okay.
1: Mungkin karena jadwal tidurnya itu yang kayak jam Amerika ya. Dimana, mm-hmm. orang tidur saya kerja, mm-hmm. gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu bertahun-tahun tuh Mas. Saya suka ada, mm-hmm. GERD, suka ada lambung, mm-hmm. suka pusing. Ya gitu-gitu,
0: mm-hmm.
1: Sampai akhirnya aku pikir aku pengen bisnis deh,
0: yeah.
1: Tapi sebelum bisnis aku memang sempat sekolah keluar,
0: mm-hmm.
1: Terus aku ngambil bisnis fashion,
0: mm-hmm.
1: Terus balik ke Indonesia malah ngerjain hijab gitu,
0: yeah.
1: Sama UMKM,
0: okay.
1: Isinya batik kayak gitu. Nah abis itu berkembang tuh, oh ada bisnis ini, bisnis itu. Ya sambil berjalan aja,
0: mm-hmm.
1: intinya sih aku tuh apa ya, nggak bisa diem. Terus aku pikir, oh in bisnis ini nggak susah ya ternyata, tapi harus dipelajarin dulu Mas Dede. Jangan sampai kita bikin bisnis kita nggak ngerti ilmunya, dan lebih parah kalau kita nggak turun ke lapangan. Udah mendingan nggak usah deh. Karena paling nggak pasti nggak abis tuh bisnis kita bisa.
0: Makanya kita memang harus turun ke lapangan ngelihat seperti apa gitu ya.
1: Itu penting banget.
0: Mbak, selama ini seperti itu Mbak Indah?
1: Sampai hari ini masih.
0: Seperti apa tuh misalnya?
1: Misalnya contoh, misalkan kita bicara catering ya. Saya masih ke dapur. Saya masih ke apa namanya, ke kitchen ya, ke kitchen-kitchen. Saya ngelihat seperti apa nih SOP-nya, jalan apa enggak, standard operation-nya. Karena kalau kita bicara dapur itu kan harus bersih, higienis, kemudian SDM-nya juga harus selalu diawasin. Dan produk yang dihasilkan, makanan itu juga harus sesuai, harus berkualitas dan sehat gitu.
0: Iya, betul. Itu penting banget ya. Kadang juga bisa dibilang kok karyawan kalau enggak ada pengawasan juga kadang ini ya, lepas dari SOP-nya. Itu enggak sih? Iya kan ya?
1: Selonong boy aja tuh. Bisa di dapur ngerokok gitu kan, bisa.
0: Iya, itu enggak bisa
1: makanan
0: itu.
1: Makanan kemana-mana, botol-botol minum di mana, sampah-sampah itu parah sih.
0: Makanya pengawasan tuh penting ya.
1: Penting, penting Mas.
0: Balik lagi sama batik. Dulu waktu itu memilih batik, kenapa ceritanya?
1: Kan pada zaman itu batik lagi gencar-gencarnya, terus hari batik, terus kayaknya dulu pemerintah bilang setiap Jumat harus pakai batik, ya kan? Lagi nge-booming aja. Nah terus habis itu pertama kali bikin, kita jualannya di Sarinah. Dan memang Sarinah support kan, memang khusus untuk UMKM, dan hasilnya lumayan. Nah, sampai hari ini kita kerjain sih.
0: Oke, udah gitu. Masuk anak muda juga sekarang batik gitu ya, waktu zaman itu ya.
1: Udah banget.
0: Udah banget, betul.
1: Udah banget Mas, udah banget.
0: Oke, karena memang juga sebenarnya kalau kita bisa melihat peluangnya seperti apa, itu bisa masuk ya. Kalau dari tema kita kan perempuan berdaya dari dapur hingga ruang rapat. Nah, Mbak Indah ini punya dapur, punya catering. Ini menarik nih ya. Emang suka masak apa gimana Mbak Indah?
1: Enggak
0: sama sekali atau gimana?
1: Jadi almarhum ibuku tuh kalau dulu masak tuh enak banget. Jadi aku dari kecil udah punya standar rasa tuh yang lumayan gitu. Sehingga ketika ada bisnis tentang makanan, nah aku tuh punya, lidahku tuh punya standar Mas. Jangan kayak gini rasanya, harus begini, begini, begini. Ternyata jadi duit. Dulu kalau mau masuk dapur malah kata ibu, ah udah, gak usah. Makin kotor aja gitu, makin pusing aja gitu. Tapi ya itu, karena almarhum ibuku pinter masak, terus aku selalu ingat gitu. Jadi ya gak susah gitu. Nah kenapa punya catering, karena memang ditawarin, terus aku mencoba untuk, saya kebetulan juga gabung di Asosiasi Jasa Boga Indonesia. Jadi memang kita udah familiar sih Mas dengan catering gitu.
0: Oke, ini berarti memang bisa dibilang ya tidak paham tentang masak, tapi karena tahu rasanya, standarnya gitu ya. Jadi orang lain yang masak, tapi kita yang menentukan gitu ya. Mbak Indah menentukan harus begini rasanya gitu ya. Standarnya memang ada ya.
1: Kadang chef-chef saya yang udah punya sertifikat gitu, yang udah oke lah jam terbang, masih saya omelin juga. Saya bilang, kamu rasanya mau kemana ini? Kok nanggung? Mau ke kanan apa ke kiri? Oh gitu ya Bu? Iya, jangan patah di sini. Saya bilang, rasanya harus cukup berani gitu.
0: Tapi nemu nggak akhirnya? Maksudnya dengan standar yang Mbak Indah cari?
1: Nemu, semuanya udah ngerti.
0: Udah ngerti ya.
1: Dan memang kadang-kadang mendapatkan feedback dari yang menikmati, ya enak banget kayak gitu. Ya menurutku gini, kita bisnis makanan, tapi kalau kamu masakanmu yang dijual anyep, mohon maaf, kagak enak, dingin, gitu ya Mas, terus nggak higienis, rasanya juga nggak lezat, ngapain? Jadi menurutku dalam apapun, whatever your business tuh, mesti lakukan yang terbaik.
0: Termasuk dalam hal makanan ini ya.
1: Makanan kah atau produk baju kah? Saya punya hotel juga, itu juga saya pantau terus setiap minggu walaupun di luar kota gitu.
0: Tapi kalau ngomongin segudang aktivitas bisnisnya juga nih ya, dari tadi kuliner, batik, ini juga ada hotel dan yang lain ya. Konsernya memang lebih seru yang mana sih Mbak Indah? Kalau boleh cerita-cerita nih, maksudnya memang passion-nya di sini sih sepertinya gitu ya.
1: Aku di mana ya? Aku juga baru tahu kalau aku bisa mengerjakan banyak hal. Sebenarnya ini bisnisnya seru sih Mas. Bayangin aja kan, kalau makanan kita makan kita seneng, hotel juga kita seneng ya. Aku seneng lihat orang ada kegiatan pernikahan, aku seneng banget. Kayak orang wedding gitu ya, mulai dari acara apa dan cetak duit juga. Nah itu. Kemudian kalau batik kan fashion. Mm-hmm. Jadi mungkin aku senang bisnis yang membuatku senang aja gitu.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Bisnis make you happy gitu.
0: Karena memang juga keinginannya banyak gitu ya, disalurkan dengan bisnis-bisnis, akhirnya ngejalanin apa aja juga seneng gitu gak sih?
1: Iya iya seneng.
0: Iya kan? Udah mulai apa nih misalnya dari dulu kan batik pertama gitu ya, terus berkembang-berkembang tuh seperti apa?
1: Batik terus kedua apa ya waktu itu saya lupa. Oh itu bikin hotel bikin kos-kosan hotel ada dua gitu. Hospitality ya,
0: hospitality
1: tapi bersamaan juga ngerjain catering. Catering untuk industri gitu, jadi dikontrak setahun tiap hari masak gitu. Nah, kita ada di Soekarno Hatta sama di Bali saya punya. Kemudian apalagi ya, ya ini yang sekarang lagi
0: jalan.
1: Program pemerintah juga jalan ya, MBK gitu kan. Terus ya ini baru mau masuk ke properti.
0: Oh gitu.
1: apalagi ya gitu. Dan semua bisnis itu kan nggak, maksudnya gini, ada yang nggak pakai modal besar, ada yang pakai OPM, other people money gitu ya. Ada yang ntar dulu bayarnya kan gitu. Jadi itu seninya sih.
0: Ya selama kita menjalannya seneng tuh kayaknya berjalan ya udah gitu, apa namanya, senang aja ngejalaninnya ya.
1: Menang aja.
0: Ya. Tapi yang manage-nya gimana dengan segudang aktivitas? Maksudnya kan pikiran akan terbagi-bagi juga ya dengan mikirin bagaimana nih SOP-nya jalan nggak nih atau seperti apa gitu.
1: Iya. Kalau misalkan kita sebagai owner sih memang nggak bisa turun banget seperti manajer operasional harian gitu.
0: Iya betul.
1: Tapi tiap minggu saya awasin mas Zoom semuanya.
0: Oh gitu.
1: Setiap minggu Zoom, mereka bikin laporan, tiap hari mereka kirim foto. Terus kalau memang ada event ataupun audit segala macam, kalau perlu ya saya datang, kalau enggak
0: kerja. Tapi yang pasti semua masih dalam pengawasan Mbak Indah nih ya, aman lah ya.
1: Harus. Kita tinggal lihat omset aja nih, omsetnya mana, capai nggak gitu kan?
0: Nggak, omelin nggak ya?
1: Omelin juga. Kadang-kadang kita Zoom ini, Zoom kok gini-gini aja ya, nggak ada hasilnya. Harus berubah ya minggu depan.
0: Yeah.
1: Kerjain apa yang kita udah omongin kan. Kadang-kadang mereka nggak kerjain setelah kita rapat hari ini, tapi notulen ditulis. Tapi lu nggak kerjain sama
0: belum
1: aja bohong.
0: Belum tentu dieksekusi gitu ya.
1: Iya.
0: Makanya memang harus turun ke lapangan, pengawasan ini juga penting ya Mbak Indah ya. Nanti kita bahas lagi nih pendengar, Mbak Indah kita break sebentar ya.
1: Okay,
0: nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tema kita di siang hari ini, perempuan berdaya dari dapur hingga ruang rapat bersama dengan Mbak Indah Yuli Sartika pendengar. Anda bisa bergabung di 0811 7972 7912.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bergabung ya di siang hari ini, masih bersama saya Dede Firdaus dan juga ada Mbak Indah Yuli Sartika nih, seorang entrepreneur ya, yang tentunya juga Anda nanti bisa bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912 atau di 0213440696 ya. Tema kita perempuan berdaya dari dapur hingga ruang rapat. Jadi tadi sudah lihat informasinya, ternyata memang Mbak Indah ini segudang aktivitasnya ya. Termasuk hari ini juga masih ada kegiatan-kegiatan ya?
1: Iya, ada di sini.
0: Ada ini apa namanya, pemantauan atau apa hari ini?
1: Kalau setiap hari Senin itu aku pasti rapat untuk seluruh unit usaha.
0: Oh, selalu seperti itu ya di Senin ya?
1: Yang di luar-luar kota ya aku Zoom. Semalam juga Zoom soal apa lagi gitu. Jadi anytime sih, kadang-kadang kalau memang ada sesuatu yang harus diputuskan ya kita Zoom gitu.
0: Iya, gitu ya. Tapi memang rutinnya tiap hari Senin?
1: Kalau tiap hari Senin, ya semuanya dikupas dan mereka laporan mingguan.
0: Oke. Jadi udah siap ngomel-ngomel nih ya?
1: Catatan minggu lalu udah dipegang, dikerjain gak kan gitu?
0: Eksekusi gak nih minggu ini gitu?
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi mendengar tema kita ini kan perempuan berdaya dari dapur hingga ruang rapat gitu ya. Tapi kalau melihat ini Mbak Indah, tantangan terbesar seorang perempuan gitu ya, mengubah keterampilan tadi rumah tangga seperti masak atau yang lainnya, kemudian dibawa ke dunia bisnis, itu seperti apa sih menurut Mbak Indah?
1: Tantangannya itu adalah perempuan itu kan kadang-kadang kesulitan membagi waktu gitu ya, dengan keluarga gitu, dengan anak atau suami. Tapi in the same time kita mesti juga hadir di sebuah meeting gitu, ataupun rapat, atau paling nggak memutuskan sesuatu. Nah, dalam memutuskan sesuatu kan kita kadang-kadang mesti baca ya mas, mesti baca, mesti dengerin masukan anak-anak di lapangan. Nah itu, itu saya sering kayak, aduh yang mana dulu nih gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga kadang-kadang gak menutup kemungkinan kita kadang-kadang penat juga ya, bosen, terus lagi gak bisa mikir. Jadi mesti kayak gue off dulu ya sebentar ya, gue lari dulu sebentar buat berpikir, nanti kalau udah dapet ideas baru balik lagi. Karena gak bisa dipaksain. Jadi apa ya, our mind, our brain juga kan butuh nafas juga. Setelah itu begitu balik lagi baru bisa kreatif, baru bisa inovasi, baru bisa berpikir dengan jernih. Jadi aku itu waktu sama ketika penat itu tantangan sih. Karena kalau penat nggak bisa ngambil keputusan dan nggak jadi apa-apa juga. Jadi kayak ya ntar dulu deh. Gitu.
0: Biasanya Mbak Ina ngapain tuh kalau misalnya tadi?
1: Ngemol.
0: Ngemol.
1: Ngemol, ngobrol gitu. Atau mungkin keluar kota.

0: itu ada dua. Kalau kita hanya kalau kita minta tanggung jawab, kalau kita hanya bergantung pada laki-laki itu ada dua. Satu, kalau dia nanti nggak diambil Tuhan, diambil orang lain.
1: Kenyataannya seperti itu.
0: Posisimu perempuan high, kamu di mana kan gitu. Nah, pengennya itu perempuan-perempuan tuh nggak ada masalah pada saat apapun yang terjadi, kondisi apapun yang terburuk yang terjadi, dia tetap standby dengan dirinya dan she's okay gitu. Jadi harus bisa punya keahlian untuk ya maksudnya gini, berkarir ya okay lah, mungkin oh saya nggak bisa masih punya anak, ya mungkin bisa masak, bisa jualan atau bisa bikin apa gitu, tapi dia menghasilkan uang sendiri, mungkin nggak banyak tapi paling nggak dia nggak khawatir untuk hari ini besok kemudian gitu.
1: Amit-amit tadi misalnya gitu ya, ada terpuruk, ini masih bisa berdiri kaki sendiri gitu.
0: Harus,
1: ya.
0: Harus, zaman sekarang menurutku kayaknya gitu deh.
1: Iya, saya setuju banget sih tentang hal itu gitu ya. Apalagi memang zaman udah modern, perempuan juga sudah dibebaskan gitu ya untuk punya skill, punya kemampuan.
0: Betul.
1: Gitu ya. Di era sekarang ini perempuan ini, apa ya, keterampilan yang dibutuhkan? Seperti apa Mbak Indah?
0: Keterampilan yang dibutuhkan sih mungkin mulai kayak saya aja dari yang kita suka dulu ya. Contoh nih yang paling simple, make up.
1: Okay.
0: Sekarang nggak sedikit kan beauty blogger ataupun artis-artis yang ngetop di IG atau di TikTok gitu, apalagi yang viral itu kan mereka make money dari mulai cuci muka doang gitu mas, terus pakai base makeup, oh aku pakai ini, pakai itu, mereka ngasilin duit dan itu memang menurut saya hal yang paling mudah sekarang. Zaman saya dulu membangun bisnis nggak ada gitu kan mas, belum ada gitu, masih masih kayak Facebook doang gitu kan. Kalau saya hidupnya zaman ini ya saya udah wah live terus kali.
1: Udah jadi selebgram gitu ya.
0: Udah sangat mudah banget cari duit menurut saya. Contoh nih kayak teman saya, masaklah dia cakalang pedes, cakalang roa, terus dia iklanin di TikTok laku.
1: Iya, betul.
0: Jadi menurutku kalau Mas nanya keterampilan apa, ya mulai dari yang kita suka. Suka masak ya, masaklah, bikin produk. Suka makeup ya, cobalah tutorial makeup. Suka baju juga mungkin bisa dicoba atau apa. Bahkan enggak hanya baju baru, baju mohon maaf bekas-bekas kita pun yang masih bagus, masih like tuh masih bisa dijual dan ngasilin duit.
1: Iya.
0: Jadi nggak harus sekeras zaman aku dulu, betul-betul dari bawah ngebangun brand segala macam gitu.
1: Oke, karena sekarang juga zamannya sudah media sosial ya, seperti juga bisa dimanfaatkan ya.
0: Betul.
1: Pernah nggak sih Mbak Indah ini dalam situasi yang mungkin ya bisa dibilang tadi lah terpuruk dalam bisnis, ada sebuah kesulitan, seperti apa menghadapinya?
0: Dulu waktu pertama kali bangun bisnis batik itu. Pengennya ada support dari perbankan gitu ya.
1: Okay.
0: Tapi sedihnya perbankan itu zaman dulu, gak tahu kalau sekarang, mereka gak pernah bisa support bisnis yang belum stable atau 2 tahun minimal, PT-nya minimal 2 tahun. Jadi ya kita betul-betul ini sih ya.
1: Dari bawah gitu ya.
0: Saya dari 10 kain itu yang saya bilang, nah itu true story. Dari 1 prong, 2 prong, jadi yang laku saya beli lagi. Itu sih yang saya bilang gak terpuruk ya, tapi awal yang tidak mudah.
1: Iya.
0: Belum lagi orang kayak mungkin masih nganggap apa batik apa sih nih, bagus nggak sih gitu, benar nih jualan batik ya, gitu-gitu yang kayak gitu-gitu.
1: Tapi Mbak Indah, dari batik itu ini nggak apa namanya desain juga nggak atau gimana?
0: Sempat desain juga kalau lagi ikut fashion show waktu itu desain juga. Terus batiknya juga pernah ngedesain batiknya juga, maksudnya motifnya. Nah, saya kumpulin tuh apa pengrajin di Pekalongan dan Solo. Dulu Pekalongan Solo Cirebon.
1: Okay.
0: Saya suka Cirebon tuh warnanya terang.
1: Yeah.
0: Nah, Pekalongan tuh juga terang modern gitu. Kalau Solo kan lebih agak gelap ya. Kayak gitu-gitu deh. Ikut terjun. Punya kayak beberapa pengrajin yang memang saya mintain tolong untuk bikin gambar ini dong, gambar itu dong, kayak gitu.
1: Oh, desain juga ikut turun gitu.
0: Desain
1: ya?
0: Desain ikut turun juga. Bahkan waktu saya S2 di luar tuh, saya mengangkat tentang transformasi baju adat kita. Jadi transformasi baju tenun, ada 5 tenun waktu itu, tapi saya bikin jadi kayak baju kantor. Itu orang di sana langsung melongo gitu. Terus saya pakai lagi.
1: Bisa ya gitu ya.
0: Langsung nilai saya 9. Terus benar-benar ada sih videonya.
1: Berarti memang ada ketertarikan tersendiri dengan budaya lokal ya? Apa batik tadi,
0: tenun, batik,
1: adat gitu, baju adat.
0: Iya, seneng sih. Saya itu kalau kita ke mana tuh mau, kalau saya lagi ke Pekalongan kemana, itu kan batik banyak tuh mas, bisa ribuan kan. Saya nggak habis energi untuk ngeliat itu, malah saya kayak ngecas.
1: Oh iya.

0: motifnya, ngelihat warnanya.
1: Itu malah seneng gitu ngelihatnya ya, nambah energi baru. Oke, balik lagi ini mengenai peran seorang Mbak Indah ini ya dalam bisnis entrepreneur ya kan. Ini juga berarti kan udah punya putri kan tadi ya. Ini bagi dengan keluarga seperti apa Mbak Indah?
0: Membagi waktu.
1: Membagi waktunya.
0: Tadi ikut tuh, kan lagi libur. Jadi aku berusaha untuk kalau pagi itu nganter dia sekolah.
1: Oke. Okay.
0: Terus kalau siang, dia kan masih TK. Mm-hmm. Kalau siang kadang jemput mm-hmm. gitu. Abis itu ya udah sama mbaknya sehari.
1: Tapi kan tentu apa namanya membagi peran itu sangat penting gitu ya.
0: Iya.
1: Seperti apa selama ini Mbak Indah?
0: Membagi peran mm-hmm. kalau... Jadi anakku kebanyakan ikut aku ke kantor sih.
1: Ikut ke kantor, ikut aktivitas ya?
0: Iya, ikut aktivitas. Walaupun dia hanya duduk di sebelah gitu ngeliatin, dengerin ya minimal ada ibunya kan gitu. Terus kadang kalau memang bisa ya suapin. Karena anakmu masih kecil kan, masih TK. Terus kalau mau malam juga ngobrol. Yeah. Saya selalu tuh susupi kata-kata untuk menjadi wanita mandiri.
1: Padahal usianya masih TK.
0: Terus saya bilang nggak boleh jadi anak manja gitu. Terus ya... ilmu agamanya juga saya sisipi juga kayak gitu. Tapi untuk kayak milih sekolah atau jenis makanan itu saya pantau setiap hari gitu. Nilai gizinya itu saya pantau juga.
1: Iya, tapi memang harus selalu dipantau ya anak juga ya.
0: Pasti mas,
1: nggak luput. Pasti, betul. Parentingnya seperti apa? Apa ini ada pengaruhnya nggak sih orang tua dulu sama Mbak Indah gitu ya? Kita sekarang sama anak-anak juga sama.
0: Pengaruh ya, disiplin. Disiplinnya pengaruh, jadi kayak bangun harus pagi. Anak saya tuh walaupun kelas, walaupun masih TK gitu, jam 5:30 udah bangun ya.
1: Oh iya. Lumayan pagi itu.
0: Lumayan. Ayo sholat subuh gitu, walaupun dia gak sholat subuh juga, masih kecil kan, tiduran gitu, tapi itu dia udah lakuin. Jadi dia jam berapapun bangunnya subuh. Itu, terus kemudian jalan pagi.
1: Oh,
0: saya
1: iya.
0: Didik dia olahraga jalan pagi itu, kalau lagi libur gitu. Terus apa lagi ya, cuci tangan.
1: Iya.
0: Gitu. Itu sih standar-standar itu.
1: Jadi memang sudah diterapkan dari dini ya, perlakuan dari parentingnya juga. Kalau ngomongin support keluarga dalam setiap perjalanan karir Mbak Indah selama ini sampai membangun bisnis dan yang lainnya, seperti apa support dari keluarga, orang tua, suami dan yang lainnya?
0: Iya. Kalau kebetulan aku kakakku yang saya punya kakak kandung perempuan itu ikut di kantor juga, bantuin di pegang keuangan. Karena saya pernah juga punya cerita yang gak bagus. Kalau kita serahkan keuangan itu dengan orang lain ya habis mas, digondol saya.
1: Oh ngalamin juga kayak
0: ngalamin
1: gitu ya.
0: Udah susah nyari duitnya digondol pula ya kan. Itu saya belajar banyak dari bisnis batik kita. Nah kemudian itu kakak saya join. Kemudian suami juga sangat membantu. Banyak bisnis-bisnis yang memang dia juga terjun. Seperti kita ngebangun dapur atau apa itu ya dia yang memantau, dia yang ini. Semuanya support sih, ayah saya juga support, semuanya support.
1: Jadi memang selama ini peran keluarga juga penting ya?
0: Ya sangat penting.
1: Sangat penting.
0: Terus kita kan kadang ngobrol juga kan sama suami gitu ya, sama keluarga.
1: Apa namanya, suka ini gak misalnya berbagi cerita tentang bisnisnya, seperti apa nih ke depannya gitu-gitu gak sama keluarga?
0: Iya, suka, sering. Ya bahkan mereka yang suka, apa ya, kasih masukan.
1: Masukan.
0: Bisnis ini aja, gak usah restoran lagi, ah susah gitu. Misalkan gak usah kafe lagi, ya susah tuh kayak bakar duit gitu. Udah bisnis yang pasti aja, yang mungkin ya kayak properti gitu ya. Misalkan tanahnya ada gitu kan, terus... gedungnya ada, nggak hilang, kayak gitu.
1: Itu yang terlihat gitu ya.
0: Investasinya naik terus.
1: Naik terus.
0: Gitu-gitu.
1: Tapi tadi kalau ngomongin tentang terpuruk, belum pernah. Maksudnya selama ini tidak sampai sejauh itu gitu ya. Tapi pernah nggak ngalamin tadi selain ditipu tadi dengan uang yang sempat hilang tadi di keuangan?
0: Saya pernah beli tanah, nggak tahu tanahnya di mana ternyata. Dia ajak survei, tau-taunya nggak jelas.
1: Oh itu juga pernah ngalamin seperti
0: pernah,
1: itu?
0: Pernah, zaman dulu pernah. Makanya saya belajar, oh ternyata kalau mau kita mau beli lahan, ya kita harus cek juga ke BPN. Ini benar nggak? Yang mana titik koordinatnya? Di situ kan di BPN punya dia datanya, titiknya benar nggak? Tanahnya tumpang tindih nggak segala macam. Nah itu saya belajar juga. Sekolahnya banyak mas, ngabisin duit.
1: Dari karena emang juga bidangnya banyak, akhirnya juga banyak tahu ya akhirnya ya.
0: Iya, banyak tahu. Okay. Betul.
1: Seperti apa ketika tadi mengalami beberapa kegagalan atau miss lah ya dalam hal bisnis, ngebangun kembali kepercayaan, akhirnya bangkit lagi dari keterpurukan.
0: Ikhlas aja sih. Ya saya belajar ikhlas aja. Dulu sih ngedumel, kesel, tapi jadi penyakit lama-lama kan. Saya belajar ya ikhlas aja. Kadang-kadang itu temen sendiri yang nawarin tempatnya.
1: Oh iya iya iya. Temen orang kenal ya.
0: Temen bilang, oh, gue juga nggak tahu, udah gini-gini. Tapi ah sudahlah, saya bilang. Tapi kita jadi gedek juga kan gitu mas.
1: Tapi kan semua ini tidak bisa dengan ayah sudahlah kan.
0: Iya betul. Nah karena dia merasa dia dapat ya, dia kembalikan uang yang dia dapat.
1: Oh gitu. Iya iya, ada tanggung jawab di situ. Ada tanggung jawab. Teman juga nggak tahu ya.
0: Iya dia juga nggak tahu. Dia pikir ya udah aman-aman aja karena itu memang perusahaan properti gitu. Tapi ya masih ada intrik bohong-bohong juga.
1: Tapi ternyata bodong.
0: Bodong
1: gitu ya.
0: Juga.
1: Oke jadi itu menjadi sebuah pelajaran yang Mbak Indah.
0: Iya.
1: Ada ini nggak misalnya apa ya namanya sesuatu yang ingin dikatakan kepada pendengar kita khususnya perempuan gitu ya, dalam perjalanan Mbak Indah ini seperti apa sih yang mungkin bisa dibagikan?
0: Mungkin yang bisa saya bagi begini, jadi perempuan ya harus betul-betul berdaya ya, dan jadi perempuan itu nggak perlu takut, nggak perlu, biasanya kan perempuan suka nggak pede ya, karena memang kalau bicara bisnis ya mas, nggak ada yang langsung jadi gitu. Biasanya tuh 3 tahun tuh berdarah-darah. Jadi tahun pertama membangun pondasi seperti bayi baru lahir yang harus diperhatikan terus-menerus. Kemudian mungkin masuk tahun kedua udah bisa berjalan, udah ada hasil sedikit-sedikit. Tapi kita harus bisa memanage. Nah, biasanya tahun ketiga keempat baru enak. Jadi jangan sampai, jadi dalam membangun bisnis mesti ada kesabaran, mesti ada ketahanan mental untuk menghadapi panas hujan terik badai gitu ya, ditipu lah, dikerjain lah, salah hitungan lah, ataupun gak dibayar lah gitu. Nah itu harus punya persiapan mentality. Nah tapi biasanya kalau tracknya benar, tahun keempat udah enak.
1: Oke. Ada ini gak misalnya bidang apa nih kira-kira yang tahun ini sepertinya bisa menjadi salah satu yang bisa menarik gitu ya untuk UMKM atau juga bisnis?
0: Supply chain.
1: Keberatan kalau itu.
0: Maksudnya menyuplai mas. Kalau saya lihat dari program pemerintah yang berjalan saat ini ya, sebenarnya membuka kesempatan besar untuk sebagai bikin perusahaan supplier.
1: Okay.
0: Jadi mungkin nyuplai beras, nyuplai ayam, nyuplai tempe, atau ibu-ibu yang bikin roti, itu sekarang sangat berjalan.
1: Oh iya iya iya.
0: Kemudian mungkin jualan katsu, itu disuplai ke dapur-dapur tuh sangat bagus dan itu make money dan itu cash.
1: Oke, cerita dong Mbak Indah, selama ini suka dukanya seperti apa selama membangun bisnis dan perjalanan hidup Mbak Indah ini yang bisa dibagi ceritanya.
0: Apa ya? Ya kalau pengusaha duitnya nggak kumpul-kumpul.
1: Ini pengen bangun bisnis lagi, bisnis lagi gitu ya?
0: Iya. Apa ya? Suka dukanya sih, aku sih banyak sukanya ya, karena mungkin karena aku berani. Mungkin ketika kita uangnya tinggal, ya Allah saldo di ini rekening kok tinggal segini ya, karena memang duitnya nyangkut ke sini untuk bikin ini kayak gitu. Ya itu sih dukanya ya, nggak pernah kumpul duitnya. Tapi orang nggak percaya kita nggak punya duit, yang lucu.
1: Tapi menjalani semua ini dengan senang ya,
0: senang.
1: Atau seperti apa misalnya ada beberapa yang pernah nggak sih titiknya misalnya saya berhenti dulu deh gitu ya, atau nanti nyambung lagi gitu ya, atau ya titik bosan lah ya bisa dibilang
0: ya pernah. Tapi ini on top of everything itu dari zaman kuliah. Begitu tamat kuliah saya tuh selalu berpikir saya nggak mau jadi, mohon maaf ya, nggak mau kerja sama orang. Saya maunya menciptakan lapangan pekerjaan sehingga kayaknya lebih banyak manfaatnya ya gitu. Nah jadi karena itu menjadi visi hidup saya sendiri ya, di luar suami gitu. Jadi saya tuh seneng mas kalau bikin game baru, bisnis baru, sehingga buka lapangan kerja, buka lapangan kerja, lapangan kerja. Nah itu jadi saya ngejalaninnya seneng. Kadang-kadang gini, duh ini bisnis untungnya kok kecil banget, pengen gue tutup gitu.
1: Tapi, ada gak pernah yang kayak gitu ditinggal?
0: Enggak ada.
1: Oh, lanjut terus ya. Heeh.
0: Enggak tega soalnya ngelihat yang karyawan ya. Udah, biar aja. Gitu. Walaupun untungnya kecil banget gitu. Walaupun enggak sesuai investasinya, tapi saya pikir udahlah nilai bisnisnya sendiri kan naik. Karyawannya udah lumayan juga di situ, udah biarin aja gitu.
1: Biarin aja. Oke. Okay. Wah, ini sih yang penting memang kalau semuanya ngejalaninnya dengan sukacita, seneng, kayak seneng aja gitu.
0: Ada ya, manfaat ya. Gitu ya.
1: Iya gitu ya, pengen manfaat orang lain gitu yang buang pekerjaan. Seneng aja bawaannya ya.
0: Seneng.
1: Oke.
0: Udah.
1: Iya. Mbak Indah, ada yang mau disampaikan gak sama pendengar kita? Terakhir, mungkin ada pesan-pesan atau juga ya dari perjalanan hidup ini, ada yang ingin dibagikan ceritanya atau mungkin sebagai inspirasi lah ya.
0: Iya. Jadi hidup itu kan pilihan ya, teman-teman semua yang ada di rumah, menurut saya hidup itu pilihan. Tapi sebaik-baiknya kita itu adalah menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Jadi menjadi pengusaha, kalau kita punya niatan yang seperti itu, insya Allah apa aral melintang, apapun yang menghadang pasti ada solusinya. Seperti itu. Jadi memang jadi pengusaha kita memang mencari keuntungan pastilah, bisnis pastilah, tapi juga kebermanfaatan kita. Kita bisa buka lapangan pekerjaan, mereka bisa kasih makan anak istrinya. Ini saya bukan jual derita ya, tapi ini true. Kemudian kita melihat mereka punya kehidupan yang jauh lebih baik, anaknya sekolah, enggak putus sekolah, dia punya tempat tinggal, dia enggak kelaparan, itu maksudnya Masya Allah itu sesuatu yang luar biasa. Kalau saya sih sangat menikmatinya gitu. Dari yang dulu dia gak bisa bayar kontrakan, diusir dari kontrakan itu ada. Sampai dia kerja sekarang dia bisa beli motor gitu-gitu. Dia bisa sekolahin anaknya, dia bisa bawa anaknya ke Ragunan. Itu saya kayak jelep gitu. Oh iya ya, ternyata yang saya dapatkan itu sudah luar biasa. Mereka dapetin kecil tapi mereka happy banget. Nah, itu saya pikir kita semua tuh mesti ada itu ya, empati seperti itu. Jadi ya itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Jadi hidup tuh nggak melulu material tapi juga imaterial yang seperti itu yang harus kita lihat.
1: Hal-hal kecil menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri gitu ya. Oke, Mbak Indah terima kasih banyak sudah
0: sama-sama,
1: ngobrol di Pura Satu Hari Jakarta.
0: Sama-sama.
1: Boleh tahu kegiatan hari ini apa nih?
0: Hari ini kita mau ke mana coy? Balik ke kantor.
1: Balik kantor.
0: Sudah
1: okay.
0: Ada 4 Zoom.
1: Terus itu bergantian ya Zoomnya pasti kan?
0: Bergantian, beda-beda orang. Terus malam mau inspeksi dapur.
1: Oke. Okay.
0: Terus udah sih kayaknya.
1: Baik, pokoknya selamat beraktivitas.
0: Sama-sama.
1: Jaga kesehatannya, semoga semua berjalan dengan lancar ya.
0: Iya, makasih Mas Dede, thank you
1: terima
0: banget.
1: Terima kasih Mbak Indah juga tim yang sudah hadir di Pro Satu RRI Jakarta. Mendengar demikian obrolan kita di Berandasa Cita Perempuan Berdaya di siang hari ini. Dan setelah ini pendengar kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk menyimak dinamika olahraga.

0: Hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah akrab di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu, sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tabu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini sebelumnya selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman

0: Terima kasih pendengar untuk kalian masih terus gabung ya bersama saya Dede Firdaus di Maksi siang hari ini bersama teman Maksi kita dari MNC University ya. Ada Mas Noval ya dari kepala departemen admisinya, kemudian juga ini dosen sekaligus direktur bisnis dan jejaring industri. Ada Belinia ya. Wah, yes, yang masih terus setia. Kalau misalnya Anda mau tanya-tanya ya tentang kuliah sambil kerja itu seperti apa. Betul, tadi kalau lihat dari apa namanya penjelasannya sih sangat luar biasa dikasih apa namanya privilege ya.
1: Privilege betul sekali.
0: Untuk Anda yang kuliah sambil bekerja pendengar. Jadi pengen kuliah lagi ya. Kenapa dulu zaman kita kuliah nggak gitu ya? Iya kan? Ini sangat fleksibel apalagi untuk Anda yang tadi ya pengen kejar S1-nya, kemudian juga betul. Sekarang udah kerja, pengen kuliah lagi. Tanya-tanya di 0811 79727 912 ya. Untuk sekarang kan baru kemarin ya pembukaannya atau betul. Apa namanya? Udah mulai kuliah ya?
1: Iya, kemarin kita sudah mulai kegiatan. Kalau kita dulu itu masa ospek ya.
0: Masa ospek.
1: Sekarang enggak boleh ospek kan. Kayak PKKMB, pengenalan kampus gitu. Kayak gitu. Nah, kemarin tuh sebenarnya di MNC University ini Mas, mereka tuh walaupun baru pengenalan kampus nih, pengenalan udah langsung nonton-nonton studio, nonton acara awarding kayak gitu. Jadi kayak ketemu artis tuh kayak lagi ngantri. Nggak lagi ngantri nih Mbak Bondol. Eh Reza Rahardian ya. Sedekat itu gitu maksudnya kayak gitu.
0: Oh, berarti memang apa namanya untuk yang mereka kuliah kerja sambil apa namanya? Kerja sambil kuliah ini ikutan juga.
1: Nah, untuk yang kerja sambil kuliah kita juga tetap menawarkan ke mereka fasilitas untuk misalnya mereka aduh kebetulan nih udah beres shift malam atau shift pagi ya kan mau ikut nonton acara idol.
0: Gabung aja.
1: Gabung itu enggak apa-apa, boleh banget kayak gitu.
0: Tapi sekarang udah mulai berjalan kuliah.
1: Udah mulai berjalan kuliah. Jadi kita start mulai aktif kuliah di tanggal 28 Oktober nanti Mas. Sekarang masih masa pengenalan kampus.
0: Oh, masih sih. Pengenalan kampus ya. Oke.
2: Okay. Kalau untuk kelas karyawan enggak usah khawatir. Kalian tidak bisa hadir di PPKMB, kita nanti akan memfasilitasi untuk secara online.
1: Betul. Ya.
2: Pengenalan kampusnya pasti kita buat dengan customize, disesuaikan dengan kondisi dari kelas karyawan.
0: Oke, okay. Jadi pengenalan kampus ini PKKMB-nya ini sangat menyenangkan.
1: Betul, gitu ya. Mas Fan.
0: Enggak ada tuh digembleng-gembleng tuh ya, Mas.
1: Enggak, kayak zaman kita suruh bawa permen bom ya kan. Pakai tahu berontak gitu.
0: Pakai topi-topi cantik itu enggak ada. Emang sekarang trennya seperti itu ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau dari pengenalan itu udah menyenangkan apalagi nanti kuliahnya dong harusnya.
1: Betul.
2: Pasti.
0: Ya kan? Nah, ini kan kalau reguler memang aktifnya kan September Oktober lah ya. Betul. Untuk mereka. Kalian karyawan ini kan biasanya bisa nggak sih masuk di pertengahan semester atau misalnya nanti akhir tahun baru masuk, itu gimana Mas Noval?
1: Oke, jadi biasanya itu disebutnya dengan sistem masuk di semester genap gitu ya. Nah, saat ini untuk DMNC University kita belum bisa untuk masuk di semester genap.
0: Gitu.
1: Jadi memang mereka hanya bisa masuk di semester ganjil. Cuma kalau memang teman-teman setelah denger ini kayak saya pengen daftar sekarang gitu. Nah, it's still have a time. Jadi sampai sebelum tanggal 28 Oktober teman-teman masih bisa bergabung dan masuk di semester ini kayak gitu.
0: Jadi masih ada range waktu yang bisa dimanfaatkan sampai nanti 28 Oktober.
1: Kamu masih ada dua kali gajian tuh Mas. Jadi oh bulan plotting bulan ini udah kayak yang lain. Tenang, masih ada bulan depan.
0: Jadi sebenarnya ini bisa dimanfaatkan karena udah terlanjur daripada nanti telat gitu ya.
1: Betul.
0: Ini bisa dimanfaatkan untuk masuk di semester ganjil.
1: Semester ganjil ini.
0: Maka nanti nunggu di semester ganjil berikutnya.
1: Betul, gitu.
0: Oke, ada kemudahan nggak mereka yang ingin gabung kelas karyawan itu seperti apa? Selain tadi kuliahnya ya.
1: Oke.
0: Dari biaya kah atau apa gitu?
1: Oke, betul. Jadi biaya ini kita kemarin dari Pak Rektor secara langsung memberikan skema beasiswa khusus buat teman-teman gitu. Jadi memang ada program CSR tambahan dari yayasan di mana teman-teman ini tadi mendapatkan diskonnya hingga 70% Mas. Karena yang reguler aja itu deh hanya

0: angka 50%, tapi yang karoni hingga 70%, di mana di salah satu program studi atau jurusan itu dia cukup membayar sekitar 375.000 per bulan, Mas. Itu udah include biaya everything, semuanya. Udah enggak ada biaya gedung lagi, UTS, UAS, SKS itu enggak perlu. Kelas karyawan 375.000 per bulan, Mas. Itu kalau kita ngopi sehari 10.000 ya, Mas, ya. Ya kan?
1: Belum kalau ke mallnya.
0: Iya.
2: Sangat terjangkau, Mas.
3: Oke. Gitu. Bisa dicicil atau gimana? Udah ini
0: bisa dicicil, Mas.
3: Gimana?
0: Bisa sih harian ya, Mas, ya. Harian ya.
3: Itu gimana?
0: Jadi kita itu udah jadi normal tuh kan dia per bulan tuh di angka 9 juta ya, Mas. Kita okay. Let's ambil yang paling murah.
3: Per semester ya.
0: Per semester.
1: Murah ya.
0: Itu 9 juta. Kemudian dengan diskon 50% jadi 4.500. Nah, itu dapat bantuan CSR lagi setengahnya lagi cuma 2.250.000. Itu per semester 6 bulan kan, Mas. Makanya kalau dicicil per bulan tuh di angka
3: 370 itu ya.
0: Kita bebas free registrasi, Mas. Dan juga ada potongan uang awal untuk biaya BPP atau daftar ulang itu dari 15 juta cuma jadi 3 juta rupiah aja.
3: Okay.
0: Gitu. Jadi udah murah banget ini, Mas.
3: Kayaknya untuk bayar wifi juga mahalan wifi ya.
0: Mahalan wifi, Mas.
3: Itu sebenarnya sebuah kemudahan yang bisa dimanfaatkan buat teman-teman gitu ya, buat pendengar yang ingin masuk kuliah, lagi kerja sambil kuliah gitu ya. Bu Lina gimana?
1: Iya, kalau saya melihat banyak teman-teman, maaf lu ya, kita tidak boleh melihat jujur, oh ini kamu di bagian apa kerjaannya, gitu ya. Oh ini level yang enak nih, gitu ya. Kita tidak boleh begitu.
3: Okay.
1: Saya sebagai dosen kelas karyawan melihat semua sama.
3: Okay.
1: Mau jadi level supervisor ke atas maupun ke bawah, bahkan teman-teman cleaning service, ya, security, office boy, office girl, kalian juga layak. Nah, ini yang saya ingin menghimbau gitu ya, bahwa tidak ada merasa malu, tidak ada merasa risih dan tidak mampu. Kelas UMR pun itu bisa untuk berkuliah dengan sistem cicilan.
3: Betul.
1: Ya. Jadi kita juga sudah customize, sudah sesuaikan dengan gaji UMR. Tentunya kita ingin juga membantu untuk memberikan literasi keuangan di sini. Sekecil apapun gaji kita, pendapatan kita, tapi jika kita bisa menggunakan dengan bijak, dengan smart ya, bukan ke arah pinjol ataupun apa pay later dan sebagainya, tapi kita bersama-sama ingin, kita nggak bisa bilang mengubah dalam waktu dekat ya, tapi bertahap. Literasi keuangan nanti banyak kami berikan ya di sini. Kalau kalian sudah bisa mengubah itu dan menemukan bahwa ternyata gaji saya sekecil apapun UMR gitu ya, atau di bawah UMR, saya bisa kuliah kok dengan cara dicicil. Nah, disinilah kemudahan CSR yang tadi Noval katakan, dari founder kami Bapak Haritanu Sutipyo dan family sangat memperhatikan edukasi, di mana ingin meningkatkan kemajuan pendidikan masyarakat Indonesia.
3: Nah, itu dia. Berarti harus menuju dimanfaatkan ya.
0: Betul.
1: Iya, masyarakat ini Indonesia emas kan.
3: Ya, jadi memang kalau tadi justru ya, mohon maaf, yang tadi level-level di bawah itu justru makanya kalau level up itu kuliah.
0: Iya, betul.
3: Ini kesempatan yang bisa diambil.
0: Benar. Betul sekali.
3: Kalau ngomongin jurusan, apa aja nih, Mas Noval, yang bisa dimanfaatkan teman-teman yang mau masuk MNC University?
0: Nah, di MNC University kita total ada 8 program studi atau 8 jurusan, Mas. Itu ada di manajemen, akuntansi, pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, kemudian di media kita ada sains komunikasi atau ilmu komunikasi, ada desain komunikasi visual, kita ada pendidikan sistem informasi dan juga ilmu komputer gitu. Jadi dari 8 program studi ini kalau ditanya ya, Mas, mana yang favorit gitu kan ya?
3: Pasti
0: itu pertanyaan selanjutnya itu. Prodi apa yang paling favorit? Nah, prodi kita yang paling banyak peminatnya adalah di prodi sains komunikasi atau ilmu komunikasi, dan yang kedua pastinya di program studi manajemen gitu. Yeah. Mungkin Bu Lina boleh dibantu promosi kenapa manajemen menjadi favorit. Saya lempar langsung nih ke pengajarnya di sini ya, teman-teman gitu. Nah,
1: jadi begini. Sekarang kita harus siap dengan dunia penuh dengan VUCA ya,
0: VUCA.
1: Volatile ya. Uncertainty-nya tinggi, ketidakpastian. Volatile itu yang cepat berubah.
0: Betul.
1: Setelah itu ada juga complexity. Kompleks. Bisa tiba-tiba, maaf loh, di layoff. Ya dok,
0: perusahaan
1: sebesar bata aja, Mas. Perusahaan bata, perusahaan sepatu itu udah 100 tahun. Tiba-tiba bisa tutup. Banyak juga perusahaan tekstil dan sebagainya. Nah, kita ini harus siap dengan VUCA itu. Ya, ambigio yang terakhir. Nah, jadi di manajemen kenapa favorit yang kedua ya sebenarnya ya 10-11 lain.
0: Nggak mau kalah ya.
1: Itu karena orang pengen kayak Mas Dede nih.
0: Iya, jadi announcer ya kan, jadi penyiar.
1: Dunia industri kreatif ya. Jadi kita menyiapkan teman-teman dengan mindset itu ya, entrepreneurial mindset. Jadi ada kelas inkubator bisnis. Kebetulan saya juga yang menangani ya dengan Mas Noval. Kita membuat teman-teman itu bisa berkarya. Jadi ada masuk dalam mata kuliah maupun juga program khusus. Mereka diajar, kita mengajarkan teman-teman untuk bagaimana berwirausaha dari segala bidang. Bahkan sekarang kita sudah cukup ramai itu peminatnya dan sudah dijual sampai ratusan pieces itu tiap bulan produksinya adalah dari daur ulang.
0: Betul.
1: Recycle produk. Kita kalau minum tutupnya itu kita sudah bisa menjadi perhiasan, menjadi gantungan kunci dan itu sangat peminat. Peminatnya banyak sekali. Nah itu adalah dari didikan inkubator bisnis bersama teman-teman mahasiswa yang punya kepedulian. Bahkan sekarang nih yang camaba nih didikan Pak Noval ya. Seru-seru tuh. Mereka dari Magot ya.
3: Juga
1: sampai jadi cacing. Ternyata cacing itu kalau dikembangbiakan jadi obat. Panas
3: bisa dijual ya.
1: Bisa dijual di farmasi. Jadi kita menghimbau teman-teman ayo kita juga bisa menjadi entrepreneur.
3: Jadi memang sudah disediakan, sudah diajarkan, tinggal gimana mengambil peluangnya ya.
0: Betul sekali Mas.
1: Mengambil peluang dan menjaga itu konsisten.
0: Nah itu yang sulit tuh ya.
3: Betul.
0: Kadang kita, besok saya berubah deh sehari doang.
3: Gak mood tau.
0: Gak mood.
1: Nah Mas, unikannya. Saya merasakan benar karena saya menjadi pengajar bagian dari situ. Yang menjadi sesuatu yang menarik di sini bahwa kelas MNCU itu dibuat fun.
0: Betul sekali. Itu yang paling
3: itu penting.
0: Penting
3: juga.
1: Lebih fokus kepada apa? Industri.
3: Iya.
1: Tadi yang Pak Nova bilang, bukan siap kerja tapi bisa.
3: Bisa kerja.
1: Dan kami menyiapkan lagi jiwa entrepreneur. Jadi cita-citanya nih sepasang suami istri bekerja tapi punya usaha.
3: Usahanya.
1: Di garasinya ada buka kedai kopi
3: misalnya gitu ya.
1: Atau banyak ya sekarang yang online bisnis dan sebagainya.
3: Makanya salah satu menjadi jurusan favorit ya Mas Nova.
0: Betul, manajemennya.
3: Selain
0: sains komunikasi,
3: sains komunikasi. Tapi kalau lihat dari backgroundnya MNC Pak Ani apa Hari Tano ya, kayaknya sistem informasi deh apa namanya?
0: Science, iya, media. Itu lah Mas.
3: Udah kelihatan kan?
0: Iya. Kenapa sains komunikasi paling banyak? Karena teman-teman dengar kan MNC University, MNC Group dong, which is medianya kan. Makanya itu menjadi prodi favorit. Tapi satu fun fact Mas, sebenarnya ada satu prodi yang paling banyak dibutuhin di unit base MNC Group dan itu ketika bahkan lulusannya apa? Lulusannya belum wisuda nih, itu biasanya udah langsung ditarik-tarik. Itu dari prodi malah pendidikan matematika Mas. Karena di semua unit bisnis karena butuh sebagai analis data Mas.
3: Betul.
0: Perusahaan tuh untuk ngeliat grow dalam melihat perusahaan mereka 4-5 tahun ke depan kan ngeliat dari datanya kan,
3: data
0: dianalisis, nanti kan berpengaruh ke bagaimana strategi marketingnya, pengumpulan SDM-nya, berbagai hal lainnya. Itu ternyata yang paling banyak dibutuhkan dari setiap unit bisnis. Makanya lulusan terbaik itu biasanya dari semester 3 Mas udah ditandain sama unit bisnis Mas. Ini pokoknya nanti masuk ke saya ya Mas Noval ya. Saya udah request nih Mas Noval nih. Ini kalau ini anak gak masuk ke tempat saya gak bantu akses anak magang lagi nih. Jadi kayak udah bergening powernya ke sana Mas gitu. Jadi kalau teman-teman mikirnya, wah paling kalau pendidikan di MNC University saya kayaknya prospeknya menjadi guru gitu. Nah di MNC University itu luas banget selama jadi guru
3: ya.
0: Iya karena emang di unit bisnis pun dibutuhin yang pendidikan matematika tadi ke analisis datanya, yang pendidikan bahasa Inggris itu mereka ke bidang medianya juga Mas. Karena ada pemberitaan internasional, kerjasama internasional ya kan. Kita berusaha memang expert di bidangnya kayak gitu kan. Jangan sampai salah translate ya kan. Kita rugi miliaran gitu kan Mas. Kayak gitu loh. Jadi emang semua prodi di MNC University walaupun tadi ada dua prodi favorit, tapi prodi lainnya pun tetap menjadi kebutuhan dari industri MNC Group gitu. Karena emang kita buka jurusan yang ada kebutuhan di industri MNC Group-nya nih kayak gitu. Makanya kalau Mas ngecek kok enggak ada jurusan misalkan dokter hewan ya Mas. Karena kita belum punya rumah sakit hewan Mas. Kayak gitu. Atau jurusan teknik kita belum ada satu kebutuhan ya Mas. Jadi jadi memang kita buka jurusan yang kita punya lapangan pekerjaannya kita butuh dengan industri di MNC Group-nya. Jadi sesuai bulan tadi bilang enggak perlu khawatir kalau di MNC University prospek karir pasti terjamin, biayanya terjangkau, fleksibilitas waktunya ada kayak gitu kan. Fun-nya pasti dapat banget kayak gitu loh.
3: Makanya tadi di prospek kedepannya itu juga penting ya.
0: Betul. Dipikirnya. Ya. Apa tuh Bu yang aku ketinggalan?
3: Kenapa? Ya? Kenapa Bu?
0: Apa yang? Oh ya betul.
1: Keren, animasinya.
3: Oh iya.
1: Ya, waktu itu ada banyak mahasiswa banyak kami ya, proyek-proyek yang sudah dipakai oleh seperti penyanyi mahal ini.
3: Oh iya. Itu mahasiswa.
0: Mahasiswa kita yang
3: mahasiswa. Oh iya.
0: Ikut di dalam untuk proyek-proyek kayak gitu. Jadi kalau mau praktek tuh kampus nyari kampus yang praktek ya MNC University.
1: MNC.
3: Dari awal udah praktek. Oke, jadi balik lagi ya. Kuliah sambil bekerja itu bukan menjadi hambatan zaman sekarang. Betul, ya. Mungkin salah satu yang bisa dipilih adalah MNC University. Betul, dengan betul. Tadi beberapa fleksibilitas dan keunggulan yang bisa didapatkan ya. Sebagai penutup nih Mas Nova sama Bu Lina, karena obrolan kita juga sudah hampir 1 jam.
1: Gak terasa ya.
3: Gak terasa. Dari Bu Lina ada yang sampaikan gak sama pendengar kita? Ya, ya. Ngomongin kuliah sambil kerja.
1: Gitu ya. Untuk teman-teman yang berada di segala kondisi ya.
3: Iya.
1: Siapa yang tidak ingin maju? Ya. Untuk syarat kita maju, satu, jangan terhalang dengan kondisi yang ada saat ini. Yang penting adalah kita memakai growth mindset, bahwa kita akan mengusahakan hidup kita lebih baik dari sekarang. Kuncinya adalah di diri kita sendiri. Mulailah dengan berani melihat peluang. Khusus untuk pendidikan, ingin scale up edukasi level, education level, carilah MNC University.
0: Betul sekali.
1: Kita akan mensupport dengan kemudahan pemilihan jurusan, kedua sistem perkuliahan yang fleksibel yang tadi telah dijelaskan, dan juga biaya pun kita akan bantu mencari solusinya.
3: Nah.
1: Pesan dari saya, semangat. Siapa yang tidak ingin maju, tentu kita semua ingin maju. Ya. Mari sama-sama kita rapatkan barisan kita, derap langkah kita untuk kuliah. Mumpung sekarang masih ada kesempatan di September, Oktober ini. Ya, kita tunggu teman-teman semua. Cayo dan tetap semangat.
3: Okay.
1: Ya,
3: mari. Jadi nanti masuk aja dulu ada konsultasi dengan menyesuaikan segala sesuatunya gitu ya. Oke, Mas Opal terakhir ada sampai
0: kalau dari aku lebih ke ini sih Mas. Aku ngerti di teman-teman di lapangan tuh kadang ketika mau do something tuh banyak ketakutan di kepalanya gitu kan. Padahal itu tuh belum tentu terjadi di dunia nyata gitu. Jadi kalau memang ragu akan something, just jump in aja sih. Lompat aja dulu, ikut
3: Genjet
0: aja
3: banget
0: dulu.
3: Di jump in.
0: Iya, jump in aja dulu ya kan. Entah ke depan gimana, yang penting ada komunikasi. That's it aja sih Mas kalau dari aku. Just let's jump in aja kayak gitu.
3: Oke, okay, ditunggu pokoknya ya.
0: Betul. Apalagi jump innya ke MNC University ya.
1: Iya, kita tunggu.
3: Oke, okay, kalau gitu terima kasih ya Mbak Lina, Mas Noval ya sudah ngobrol-ngobrol di Persatu RRI Jakarta. Balik lagi memang ini menjadi sebuah kesempatan untuk Anda ya pendengar yang mau kuliah sambil bekerja di era sekarang ya, yang segalanya butuh tantangan pastinya. Demikian untuk Maxi edisi hari ini bersama dengan MNC University. Pendengar CDD Firdaus ya masih menemani Anda, dan sesaat lagi kita akan hadir untuk Warta Berita Daerah.

0: 0879-727-912. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Agar kemudian perubahan desil ini tidak memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat, terutama hal yang berkaitan dengan KJP, KJMU, dan sebagainya, kita melakukan pengaturan tersendiri.
2: Kalau kita mau go internasional perlu, kita harus akui harus ada persilangan nanti, dan masyarakat harus ada punya segmentasi pasar.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dede Firdaus. Sari berita penting. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tegaskan tak bisa ubah ketentuan desil. Kabupaten Lebak terus didorong untuk mengembangkan durian lokal menjadi komoditas unggulan daerah. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tegaskan tak bisa ubah ketentuan desil. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka suara soal aturan desil yang menjadi sorotan DPRD DKI Jakarta. Pramono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak dapat mengubah ketentuan desil karena merupakan kebijakan pemerintah pusat. Meski demikian, Pramono mengatakan pihaknya akan melakukan pengaturan tersendiri agar perubahan desil tidak memberikan dampak besar terhadap masyarakat, terutama bagi penerima bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar KJP dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul KJMU. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
1: Hal yang berkaitan dengan desil, tentunya pemerintah DKI Jakarta tidak bisa mengatur dirinya sendiri karena desil ini adalah kebijakan nasional. Tetapi pemerintah DKI Jakarta, agar kemudian perubahan desil ini tidak memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat, terutama hal yang berkaitan dengan KJP, KJMU, dan sebagainya, kita melakukan pengaturan tersendiri, tetapi tidak merubah desil yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, karena itu memang keputusan ada di pemerintah pusat.
3: Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta membuat peraturan gubernur yang mengatur mekanisme dan parameter penentuan desil penerima bantuan sosial atau bansos secara khusus di Jakarta. Hal tersebut dinilai perlu karena mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, serta tingginya biaya hidup masyarakat di ibu kota Jakarta. Hal tersebut disampaikan dalam rekomendasi DPRD DKI Jakarta terhadap hasil pembahasan Raperda tentang perubahan APBD DKI Jakarta 2026 yang dibacakan anggota DPRD DKI Jakarta Wita Susilowati dalam rapat paripurna. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Menjelang peringatan usia ke-500 tahun Kota Jakarta, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin memberi catatan kritis terhadap sejumlah pembenahan mendasar yang dinilai belum optimal. Suhut menggarisbawahi di sektor pendidikan, Jakarta masih menghadapi persoalan ketersediaan tenaga pengajar. Pemprov DKI Jakarta dinilai perlu segera menambah pemenuhan kuota guru sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru agar sepadan dengan beban kerja dan dinamika kebutuhan pemenuhan kualitas pendidikan di ibu kota. Demikian disampaikan Suhut kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu.
4: Ya, guru-gurunya nggak kekurangan. Ya, kita kan guru kurang tapi nggak ini gitu. Tidak ada perekrutan guru yang sebagaimana mestinya. Gaji guru kan jomplang banget. Ya, nah ini yang menurut saya kalau kita bicara kota global yang menuju 500 tahun kan harusnya sudah matang kan. Sudah dewasa, sudah. Ini kan masih bolong-bolong banyak, masih compang-camping. Itu kalau kita mau jujur kan begitu.
0: Selain sektor pendidikan, Suhut menyoroti tiga pekerjaan rumah utama yang masih membebani warga Jakarta, yakni penanganan kemacetan lalu lintas, ketersediaan lapangan kerja, dan pengendalian banjir. Cegah banjir saat musim penghujan, suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat terus melakukan normalisasi saluran air di Jalan Paseban Timur. Berikut Maiska Derisa melaporkan.
5: Saluran air di Jalan Paseban Timur, Gang 15 RW 03 Jakarta Pusat dinormalisasi sepanjang 202 meter pada kedua sisi jalan. Pekerjaan dilakukan dengan membongkar saluran lama dan menggantinya menggunakan beton Yudits berukuran 40x40x120 cm. Koordinator Lapangan Satpel SDA Kecamatan Senen, Abdul Latif, mengatakan normalisasi dilakukan karena saluran mengalami penyumbatan akibat sedimentasi dan sampah. Kondisi tersebut membuat aliran air tidak berjalan optimal dan perlu segera ditangani.
6: Kondisi sebelumnya ini dia agak mampet, Pak. Banyak sampah, terus juga salurannya kurang lancar. Kalau hujan sih sebenarnya dia jalan, tapi karena emang banyak sampahnya agak menggenang dikit.
5: Normalisasi dilakukan pada kedua sisi jalan untuk memperbaiki kondisi saluran sekaligus mengoptimalkan aliran air. Dengan penggantian saluran menggunakan U-ditch, diharapkan kapasitas dan fungsi drainase di kawasan tersebut dapat kembali berjalan dengan baik. Pekerjaan normalisasi juga menjadi bagian dari upaya menjaga saluran air tetap berfungsi dan mengurangi potensi genangan saat terjadi hujan. Kondisi saluran yang lebih baik diharapkan dapat mendukung kelancaran sistem drainase di lingkungan warga. Dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
0: Warga Jakarta antusias kunjungi kapal perpustakaan Apung Dolos Hope di Pelabuhan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Berikut selengkapnya Samsudin Ilyas melaporkan.
7: Kapal perpustakaan Apung Internasional Dolos Hope resmi bersandar di Pelabuhan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Kehadiran kapal ini disambut hangat oleh masyarakat Jakarta dan Jabodetabek yang antusias untuk menjelajahi berbagai fasilitas serta koleksi buku edukatif yang disediakan di atas kapal. Sejumlah pengunjung dari berbagai daerah nampak memadati area kapal bersama keluarga. Salah seorang pengunjung asal Bekasi bernama Ardi mengungkapkan rasa senangnya bisa berkunjung langsung bersama anak dan istrinya setelah mengetahui informasi keberadaan kapal tersebut dari media sosial. Ia juga berharap kehadiran kapal edukasi seperti Dolos Hope dapat menjadi pendorong minat baca generasi muda di Indonesia di tengah maraknya penggunaan gawai.
8: Saya dari Bekasi.
9: Dari Bekasi, ini kunjungan pertama atau gimana, Pak?
8: Iya, ini baru pertama kali kesini sih. Tadi baru lihat di threads ada yang ngepost gitu kan. Kayak lupanya keren gitu tempatnya, sama dia ada jual buku gitu ya. Terus bukunya juga saya lihat sekilas keren-keren gitu.
9: Kesini dengan siapa, Pak?
8: Tadi sama anak-anak sama istri
9: sama
8: juga.
9: Sama anak sama istri ya. Bang, harapannya terkait kapal ini, kita masuk kapal edukasi ya, yeah. Gimana, Pak?
8: Saya sih harapannya anak-anak Indonesia semakin sering untuk membaca ya. Di kala sekarang tuh kayaknya gadget, tontonan itu lumayan kencang. Jadi buku itu saya harap bisa jadi teman untuk anak-anak Indonesia. Dan gak cuma di Jakarta doang, saya harap sih di kota-kota besar lainnya event-event seperti ini tetap ada sih.
7: Di atas kapal, para pengunjung disuguhi ribuan judul buku edukatif dan literasi berkualitas internasional. Selain area pameran buku, kapal ini juga menyediakan ruang interaksi yang ramah bagi keluarga dan anak-anak. Kehadiran kapal Dolos Hope di kawasan Cilincing, Jakarta Utara ini diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran literasi dan memberikan pengalaman belajar yang unik bagi masyarakat luas. Samsudin Ilyas, RRI, Jakarta melaporkan.
0: Peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia tahun 2026, Komisi Informasi Pusat berkomitmen untuk memastikan hak masyarakat dalam memproses dan juga memperoleh informasi diwujudkan oleh badan publik. Berikut Penta Maidita melaporkan.
10: Dalam rangka memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia atau International Right to Know Day tahun 2026, Komisi Informasi Pusat berkomitmen untuk memastikan bahwa hak masyarakat dalam memperoleh informasi benar-benar diwujudkan oleh badan publik. Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, menyebut keterbukaan informasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyediaan informasi. Menurutnya, informasi juga harus mudah diakses dan dipahami sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian disampaikan oleh Handoko saat membuka penyelenggaraan diskusi publik yang berlangsung di Aula Komisi Informasi Pusat Jakarta pada Senin 28 September 2026.
11: Saya memaknai Right to Know Day itu lebih kepada bagaimana masyarakat mendapatkan, memperoleh akses yang mudah untuk hak asas informasi. Right to Know Day seharusnya menjadi bentuk kritik masyarakat apakah hak-haknya yang itu dijamin oleh undang-undang itu sudah diselesaikan, sudah dijalankan oleh para penyelenggara negara yang memiliki kewajiban menyampaikan informasi publik.
10: Adapun dalam momen peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia yang jatuh pada 28 September 2026, Komisi Informasi Pusat menggelar diskusi publik bertema Right to Know, Right to Access, memperkuat keterbukaan informasi melalui tata kelola arsip. Sejumlah narasumber pun turut hadir dalam kesempatan ini, meliputi pakar keterbukaan informasi publik Alam Syah Saragi, Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia Rini Agustri, serta Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hafidah. Melalui forum ini, Komisi Informasi Pusat mendorong penguatan sinergi antara keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan kearsipan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Komisi Informasi Pusat Zamsani menekankan pentingnya sinergi antara PPID, unit kearsipan, dan unit penghasil informasi dalam memberikan layanan informasi publik yang berkualitas.
12: Sinergi antara PPID, unit kearsipan, dan unit penghasil informasi menjadi kunci di dalam informasi publik yang dapat ditemukan, ditelusuri, diverifikasi, dan disampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
10: Lebih lanjut, Zamsani turut menyoroti situasi di tengah transformasi digital saat ini, di mana badan publik menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Beberapa di antaranya berkaitan dengan otentisitas, integritas, keamanan, dan klasifikasi perlindungan data pribadi, serta keberlanjutan arsip digital. Oleh karena itu, Komisi Informasi Pusat berupaya untuk terus memastikan bahwa digitalisasi tidak hanya menghasilkan informasi yang besar, tetapi juga menghadirkan sistem pengelolaan informasi dan arsip yang tertib, aman, berkelanjutan, dan mudah diakses. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jakarta Barat mendorong edukasi pencegahan dan pemberantasan narkotika secara berkelanjutan. Berikut Awan Sadam melaporkan.
13: Pemerintah Kota Jakarta Barat mendorong edukasi pencegahan dan pemberantasan narkotika dilakukan secara berkelanjutan hingga menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Wakil Wali Kota Jakarta Barat Ali Murtado mengatakan, upaya pencegahan perlu dimulai dari individu, keluarga, lingkungan sekolah, hingga masyarakat. Menurutnya, persoalan narkotika tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja. Karena itu, pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, keluarga, dan individu perlu terlibat dalam upaya pencegahan serta pemberantasan. Ali menyampaikan, pihaknya menaruh perhatian terhadap penyalahgunaan obat keras jenis tramadol yang dinilai menjadi salah satu persoalan di masyarakat. Pemetaan dan penertiban terhadap peredaran obat tersebut telah dilakukan bersama Satpol PP Jakarta Barat dan akan dilanjutkan sebagai program rutin.
14: Harus ada pilar yang memilah tentang preventif, kuratif, sampai pada rehabilitatifnya. Nah, kali ini kita menjalankan fungsi preventif, yaitu mengedukasi, mensosialisasi ya, kepada masyarakat, lembaga masyarakat, bahkan sampai pada ormas. Dan ini harus sustainable, berkelanjutan terus-menerus ya. Kita berharap ini bisa menjadi sebuah dogma. Pada saat cerita tentang narkotika itu sudah menjadi sebuah dogma, mudah-mudahan kekuatan ketahanan individual, sekelompok, keluarga, ya, sampai pada masyarakat maupun negara akan menjadi kuat.
13: Untuk memperkuat pencegahan, pemerintah Kota Jakarta Barat mendorong keterlibatan keluarga melalui program PKK dan Pusat Informasi Keluarga. Masyarakat juga diharapkan berperan sebagai pengawas sosial dengan meningkatkan kepedulian terhadap potensi penyalahgunaan dan juga peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, pemerintah Kabupaten Serang melakukan verifikasi ulang data rumah tidak layak huni untuk memastikan penanganan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Serang melakukan pembaruan dan verifikasi data rumah tidak layak huni sebagai dasar penentuan program penanganan dan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Serang, Oke Oktaviana, mengatakan, pembaruan data diperlukan agar penanganan RTLH dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat di lapangan.
16: Kita harapkan adanya verifikasi ulang sehingga desilnya itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Tetapi untuk kabupaten sendiri, dari APBD, kami tidak menyaksikan. Kami hanya melihat apakah rumahnya itu betul-betul memang tidak layak huni. Kemudian kemudian juga yang bersangkutannya apakah masyarakat berpenghasilan rendah, itu adalah masuk kriteria kami. Tetapi kalau untuk kementerian dan provinsi memang itu adalah syarat mutlak yang memang harus sesuai dengan DTSN, yaitu DSIL 1 sama DSIL 4.
15: Menurutnya, penanganan RTLH tidak hanya mengandalkan APBD Kabupaten Serang, tetapi juga dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pihak swasta melalui program CSR. Oke menambahkan penanganan RTLH tahun ini juga dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk bantuan BSPS dari kementerian sebanyak 23 unit. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Kabupaten Lebak didorong mengembangkan durian lokal menjadi komoditas unggulan daerah. Berikut selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
17: Kabupaten Lebak dikenal sebagai salah satu sentra durian dengan puluhan hektar tanaman yang tersebar di sejumlah wilayah. Direktur Hilirisasi Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Freddy Marbun, saat berada di Lebak kemarin mengatakan potensi durian harus dimanfaatkan secara optimal. Freddy mendorong masyarakat dengan dukungan pemerintah daerah untuk menghasilkan varietas atau jenis durian baru yang dapat menjadi unggulan Kabupaten Lebak. Selain meningkatkan kualitas dan produksi, pengembangan varietas lokal diharapkan mampu memberikan nilai tambah serta meningkatkan kesejahteraan petani.
2: Jadi kalau kami nanti menyarankan pengembangan kawasan yang kalau kita mau go internasional perlu, kita harus akui harus ada persilangan nanti. Dan masyarakat harus ada punya segmentasi pasar. Dan juga arahan dari Bapak Menteri Pertanian, durian harus dikembangkan tapi varietasnya yang bersaing di internasional.
17: Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan, mengatakan Lebak juga memiliki komoditas buah unggulan lainnya seperti manggis dan rambutan. Pemerintah Kabupaten Lebak terus berupaya mengembangkan komoditas tersebut dan berharap mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian melalui Direktorat Hilirisasi Hortikultura.
18: Kita Lebak ini semua punya, nggak hanya durian. Bahkan durian tadi dilaporkan sekitar 56 ribu ton produksi berbagai kecamatan. Nah, kalau bisa kita hilirisasi, kan ada nilai tambahnya itu.
17: Saat ini, Kabupaten Lebak diketahui memiliki sekitar 28 jenis durian lokal dengan durian baduy sebagai salah satu unggulannya. Namun, sebagian besar pohon durian lokal baduy merupakan tanaman warisan yang telah berusia puluhan tahun, sehingga diperlukan peremajaan untuk menjaga produktivitas dan keberlanjutannya. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tegaskan tak bisa ubah ketentuan desil. Kabupaten Lebak terus didorong untuk mengembangkan durian lokal menjadi komoditas unggulan daerah. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Jakarta siang ini.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Mas Andi, untuk presentasi ke klien besok, boleh nggak saya yang coba bawain presentasinya?
1: Emang bisa? Kamu kan perempuan.
0: Bisa atau enggak, seharusnya dilihat dari kemampuan loh, Mas. Bukan gender.
1: Iya, tapi presentasi ke kalian butuh orang yang percaya diri dan berpengalaman.
0: Saya udah menyiapkan materi dan beberapa kali latihan kok. Saya siap buktiinnya.
1: Baiklah, kalau begitu, besok kamu yang presentasi, saya akan mendukung dari belakang.
0: Makasih banyak loh, Mas. Saya akan kasih yang terbaik buat besok.
1: Kesetaraan gender, nilai kemampuannya, bukan gendernya.
2: Apakah Anda pernah menerima banyak pujian dalam sehari, tapi justru satu komentar negatif yang terus teringat hingga berjam-jam, bahkan berhari-hari? Kalau pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai negativity bias atau kecenderungan otak untuk lebih memperhatikan dan mengingat pengalaman negatif dibandingkan dengan pengalaman positif. Para peneliti meyakini bahwa sifat ini merupakan bagian dari mekanisme bertahan hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Bagi nenek moyang kita, lebih peka terhadap ancaman atau kesalahan justru lebih penting untuk keselamatan daripada mengingat hal-hal yang menyenangkan. Walaupun sekarang kita hidup di lingkungan yang jauh lebih aman, cara kerja otak tersebut masih tetap ada. Itulah sebabnya, kritik kecil sering terasa lebih membekas dibandingkan dengan 10 pujian yang kita terima. Bahkan, komentar negatif di media sosial pun bisa lebih lama teringat daripada puluhan komentar positif. Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dilatih. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk benar-benar menghargai setiap apresiasi yang kita terima. Karena meskipun otak secara alami lebih peka terhadap hal negatif, kita tetap bisa mengajarkannya untuk lebih fokus pada pengalaman-pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.

Di Jakarta di siang hari ini Anda masih bersama saya Dede Firdaus ya, untuk menemani sampai nanti tepat jam 3 sore. Tapi untuk yang telepon harap bersabar sebentar ya, karena nanti baru akan kita angkat telepon dari Anda di 0213440696 atau di 0213441499 ya. Tapi kirim aja tuh WhatsApp-nya di 0811797272 ya. Untuk yang mau request lagu Indonesia sampai nanti tepat jam 3 sore, pendengar, kita tampung dulu ya, nanti baru akan kita bacakan dan juga kita angkat telepon dari Anda di 100% Indonesia.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
5: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: 100% Indonesia.

0: 0809 727 912. Jakarta siang ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kita masuk di cek fakta ya. Hari ini kita lihat beberapa informasi yang perlu kita bahas ya, terkait dengan tautan pencairan BSU di bulan September 2026 sebesar Rp600.000. Nah, hati-hati nih, yang berkaitan dengan bantuan sosial seperti ini rawan sekali dengan yang namanya hoax ya. Karena memang kita lihat di unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker ini telah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Tapi hati-hati, karena faktanya pendengar, dari klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Dari Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Farid Abdurrahman Nur Yuliono ini mengatakan pendengar bahwa belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada tahun 2026. Jadi menurut Farid, Kemenaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan tersebut berubah dan juga BSU akan disalurkan. Dan untuk itu, masyarakat diimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan pendengar. Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pencairan BSU ini mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Ini dia pendengar, harus hati-hati ya, karena lihat lagi apakah memang tautannya di laman resmi dari Komdigi atau juga beberapa Kemenaker atau juga kementerian yang lain atau juga laman-laman resmi gitu ya. Kalau bukan, hati-hati, apalagi harus mengisi beberapa informasi atau data pribadi yang sudah dipastikan adalah hoax atau juga bisa menjadi penipuan pendengar. Simak informasi lengkapnya atau juga informasi lain yang bisa Anda informasi lebih lanjut ya, dari informasi yang beredar di media sosial melalui laman resmi dari kementerian terkait atau juga dicek fakta di Pro 1 RRI Jakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.

Terima kasih ya pendengar untuk kalian masih terus bergabung bersama saya Dede Firdaus, yang pastinya juga kita masih di 100% Indonesia. Bener ya? Bener gak sih? Bener kan? Bener. Kita masih menantiannya mau gabung ya, untuk WhatsAppnya di 0811-797-72-712 atau teleponnya 0213440696 ya. Ada yang bergabung? Kenapa nih mbak? Ada yang bergabung ya, siapa? Albert, halo? Enggak ada ya? Enggak ada. Oke, kalau gitu pendengar, kita sambil menanti Anda yang bergabung ya untuk WhatsApp dan juga telepon di siang hari ini. Tentunya juga kita masih menanti di 100% Indonesia. Kita sapa yang udah masuk ya. Kita mana dia bergabung 100% Indonesia. Selamat siang dari Bang Nurdi di Bogor. Requestnya slang. Slang yang koruptor. Kayaknya coba kita lihat dulu ya. Ada atau tidak, itu playlistnya diganti song dulu supaya tidak lupa yang bawah. Itu okay. Song, playlistnya diganti song yang bawah. Bukan itu. Nah. Enggak apa-apa ya. Jadi emang ini kita sambil mencoba meraba-raba nih pendengar untuk siang hari ini, yang sambil request lagu di 100% Indonesia. Slang yang koruptor nggak ada ya. Oke, boleh diganti ya Bang Nurdi, atau ikut aja sama lagu yang lain. Salam aja buat pendengar Pro 1 dari Jakarta, terima kasih. Oke, Ibu Saurin, selamat siang dari BSD, mau request lagunya Keroncong Protol. Nah, kalau ini ada nih dari Bondan Prakoso ya, nanti akan kita putarkan untuk Ibu Saurin yang dari BSD udah masuk di siang hari ini ya. Kemudian satu lagi saya baca, selamat siang untuk siapa ini? Selamat siang om penyiarnya dari para pendengar semua. Cingmul ya, Cingmul kita manggilnya ya. Cingmul di Kembangan Utara Jakbar, selamat siang. Cingmul ini mau apa nih? Salam aja buat para pendengar yang ada. Requestnya Keroncong Protol juga. Kebetulan banget lagunya sama ya. Ini jarang-jarang terjadi, setahun sekali juga nih lagunya sama diputerin ya. Kalau gitu pendengar, kita putarkan untuk Anda. Ini dia Keroncong Protol untuk Anda. Nanti kita kembali di 100% Indonesia.

0: Terima kasih mendengar untuk yang masih terus bergabung bersama saya Dede Firdaus ya. Sepertinya juga di siang hari ini udah ada yang gabung via telepon WhatsApp ya. Kita sapa, selamat siang. Halo. Ada?
1: Siang.
0: Siang, itu turunin aja. Nah, oke. Dengan siapa ini?
1: Saya Cika nih.
0: Cika.
1: Tapi kan susah kali masuknya loh, Bang. Lewat telepon dua-dua enggak bisa.
0: Ini udah masuk nih. Udah masuk aja, lepas sendalnya.
1: Iya. Itulah. Tadi maksudnya. Tadi. Sekarang sudah masuk.
0: Cika di mana, Cik?
1: Cika di mana aja lah.
0: Belum pindah.
1: Masa di Jakarta sih, Bang.
0: Enggak, takutnya lagi di mana? Lagi di kampus misalnya.
1: Ah, ini udah pulang. Tadi di kampus. Ini udah pulang. Tadi jam berapa ya? Jam 12 deh.
0: Oh, tadi pagi ke kampus, tapi udah pulang.
1: Iya, ini udah pulang.
0: Si Anu pulang juga enggak?
1: Iya, itu di studio tuh lagi nyiar si Anu.
0: Itu si Anu yang kotanya tak lagi sama.
1: Iya, itu lah. Lagi di ini lagi siaran dia tuh kan, si Anu kan.
0: Mau dengerin lagu apa, Cika?
1: Oke, lagu yang ini deh, yang baru itu apa ya lagunya?
0: Yang mana?
1: Lagu yang Tulus itu yang baru satu, selain Teh Hijau itu apa sih?
0: Ada selain Teh Hijau sih? Kita punya Americano sama Smoothies. Gak ada. Oh,
1: selain itu gak ada ya?
0: Gak ada. Tulusnya apa dulu, bukan Teh Hijau? Apa Teh Hijau? Huh?
1: Jangan Teh Hijaunya lah.
0: Apa-apa?
1: Yang
0: lain. Tulus yang lain gak banyak sih.
1: Ada Sangor. Sangor dingin gitu ya.
0: Apa-apa?
1: Ada Sangar Dingin di situ enggak?
0: Sangar Dingin? Siapa itu?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Oke deh, yang lain aja deh, Bang. Kalau enggak dari ini Seventeen aja.
0: Seventeen, yang apa Seventeen ya?
1: Apa yang ada di situ Seventeen?
0: Seventeen kita banyak. Apa yang Ivan? Apa?
1: Selain itu?
0: Ivan Seventeen mau yang selain lagi rame.
1: Boleh. Boleh deh, enggak apa-apa.
0: Ivan coba, Ivan Seventeen. Ya, coba.
1: Oke, boleh Ivan Seventeen.
0: Nanti diputerin ya. Terima kasih ya, pakai.
1: Terima kasih ya, Bang.
0: Selamat terima kasih.
1: Juga, sukses selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Pokoknya
0: Cika.
1: Hati-hati ya. Jangan salah jalan ya.
0: Oke, okay. Aman jalannya.
1: Ih, yang macet ya.
0: Siap.
1: Makasih ya, Bang Dede. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cika ya yang udah gabung, pendengar dari Banda Aceh nih jauh-jauh akhirnya bisa gabung juga. Tapi yang lainnya untuk Anda juga bisa gabung WhatsApp-nya di 0811-7972-7912. Untuk telepon, WhatsApp bisa Anda telepon ya, atau juga bisa melalui 0213440696 dan 0213441499. Kita putarkan, ini dia Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Anda masih bersama saya Dedy Firdaus, mendengar di 100% Indonesia. Jadi kalau sekarang dalam perjalanan, kemudian panas-panas di luar, ya kan, serasa mendengarkan lagu yang Anda suka di siang hari ini, siapa tahu bisa menambah semangat Anda, kemudian juga mood yang sempat berantakan ya, kembali lagi membaik setelah mendengarkan lagu-lagu di Pro 1 RRI Jakarta, 100% Indonesia, masih sampai nanti tepat jam 3 sore ya. Untuk yang bergabung WhatsApp 0811 7972 7912, atau juga telepon, WhatsAppnya bisa Anda telepon mendengar atau di 0213440696 ya. Kemudian kita sapa lagi yang udah masuk di line WhatsApp. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Yanti ya. Selamat siang Yanti dari Rumah Jahit Cita di Ciledug Tangerang. Saya mau sapa juga selamat siang teman-teman yang dari Rumah Jahit Cita, masih semangat semuanya dengerin lagu-lagu di Pro 1 Jakarta ya. Mau request lagunya Sisa Rasa dari Mahal Ini. Terima kasih sebelumnya untuk kakak penyiarnya, semoga sehat selalu. Amin ya, Mahal Ininya dengan Sisa Rasa ya, kita putarkan untuk siapa tadi, Yanti yang udah dengerin di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk yang lain juga kita masih tunggu pendengar di 0811 7972 7912.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kampung Luar Batang menyimpan kisah menarik wilayah pesisir Jakarta. Menurut sejarawan Rahmat Ruhiyat, kawasan ini sudah tercatat di peta pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga Kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Ah, macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya?
3: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
2: Ah, tapi kan bikin cepet. Nggak ada yang lewat juga kok.
3: Iya, tapi bayangin aja deh. Kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak. Bisa bahaya banget kan? Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
2: Iya ya. Gua kan nggak pengen kenapa-napa.
3: Nah kan, sabar dikit aja. Tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki. Kita harus respect, bro.
4: Trotoar untuk pejalan kaki. Jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.
5: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Mereka Bersatu RRI Jakarta, terima kasih untuk yang sudah hadir ya di 100% Indonesia. Karena kalau lihat waktu ini hampir jam 3 sore ya. Berarti sudah selesai tugasnya menemani Anda memutarkan lagu-lagu yang Anda pilih di 100% Indonesia. Tadi untuk yang belum sempat terangkat teleponnya mohon maaf ya. Tapi semoga tidak mengurangi apa namanya lagu yang sudah kita putar. Karena semuanya yang sudah masuk sudah berhasil kita putarkan ya. Yeay. Apa coba? Pokoknya terima kasih ya sudah mendengarkan Bersatu RRI Jakarta. Berdengar nanti dengarkan terus. Kemudian juga lagu-lagu yang ingin Anda putarkan di 100% hadir tiap harinya dari jam 1:30 sampai jam 3 sore. Saya Dede Firdaus, makli kerabat kerja yang bertugas. Di produser ada Yudi Ismail. Kemudian juga ada Zara?
1: Azra.
0: Yang juga menemani kita di siang hari ini, jadi lupa kan namanya. Terus hadir menemani Anda ya. Sampai jumpa. Selamat siang. Yo, what's up, yo? Put in the house.

0: kasih.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta Sore Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan bertemu dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Budi Awaludin untuk membahas mengenai CFD hingga aturan ganjil genap. Pramono juga belum menjelaskan dengan detail perubahan apa yang akan dilakukan pada kebijakan ganjil genap maupun CFD. Pembahasan diperlukan supaya kebijakan yang ditetapkan Pemprov DKI betul-betul memberikan dampak bagi masyarakat. Informasi selanjutnya, Polda Metro Jaya mengembangkan ekosistem rantai pasok bahan baku gizi untuk mendukung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di wilayah Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pengembangan ekosistem tersebut juga diwujudkan salah satunya melalui kegiatan panen raya ikan dan udang di Muara Gembong, Senin tadi siang, yang menghasilkan sekitar 10 ton hasil perikanan dan 4.000 telur ayam. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta Sore Ini. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Binda hadir menemani Anda di Jakarta sore ini. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat, bugar ya. Walaupun mungkin seharian ini kayaknya banyak banget pekerjaan yang sudah harus diselesaikan, banyak target yang harus dikejar, apalagi harus menyelesaikan deadline sudah di akhir bulan September ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nanti kami akan hadirkan beranda Asta Cita UMKM. Anda boleh ikut menyimak sekaligus mungkin bertanya ya, sesuai dengan tema di hari ini akan kami hadirkan. Sambil tetap update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda, bergabung di 0811 7972 7912, telepon di 0213440696 3441499.

0: Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.
1: Ki, katanya ozon itu bahaya ya? Berarti makin sedikit ozon, makin bagus dong.
2: Nah, ini yang sering ketukar. Ozon itu ada dua, tergantung di mana dia berada.
1: Dua?
2: Iya, Fer. Ozon di dekat permukaan bumi bisa jadi polutan dan mengganggu kesehatan. Tapi, ozon di lapisan atmosfer atas itu justru bodyguard bumi.
1: Yang nyaring sinar ultraviolet.
2: Betul, Fer. Lapisan ozon membantu melindungi kita dari paparan UV berlebih yang bisa meningkatkan resiko kanker kulit, katarak, dan merusak ekosistem.
1: Oh, jadi bukan ozon baik atau buruk, tapi soal di mana dan seberapa banyak.
2: Makanya jangan sampai aktivitas kita merusak lapisan ozon.
1: Karena yang kita lindungi bukan cuma langit, tapi kehidupan di bawahnya. Jaga ozon, jaga kehidupan. Kenali dampaknya, gunakan produk dan teknologi secara bijak.
0: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kamu tahu Rio kan?
4: Iya tahu Put.
3: Dia baru saja kena tipu gara-gara lowongan kerja loh.
4: Hah? Gimana ceritanya itu?
3: Jadi awalnya Rio dapat tawaran kerja di perusahaan asing dari platform pencari kerja.
4: Terus?
3: Nah setelah lolos wawancara, HR yang mengaku dari perusahaan itu mengirim tautan untuk proses onboarding.
4: Terus?
3: Nah terus Rio diminta melakukan verifikasi identitas lewat situs di luar platform resmi.
4: Oh gitu?
3: Iya katanya sih wajib scan wajah untuk membuat akun karyawan. Jadi karena mengira prosedurnya resmi, ya dia ikutilah semua instruksi. Kedap-kedip, buka mulut, sampai menoleh ke kanan dan ke kiri.
4: Dan ternyata?
3: Nah, sebulan kemudian muncul deh tuh tagihan pinjaman daring atas namanya. Sampai belasan juta rupiah.
4: Waduh.
3: Padahal Rio gak pernah mengajukan pinjaman. Belakangan baru ketahuan Yud, perusahaan dan HR-nya itu palsu.
4: Oh gitu?
3: Iya, jadi data wajahnya ternyata dimanfaatkan untuk penipuan.
4: Duh, bahaya juga ya. Berarti data wajah kita bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan kita dong ya?
3: Betul. Jadi kita jangan mudah percaya deh pada tawaran kerja yang meminta verifikasi identitas melalui tautan di luar platform resmi.
4: Betul, Put.
3: Jadi kita mesti memastikan perusahaan dan proses rekrutmen itu benar-benar resmi deh. Dan juga jangan sembarang memberikan data pribadi dan biometrik. Karena satu kali scan wajah bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah, Yud.
4: Iya, Put. Betul. Kita mesti waspada ya.
3: Iya.

0: Randa Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar setia Beranda Asta Cita UMKM dengan tema Hari Batik Nasional dan Batik Betawi Hub ya. Dan sudah hadir di studio bersama kami yaitu Kepala Bidang Perindustrian DPPK UKM Provinsi DKI Jakarta dengan Bapak Juanda Permana Jaya. Selamat sore Pak Juanda.
2: Selamat sore Mbak Binda.
1: Gimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kita udah memberikan pengingat juga nih ya, yeah. Walaupun belum tanggal 2 Oktober ya Pak, yeah. Ya, tapi ada sesuatu yang ingin kita informasikan ya, yeah. Kepada masyarakat tentunya. Dan nanti Anda mungkin yang ingin bertanya juga silakan boleh bergabung ya. Namun seperti yang kita ketahui bersama pendengar, di mana setiap tanggal 2 Oktober kita memperingati Hari Batik Nasional. Nah, sebenarnya apa makna Hari Batik Nasional bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jakarta nih Pak Juanda, silakan.
2: Ya, yeah, baik, terima kasih Mbak Minda. Nah, terkait bicara tentang Hari Batik Nasional, ini merupakan momentum untuk mengingat kita bahwa batik adalah warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan bersama. Nah, untuk itu bagi masyarakat Jakarta, peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk mengenal batik Betawi sebagai bagian dari identitas budaya lokal Jakarta. Batik Betawi memiliki cerita, filosofi, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang perlu terus diwariskan kepada generasi muda. Melestarikan batik bukan hanya dengan mengenakan pada acara tertentu, tetapi juga dengan memahami maknanya, mendukung para pengrajin, dan menjadikan batik sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kita.
1: Nah itu dia, jadi bukan hanya sekedar momentum itu, tapi bagaimana memang sudah menjadi bagian dari keseharian kita ya Pak Juanda ya.
2: Betul, Mbak Binda, betul.
1: Nah tapi kenapa nih batik ini perlu terus dilestarikan di tengah perkembangan zaman dan juga tren fashion yang kalau kita lihat nih pasti terus berubah-ubah ya.
2: Betul.
1: Nah seperti apa Pak Juanda?
2: Ya benar, itu batik perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya yang mengandung nilai sejarah, kreativitas, dan identitas bangsa. Di tengah perkembangan zaman, batik justru memiliki peluang untuk terus berkembang melalui inovasi desain, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.
1: Iya.
2: Nah, kita ingin batik tidak hanya dikenal saat acara resmi, tetapi juga hadir dalam busana sehari-hari, aksesoris, dan berbagai produk kreatif lainnya.
1: Nah, itu dia ya. Apalagi kalau kita lihat juga bicara soal batik, setiap daerah ini punya batiknya sendiri-sendiri gitu ya.
2: Betul,
1: Pak ya.
2: Betul.
1: Nah kalau kita di Jakarta, yeah. Apa yang membedakan batik Betawi dengan batik dari daerah lain di Indonesia, Pak
2: yeah,
1: Juanda?
2: Baik, ya batik Betawi memiliki ciri khas yang terinspirasi dari kehidupan masyarakat Betawi. Nah, kita lihat lingkungan Jakarta, kesenian tradisionalnya, serta berbagai ikon budaya dan sejarah ibu kota. Nah, motifnya dapat menggambarkan ondel-ondel seperti kita lihat Monas, rumah adat Betawi, flora dan fauna, hingga yeah. Suasana kehidupan masyarakat Jakarta. Batik Betawi merupakan menggunakan warna-warna yang berani dan cerah ya kan, pada sejumlah desainnya. Namun setiap motif dan desain memiliki karakter tersendiri sesuai dengan kreativitas pembatik dan cerita yang ingin disampaikan.
1: Jadi memang selain sebagai warisan budaya nih yang harus kita jaga bersama nih, apalagi yeah. buat yang anak muda sekarang ya yeah, Pak Juanda ya. Yeah. Namun bagaimana batik Betawi ini bisa menjadi peluang usaha yang ternyata juga ini memang menjanjikan bagi masyarakat?
2: Ya yeah, betul. Batik Betawi memiliki peluang ekonomi yang dapat dikembangkan melalui berbagai jenis produk, mulai dari kain batik, busana aksesoris, hingga produk kerajinan dan cenderamata. Nah, peluang usaha ini dapat melibatkan banyak pihak melalui dari pembatiknya, desainernya, penjahitnya, pelaku usahanya, hingga tenaga pemasarannya. Nah, dengan pengembangan produk yang kreatif, kualitas yang baik, dan pemasaran yang tepat, batik Betawi dapat menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM di Jakarta.
1: Iya, baik. Tapi seiring juga dengan kita melihat yang sekarang begini, sekarang ini apa perkembangan ya? Kira-kira tantangan apa sih yang memang paling dirasakan begitu ya oleh para perajin batik Betawi saat ini? Apakah memang soal regenerasi perajin muda atau terkait mengenai pemasaran digitalnya ini, Pak Juanda?
2: Iya, tantangannya memang cukup kompleks. Namun yang paling utama adalah regenerasi pengrajin muda.
1: Oke.
2: Iya kan, banyak anak muda melihat membatik sebagai pekerjaan kuno kan gitu. Namun demikian, padahal lewat kolaborasi bersama Batik Betawi Hub, kami Pemprov DKI mempunyai program namanya Batik Betawi Hub. Kami terus mendorong fashion designer muda untuk mengolah batik Betawi menjadi busana siap pakai kan gitu, yang kekinian, streetwear hingga busana yang untuk bekerja busana sehari-hari. Nah, gitu. Selain itu, tantangan pemasaran digital juga terus diatasi dengan memberikan pelatihan e-commerce. Kami juga ada di situ, dan sosial media marketing bagi UMKM batik di 5 wilayah kota.
1: Oke, baik. Jadi memang sebenarnya ada peluangnya ya Pak ya. Tinggal bagaimana nih masyarakatnya nih yang bisa harus pintar-pintar begitu ya.
2: Khususnya generasi
1: mengambil
2: muda.
1: Mengambil peluang khususnya generasi muda. Mungkin ada juga di antara Anda pendengar yang atau Gen Z nih ya, yang memang tergerak, wah lumayan nih, siapa tahu bisa nih jadi peluang gitu ya. Nanti silakan, mungkin ada yang mau tanya-tanya dengan Pak Juanda, boleh ya. Tapi ada yang menarik juga nih, karena berbicara soal mengenai fasilitas pembinaan, di DKI Jakarta saat ini kita mengenal adanya Babe Hub ya, atau Batik Betawi Hub.
2: Betul.
1: Nah ini bisa dijelaskan Pak Juanda, apa sebenarnya fungsi utama dari Babe Hub ini bagi para perajin di 5 wilayah kota?
2: Iya, betul. Jadi Pemprov DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan terpadu, itu kami punya program namanya Jakarta Entrepreneur.
1: Okay.
2: Nah, Jakarta Entrepreneur ini diantaranya entrepreneur di bidang fashion. Nah, termasuk yang di bidang batik ini. Betul sekali bahwa Babe Hub, kami juga suatu wadah terpadu untuk yang kita buat di 5 wilayah kota, ada di utara, ada di barat, timur, selatan maupun pusat. Itu digagas oleh Dinas PPKUKM untuk menghidupkan dan mengembangkan ekosistem batik Betawi di Jakarta. Babe Hub berfungsi secara komprehensif sebagai pusat pelatihan dan edukasi, tempat di mana masyarakat umum, calon pengrajin hingga pelaku UKM bisa belajar teknik dasar hingga mahir dalam membuat batik Betawi. Khususnya ada batik tulis maupun batik cap. Di sana juga ada ruang workshop dan ruang produksinya. Jadi menyediakan fasilitas ruang kreatif, tempat bagi pengrajin lokal untuk memproses pembuatan batik melalui dari pembuatan pola, pencantuman desainnya, kemudian pewarnaan, termasuk dengan hingga pelorotan. Nah, ada istilah pelorotan di sana. Jadi peralatannya lengkap di sana, di 5 wilayah batik. Kita fasilitasi, ada alat-alat yang capnya kan dari timah, dan selain itu juga kalau produk batik ini ada limbahnya, limbah dari hasil celupan batik. Nah, itu kami sediakan juga untuk pengolahan limbahnya di situ. Ada fasilitasnya. Jadi nggak sembarangan langsung kita buang ke itu.
1: Tetap ada
2: lingkungan.
1: Juga ada. Caranya ya.
2: Ya, jadi Pemprov DKI juga memfasilitasi untuk tempat produksinya terkait dengan tadi pengolahan limbah dari hasil produksi batik tersebut.
1: Oke, baik. Wah, luar biasa. Tapi apa aja nih Pak kegiatan yang memang bisa dilakukan begitu ya melalui Babe Hub ini untuk meningkatkan kemampuan para perajin batik Betawi khususnya?
2: Ya, nah ini kegiatan yang dapat dikembangkan antara lain pelatihan teknik membatik, baik yang tulis maupun yang cap kan gitu. Pengenalan ragam motif Betawi, pengembangan desain, peningkatan kualitas produk, serta pelatihan pengembangan usahanya. Nah, dengan adanya kegiatan tersebut, para pengrajin diharapkan mampu menghasilkan produk yang memiliki ciri khas kualitas yang baik serta daya saing di pasar. Nah, sebagai informasi bahwa ini sudah berdiri cukup lama, Batik Betawi Hub ini udah dari tahun 2020. Kami berbagai lomba kita ikut sertakan para pengrajin ini. Contohnya yang kemarin tahun yang lalu kita ikut lomba Jakarta Batik Creation tahun 2025. Penyelenggaranya dari Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta bekerjasama dengan Esmut Jakarta. Alhamdulillah peserta Jakpreneur kita yang tergabung dalam Batik Betawi ini juara satu untuk lomba tersebut, Jakarta Batik Creative Hub. Juara satunya adalah Ibu Mbak Herliana Hanafi. Nah, itu Batik Betawi Jakarta Timur yang udah juara satunya. Nah, juara duanya Batik Pohon, itu juara dua tapi non binaan Babe Hub. Nah, juara tiganya diraih oleh Adia, Mbak Adia, Bu Adia dari Batik Betawi Jakarta Selatan. Nah, jadi banyaklah prestasi kita, selain melatih mereka juga kita ikutkan lomba-lomba di tingkat nasional.
1: Jadi memang luar biasa. Artinya di situ juga berperan aktif terhadap kegiatan-kegiatan event-event yang memang bisa mendorong para perajin begitu untuk lebih ada semangat berprestasi juga di bidang batik Betawi. Baik. Dan silakan mungkin untuk Anda juga yang ingin bertanya atau ada yang penasaran nih sama Babe Hub gitu ya, pengen tanya sama Pak Juanda juga boleh. Tapi kita break sejenak ya Pak Juanda Nanti ke segmen berikutnya Anda boleh bergabung sambil update juga kondisi lalu lintas terkini dan juga cuaca di seputaran Anda. 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440646 3441499. Kami masih akan kembali lagi di Beranda Astacita UMKM dengan tema Hari Batik Nasional dan Batik Betawi Hub.

0: Beranda Asta Cita.
1: Kembali lagi masih di Beranda Asta Cita UMKM dengan tema Hari Batik Nasional dan Batik Betawi Hub ya. Masih bersama dengan Kepala Bidang Perindustrian DPPK UKM Provinsi DKI Jakarta dengan Bapak Juanda Permana Jaya. Kita masih semangat ya, ya Pak ya. Ya. Oke, okay. Nah ini bicara soal tadi menarik ya, ternyata memang pada akhirnya bagaimana pengrajin ini juga didorong untuk mereka bisa berinovasi dan juga bisa berprestasi begitu ya Pak ya,
2: ya
1: terkait mengenai tadi event-event yang disampaikan oleh Pak Juanda. Bahkan ini Pak Juanda bawa langsung nih ya, ternyata hasil karya yang menang kemarin ya Pak ya, luar biasa. Nah tapi bicara soal kolaborasi, ini kan kolaborasi sering jadi kunci perkembangan industri

0: adik-adik alumni SMK bisa mendaftar melalui pengantar dari sekolah SMK-nya kepada kepada Dinas Pendidikan, dan dari Dinas Pendidikan nanti diajukan ke Dinas PPKUKM untuk sebagai peserta dalam rangka pelatihan Creative Fashion di Jakarta. Udah berjalan dari tahun 2005 kemarin, kami udah berjalan. Kuotanya hanya 20 peserta untuk tahun 2025 yang lalu, dan tahun ini juga ada sedang berjalan tahun ini.
1: Sudah berjalan, ini sudah berjalan, sudah berjalan tahun ini.
0: Jadi untuk tahun besok mungkin bisa, karena sangat kan mereka kita latih setara D1 lah, karena mereka kuliahnya 4 bulan di sana.
1: Wah, luar biasa dapat kesempatan itu, kapan lagi gitu.
0: Adik-adik khususnya generasi muda nih, adik-adik kita tularkan.
1: Wah, luar biasa. Nah, tapi kalau misalnya ada juga kan kadang kita nih kalau bawa misalnya ada keluarga, saudara dari luar kota, terus kan seringkali juga kan nanya nih, Pak, Jakarta mau kasih oleh-oleh apa? Nah, ini sebenarnya bisa jadi oleh-oleh apa dari Batik Betawi itu ya. Kemana sih, Pak, misalnya kalau kita mau menemukan misalnya dari karya-karya yang seperti ini yang dibawa oleh Pak Juanda, bisa kita dapat informasinya gimana, Pak?
0: Nah, jadi Pemprov DKI Jakarta selain melakukan pelatihan yang tadi program Jakarta Entrepreneur, kami juga ada bazar-bazar. Ada bazar-bazar di tingkat kecamatan, ada bazar-bazar di tingkat kota madya, wali kota, dan ada bazar-bazar di tiap provinsi di balai kota. Nah, itu rutin tiap bulan kami melakukan bazar di balai kota. Itu ada stand khusus, stand Babe Hub
1: ya,
0: di situ. Nah, kemudian juga event-event pameran di GCC, ada event-event itu kami ikut sertakan mereka. Memang tadi benar masukan, mungkin perlu ada khusus tempat untuk yang khusus produk-produk Betawi, oleh-oleh pusat Jakarta ya gitu. Nanti sedang kami kembangkan itu untuk pusat oleh-oleh Jakarta.
1: Itu deh, jadi nggak bingung gitu ya kalau misalnya ada saudara yang mau kasih apa nih, ini sesuatu yang ciri khas begitu ya, ada batik Betawi. Nah, Pak Juanda, apa harapan dan target pengembangan Batik Betawi Hub ke depan, khususnya dalam mendukung perajin di 5 wilayah kota administrasi?
0: Ya, baik, harapan dinas kami, Dinas PPKUKM, Babe Hub dapat terus berkembang menjadi wadah yang memperkuat ekosistem batik Betawi di Jakarta. Nah, pengembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterampilan pengrajin, memperluas inovasi desain, memperkuat kualitas produk, dan membuka akses pemasaran yang lebih luas. Nah, kami juga berharap semakin banyak generasi muda nih, khususnya terlibat dalam kegiatan membatik kan gitu, sehingga batik Betawi dapat terus diwariskan sekaligus menjadi bagian dari pengembangan ekonomi kreatif di Jakarta.
1: Nah, itu dia.
0: Dia poinnya di situ.
1: Iya, menarik ya sebenarnya ya. Jadi apalagi kalau sekarang sih ini ya, Pak, maksudnya kalau kita lihat anak-anak muda juga udah mulai aware begitu ya. Artinya kan nggak ngelihat, wah, batik ini yang formal banget, nggak gitu juga, karena banyak aksesoris yang lucu-lucu gitu ya, yang bisa di mix and match. Nah, kalau ada masyarakat atau mungkin pelaku UMKM yang akhirnya memang tertarik belajar membatik atau mau mengembangkan usaha batik Betawi, apa yang harus mereka lakukan ini, Pak?
0: Ya, baik, nah, bagi masyarakat khususnya warga Jakarta yang tertarik ingin belajar membatik atau mengembangkan bisnis fashion berbasis batik Betawi, bisa langsung mencari informasi dan mendatangi Batik Betawi Hub yang ada di 5 wilayah kota. Nah, contohnya Batik Betawi wilayah Jakarta Pusat itu ada di Cempaka Putih. Nah, kemudian Batik Betawi Hub Jakarta Utara itu ada di Lorong 103. Nah, contohnya Batik Betawi Hub di Jakarta Timur itu ada di Ciracas. Nah, terusnya Batik Betawi Jakarta Barat itu ada di Pusat Kebudayaan Jakarta Barat ada. Nah, itu tersebar di 5 wilayah, silakan bisa langsung daftar di situ atau berdaftar melalui website Jakpreneur. Kami juga ada bergabung di dalam anggota Jakpreneur. Kami mengajak masyarakat Jakarta untuk tidak ragu belajar membatik dan menjadikan batik Betawi sebagai salah satu peluang usaha yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
1: Iya, nah itu dia ya, menarik ya. Jadi mungkin ada yang orang tua atau siapa mau mengikut sertakan anak-anaknya mungkin sejak dini gitu ya, pengen belajar batik Betawi, juga ini ada peluang baik ya. Nah, sebagai penutup nih, Pak Juanda, apa pesan Bapak kepada masyarakat dalam momentum Hari Batik Nasional 2026?
0: Ya, pesan kami dari Pemprov DKI Jakarta, mari kita jadikan Hari Batik Nasional sebagai momentum untuk semakin mencintai dan melestarikan batik Indonesia, khususnya batik Betawi Jakarta sebagai identitas budaya Jakarta. Nah, mari kita dukung para pengrajin lokal dengan

0: menggunakan, membeli dan mempromosikan produk batik Betawi Jakarta. Nah, batik merupakan bukan hanya kain, tetapi juga cerita identitas dan kebanggaan kita bersama. Dengan melestarikan batik Betawi, kita turut menjaga warisan budaya sekaligus mendukung tumbuhnya ekonomi kreatif masyarakat warga Jakarta.
1: Wah, itu dia luar biasa ya. Dan mungkin kalau ada yang masih belum lengkap, silakan boleh cek website Jakpreneur ya Pak ya, untuk informasi-informasi lainnya lebih lanjut. Baik, Pak Juwanda, terima kasih banyak waktunya sudah hadir di studio secara langsung. Mudah-mudahan ini juga dengan obrolan kita ini bisa membuat generasi muda juga semakin sadar ya, bahwa ada yang harus kita lestarikan ya, yaitu batik Betawi. Dan sekian untuk Beranda Asia Cita UMKM dengan tema Hari Batik Nasional dan Batik Betawi Hub, bersama dengan Kepala Bidang Perindustrian DPPK UKM Provinsi DKI Jakarta, Bapak Juwanda Permana Jaya. Setelah ini pendengar, masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, dan Anda juga tetap bisa menyampaikan informasi lainnya untuk Jakarta sore ini.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
4: Chat apa, Bu?
3: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
4: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
3: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
4: Iya, untung ya, Bu. Itu kalau diklik, nanti data pribadi bisa dicuri. OTP kebaca. Sampai saldo mBanking bisa dikuras.
3: Waduh.
4: Makanya, jangan pernah klik file APK dari chat.
3: Wah, iya, Bu. Iya, terima kasih ya, Bu. Sudah diingatkan.
1: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.

Andre Henusa Kuta Bali. Waduh, udah kebayang ya kalau udah pengen healing ke sana deh. Tapi sebenarnya banyak banget gitu ya tempat-tempat yang seru lainnya yang juga bisa dikunjungi. Mungkin ada yang udah lagi prepare nih nanti di awal bulan mungkin ya. Tapi untuk yang sekarang ini dirampungkan dulu segala pekerjaannya dan tetap berbagi informasi update kondisi lalu lintas di seputaran Anda. Setelah ini kita menuju ke warta berita kota pendengar. Anda tetap boleh bergabung ya di 08117972712 atau juga melalui telepon di 021 3440696 3441499.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Pesta Pora dan juga The Weeknd selama 2 hari ini, ekonomi bergerak di Jakarta hampir 250 miliar rupiah dan itu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Jakarta.
3: Pelaksanaan informasi ini dibuat yaitu berarti pertama dari kebijakan, kemudian yang kedua dari perencanaan.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur DKI sebut sejumlah konser musik di ibu kota memberikan dampak ekonomi hampir 250 miliar rupiah. Tahun ini Komisi Informasi Pusat KIP targetkan keterbukaan informasi publik di badan publik capai 75%. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Pramono Anung sebut sejumlah konser musik di ibu kota memberikan dampak ekonomi hampir 250 miliar rupiah. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sejumlah konser musik mulai dari Pesta Pora hingga The Weeknd yang digelar di ibu kota berhasil memberikan dampak ekonomi hampir 250 miliar rupiah. Pramono menilai hal tersebut menjadi salah satu indikator Jakarta semakin dikenal sebagai kota global. Menurutnya, gelaran musik berskala internasional juga menunjukkan Jakarta semakin dipercaya menjadi tempat penyelenggaraan berbagai pertunjukan besar. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Jakarta memang betul-betul sebagai kota global yang sekarang ini mendapatkan kepercayaan publik, termasuk Westlife tanggal 23 Januari mainnya hanya di Jakarta, termasuk Ye mainnya di Asia Tenggara, di Oceania itu juga hanya di Jakarta. Dengan demikian ini membuat Jakarta lebih colorful, dan saya mendapatkan laporan dalam pelaksanaan Pesta Pora dan juga The Weeknd selama 2 hari ini, ekonomi bergerak di Jakarta akibat itu hampir 250 miliar rupiah dan itu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Jakarta.
4: Lebih lanjut Pramono juga memaparkan mengenai pertemuannya dengan New York University saat kunjungannya ke New York. Pramono menyebut pihak kampus memberikan apresiasi terhadap perkembangan Jakarta sebagai kota global, termasuk dari sisi penyelenggaraan pertunjukan musik. Bahkan menurut Pramono, penampilan Ye di Asia Tenggara hanya ada di Jakarta. Selanjutnya, Westlife juga akan tampil pada 23 Januari mendatang. Tidak hanya itu, penyelenggaraan konser dan festival musik juga dapat memberikan dampak ekonomi di berbagai sektor, mulai dari aktivitas penyelenggaraan acara hingga pergerakan masyarakat selama berada di Jakarta. Pramono menyebut, geliat acara internasional tersebut sejalan dengan upaya menjadikan Jakarta sebagai kota global. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air mengeruk anak kali Krukut sepanjang 2,3 km di Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Pengerukan itu menjadi yang pertama dilakukan setelah hampir 60 tahun. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmuda mengatakan keberhasilan penataan kali membutuhkan dukungan masyarakat. Menurutnya pembangunan dan perbaikan yang dilakukan Pemprov DKI tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan warga. Demikian disampaikan politisi PDI Perjuangan itu kepada wartawan di Jakarta hari ini.
5: Prinsip sebagus apapun Pemda melakukan pembangunan atau perbaikan apabila tidak didukung oleh masyarakat, tentunya ini tidak berjalan dengan baik. Nah, saya juga berharap agar masyarakat mendengarkan dan mengikuti apa permintaan Pak Gubernur untuk tetap menjaga lingkungan, tidak membuang sampah kembali ke kali maupun pinggiran kali.
1: Lebih lanjut, Ida menegaskan penataan anak kali Krukut bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI, tetapi juga warga yang tinggal di sekitar bantaran kali. Ida juga meminta proses relokasi warga yang terdampak penataan dilakukan melalui komunikasi yang baik. Warga Jakarta sambut antusias kehadiran kapal induk KRI Sriwijaya di Pelabuhan Tanjung Priok. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
6: Kehadiran kapal induk KRI Sriwijaya yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendapat sambutan hangat serta antusiasme tinggi dari warga masyarakat. salah seorang pengunjung asal Jakarta, Danu Aji Wijaya, mengungkapkan rasa bangganya dapat melihat secara langsung kapal induk yang menjadi kebanggaan baru Indonesia tersebut. Menurutnya, kehadiran kapal ini menjadi bukti kemajuan pertahanan maritim nasional. Sebagai masyarakat tentu kita bangga, apalagi ini menjadi satu-satunya kapal induk di Asia Tenggara, kata Danu.
7: Tujuannya apa sih ke sini, Pak? Ya, KRI di Sriwijaya ini?
8: Tujuannya yang pertama kan Indonesia mempunyai kapal induk. Nah, ya mana tahu ya kita jadi masyarakat bangga.
7: Bangga ya?
8: Ya bangga pasti, Pak. Apalagi satu-satunya di Asia Tenggara.
7: Biasanya berarti pertama kali Indonesia punya kapal induk ya, ya ini
8: betul,
7: ya?
8: Pak.
7: Harapan Bapak terhadap kapal induk Sriwijaya ini, Pak?
8: Ya mudah-mudahan memperkuat maritim Indonesia, Pak. Apalagi kita Indonesia banyak pulau, ya harus diakses secara global dan bisa mencakup semua pulau-pulau terpencil.
7: Ini kan lagi sandar di Pelabuhan PLNI, Pak, Jakarta. Ya. Apa ada harapan, Pak? Apakah kapal Sriwijaya nggak cuma ada di Jakarta ini, mungkin ke kepulauan-kepulauan lain, Pak, biar orang juga masyarakat bisa ngelihat kapal kebanggaan Indonesia ini, ya, Pak?
8: Aslinya kalau mempunyai kapal induk ya bisa di Malang. Kita kan masyarakat kita bisa tahulah Indonesia punya kapal induk satu-satunya apalagi di Asia Tenggara.
6: Danu pun berharap keberadaan KRI Sriwijaya dapat semakin memperkuat pertahanan dan konektivitas maritim Indonesia sebagai negara kepulauan. Ia juga berharap agar kedepannya KRI Sriwijaya dapat berlayar dan singgah di berbagai wilayah serta pulau-pulau terpencil di Indonesia sehingga masyarakat luas di luar Jakarta juga dapat melihat dan merasakan langsung kebanggaan tersebut. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Warga Jelambar, Jakarta Barat menangkap terduga pelaku pencurian motor yang sedang beraksi di kawasan di wilayahnya. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
9: Warga di kawasan Jelambar Utama 4 Grogol Petamburan Jakarta Barat menangkap seorang pria berinisial B yang diduga kerap melakukan pencurian sepeda motor di wilayah tersebut. Penangkapan ini berlangsung pada Jumat malam 25 September 2026 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ketua RT 6 RW 8 Jelambar, Rista Widyaningrum, mengatakan terduga pelaku sempat melarikan diri ke atap rumah warga saat hendak diamankan. Pelaku itu juga disebut membawa besi panjang dan mengancam warga yang tengah mengejarnya. Setelah dikepung warga, B akhirnya turun dari atap dan berhasil diamankan. Dari rekaman CCTV di sekitar lokasi, aksi pencurian sepeda motor yang diduga dilakukan kelompok tersebut melibatkan 3 orang. Satu orang diduga mengambil kendaraan, sementara 2 lainnya memantau kondisi sekitar. Hal ini disampaikan Rista saat ditemui wartawan hari ini.
10: Jam 12:30 malam itu ada yang datang ke rumah keluarga, terus katanya ada maling. Terus akhirnya suami saya yang keluar, udah ramai orang tuh. Terus gak lama si keluarga ini nih udah bilang malingnya tuh belum ketangkep. Jadi mereka pada mencar, ternyata malingnya itu tuh dia ke atap-atap rumah warga. Dia bawa besi panjang gitu, sama dia digeret-geretin gitu.
9: Warga menyebut pencurian sepeda motor telah beberapa kali terjadi di kawasan tersebut dan membuat masyarakat resah. Dikonfirmasi secara terpisah, Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Ali Barokah mengatakan polisi telah mengamankan satu orang dan saat ini masih melakukan penyidikan untuk mendalami keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus pencurian sepeda motor. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Di tahun 2026 ini, Komisi Informasi Pusat menargetkan keterbukaan informasi publik di badan publik dapat mencapai 75%. Target ini didorong melalui edukasi dan sosialisasi secara masif, termasuk pemanfaatan kanal digital. Berikut Nadia Nur Aulia melaporkan.
11: Komisi Informasi Pusat atau KIP menargetkan keterbukaan informasi publik di badan publik dapat mencapai 75%. Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hafidah, mengatakan hasil monitoring dan evaluasi atau MONEV sebelumnya masih menunjukkan capaian keterbukaan informasi di kisaran 60%. Hafidah menyebut, salah satu persoalan yang masih ditemukan adalah pengelolaan arsip dan dokumentasi informasi yang belum maksimal di sejumlah badan publik.
3: Harus masih dirapihkan dan dikumpulkan, ya kan? Nah, seharusnya memang tidak perlu kemudian PPID harus teriak-teriak lagi untuk membutuhkan dokumen-dokumen tersebut. Tetapi dari awal pelaksanaan informasi ini dibuat, yaitu berarti pertama dari kebijakan, kemudian yang kedua dari perencanaan, kemudian yang ketiga juga implementasinya, kemudian yang berikutnya output apa yang dijalankan, ini seharusnya juga sudah tertata rapi baik informasinya maupun dokumentasinya.
11: Menurut Hafidah, setiap unit dalam badan publik masih perlu melakukan dokumentasi sejak tahap penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil kegiatan. Dengan dokumentasi yang tertata, menurutnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID dapat menjadi lebih mudah untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk mengejar target keterbukaan informasi tersebut, Komisi Informasi Pusat akan memperkuat edukasi dan juga sosialisasi melalui media sosial, YouTube, serta kegiatan publik. KIP juga berencana mendatangi badan publik yang belum informatif untuk memberikan edukasi dan dorongan perbaikan pengelolaan informasi. Hafidah menegaskan, keterbukaan informasi merupakan amanah untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi publik secara baik dari badan publik. Dari Jakarta, Nadine Nur Aulia melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, wacana pemerintah Provinsi Banten mengirim pelajar SMP dan SMA yang dinilai bandel ke barak TNI mendapat tanggapan dari DPRD Kota Cilegon. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
12: Pelajar yang bandel lebih cenderung sekarang kan di sekolah-sekolah kan ada yang namanya, kalau dulu kan BK ya.
13: Dengan BK apa?
12: BK, bimbingan konseling.
14: Wacana pemerintah Provinsi Banten mengirim pelajar SMP dan SMA yang dinilai bandel ke barak TNI mendapat tanggapan dari DPRD Kota Cilegon. Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Mas Duki menyarankan agar penanganan pelajar yang bermasalah lebih dahulu dimaksimalkan melalui guru bimbingan konseling atau BK di sekolah. Menurut Mas Duki, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon perlu mengoptimalkan peran guru BK dalam menangani pelajar yang melakukan pelanggaran atau memiliki perilaku bermasalah. Guru BK dinilai perlu memiliki kemampuan psikologi dan konseling sehingga penanganan dapat disesuaikan dengan permasalahan dan karakter masing-masing pelajar.
12: Terus Pemkot sekarang Dinas Pendidikan Kota Cilegon harus betul-betul screening yang menjabat sebagai BK, betul nggak dia ada background jurusan psikologinya. Jangan sampai bukan jurusannya ditaruh di BK, sehingga tidak mengerti tentang persoalan preventif dan kuratif menangani siswa. Akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan alur penanganan konselingnya. Karena konseling itu kan ada dua tahap, ada preventif dan kuratif.
14: Mas Duki menyebut penanganan pelajar bermasalah dapat dilakukan melalui dua tahapan, yakni preventif dan kuratif. Langkah preventif dilakukan sebagai upaya pencegahan, sedangkan kuratif ditempuh apabila upaya pencegahan belum menyelesaikan persoalan. Mas Duki menilai pendekatan melalui guru BK perlu dimaksimalkan sebelum mengambil langkah lain dalam menangani pelajar yang bermasalah. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Kenakalan siswa Lebak dinilai masih dapat ditolerir. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
15: Untuk saat ini sih kita belum ada informasi terkait dengan itu. Kenakalan-kenakalan remaja itu masuknya ke barak, itu belum ada informasi itu.
16: Wacana pemerintah Provinsi Banten mengirim siswa SMA sederajat yang bermasalah ke barak TNI untuk mendapatkan pembinaan khusus mendapat perhatian dari kalangan sekolah di Kabupaten Lebak. Program pembinaan tersebut rencananya mulai dilaksanakan pada Oktober 2026. Kepala SMPN 1 Kalanganyar Kabupaten Lebak Haryanto mengatakan pihaknya memahami tujuan positif dari program tersebut, terutama dalam membentuk karakter siswa.
17: Kita belum tahu persis ya nanti di barak itu seperti apa gitu. Iya kan, belum tahu persis gitu. Kalau anak SMP masih betulnya juga masih bisa diatasi ini. Kecuali yang memang benar-benar anak sudah parah gitu kan. Kalau di Lebak itu relatif juga ya. Alhamdulillah kalau anak SMP Negeri 1 Kalanganyar masih relatif baik-baik sih.
16: Persoalan kenakalan remaja saat ini memang menjadi perhatian karena tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah. Fenomena tersebut juga dapat merambah ke luar sekolah seperti perkelahian antara siswa, perkelahian antar sekolah, geng motor, perundungan hingga bullying. Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Imam Teguh Rosadi mengatakan pihaknya hingga kini belum menerima edaran resmi mengenai rencana mengasramakan siswa bermasalah di barak TNI.
15: Kalau kenakalan remaja itu saya tidak memungkiri itu pasti ada, hanya kan bentuk-bentuk ininya ya, bentuk kadarnya ya, maksudnya kalau tawuran-tawuran gitu biasanya ada tuh. Kita sudah redam nih di Suprayon itu kan sudah punya terkait dengan tim keamanannya ya. Jadi ketika ada isu mau tawuran itu sudah terdeteksi duluan nih. Nah, tapi ada juga memang yang di luar daripada deteksi tadi ya. Makanya ini belum ada sih. Jadi artinya yang ini banget sih belum ada sih terkait dengan tawuran-tawuran itu. Paling hanya biasa batas-batas di sekolah aja.
16: Menurut Imam, adanya edaran tersebut kemungkinan berkaitan dengan sasaran program yang diprioritaskan bagi siswa jenjang SMA dan SMK. Hal itu karena pengelolaan pendidikan jenjang sekolah lanjutan atas merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sejumlah petani di Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Karangtanjung, Pandeglang terpaksa mengalihkan lahan pertaniannya akibat krisis air irigasi yang telah berlangsung menahun. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
13: Puluhan hektar lahan pertanian di Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Karangtanjung, Pandeglang mengalami kekeringan total akibat ketiadaan suplai air irigasi yang layak. Hal itu pun diperparah dengan kemarau panjang yang saat ini sudah memasuki bulan ke-7. Kondisi tersebut memicu kerugian material masif serta kegagalan panen beruntun bagi para petani setempat. Seorang petani di Kampung Jati, Kelurahan Pegadungan, Supena menjelaskan bahwa seluas kurang lebih 100 hektar sawah di wilayahnya mengering parah bahkan saat musim hujan tiba. Ketiadaan saluran pengairan dari hulu disebutnya membuat aktivitas bercocok tanam lumpuh total sejak beberapa bulan terakhir. Upaya warga mengandalkan bantuan sumur bor disebutnya tidak efektif karena kapasitas air sangat terbatas untuk area pertanian yang luas. Petani pun perlu menanggung beban biaya operasional tinggi, namun cadangan air habis terserap dalam hitungan jam.
18: Yang tadi kita ke sana itu, San Badu itu udah setak sampai situ, paling kesininya itu cuma parit-parit kecil. Kalau mau kita buka ya, kalau misalkan dari sananya udah irigasinya udah jalan, airnya udah jalan, paling kita buka parit kecil, dipungsikan lagi parit kecil itu. Karena memang sudah ada tadi dari awalnya.
13: Selain kekeringan, Supena mengatakan dampak dari krisis air tersebut memicu ledakan hama ganjur yang menyerang sisa tanaman padi di lahan warga. Serangan organisme pengganggu tanaman ini membuat seluruh petani mengalami gagal panen total sepanjang tahun ini. Kondisi serupa dialami Badrujaman, seorang petani di Kampung Sidangsari, Kelurahan Pegadungan. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk menanam padi, kini dialihkan menjadi kebun cabai karena pasokan air untuk persawahan tidak lagi mencukupi. Badrujaman mengatakan lahan seluas sekitar 5.000 meter persegi itu tetap mengalami kekurangan air meski sudah berganti komoditas. Tanaman cabai yang ditanaminya dalam beberapa bulan terakhir juga mengalami kegagalan akibat kebutuhan air yang tidak terpenuhi. Menurut Badrujaman, persoalan air bukan hanya terjadi ketika musim kemarau. Saat hujan pun, air tidak mengalir secara merata ke lahan pertaniannya karena saluran yang tersedia tidak mampu membawa air sampai ke area pertanian.
19: Tanaman itu kena layu ya, jadi matilah gitu kan, terus kering itunya batangnya. Karena ini kan hampir tidak ada karena kekeringan aja.
13: Ia berharap sistem pengairan di kawasan tersebut dapat diperbaiki agar air dari sumber mata air bisa mencapai lahan pertanian. Padahal, menurutnya sumber air seperti di mata air Karangtanjung hanya berjarak 4 km dari lahannya. Persoalan distribusi air ini dikonfirmasi langsung oleh tokoh masyarakat setempat, Nana Jumhana, yang membeberkan potensi besar dari 4 sumber mata air di Karangtanjung. Air dari sumber tersebut dikatakannya melimpah dan mampu mengalir hingga wilayah luar daerah, namun terputus sebelum mencapai lahan warga lokal. Nana merinci, keempat sumber mata air tersebut mencakup Cilembur, Cisostro, Citaman, dan Cipurut dengan debit aliran yang sangat besar. Namun, ketiadaan pemeliharaan dan kerusakan parah pada saluran membuat air tersebut terbuang percuma tanpa arah yang jelas. Nana mengatakan persoalan utama berada pada pengaturan dan kondisi saluran air yang tidak mampu mengalirkan pasokan secara merata ke persawahan. Nana juga mengusulkan perbaikan sistem distribusi air dari mata air menuju lahan pertanian di kawasan Cibusung dan Cibulu. Salah satu opsi yang disebutnya adalah pemasangan pipa sekitar 1 km untuk membawa air lebih terarah dibandingkan saluran terbuka.
20: Oh, mata ini air itu ada 4. Satu Cilembur, 2 Cisosro, di Taman, 4 Cipurut. Yang saya herankan, air dari mata air dari Karang Tanjung bisa mengairi Belaraja, Cilegon, Serang, Rangkas. Kok yang jarak sekitar 5 kilo, sawah itu ternyata garung. Nggak ada air sampai 10 tahun. Makanya saya bingung sebagai tokoh masyarakat Pasiranggu. Tolong diperhatikan.
13: Ia menilai kondisi jaringan perlu ditata agar air dari sumber mata air dapat mencapai lahan pertanian di bagian hilir. Nana berharap perbaikan saluran dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga lahan pertanian di Pagadungan kembali memperoleh pasokan air dan petani dapat menjalankan kegiatan tanam secara lebih berkelanjutan. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI sebut sejumlah konser musik di ibu kota memberikan dampak ekonomi hampir 250 miliar rupiah. Tahun ini Komisi Informasi Pusat KIP targetkan keterbukaan informasi publik di badan publik capai 75%. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Menyusul puluhan ribu anak balita terpapar infeksi saluran pernapasan akut akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani meminta pemerintah menetapkan wilayah terdampak karhutla sebagai kejadian luar biasa. Irma menilai laporan mengenai 40 ribu balita terinfeksi ISPA di wilayah terdampak karhutla menunjukkan bahwa kabut asap telah berkembang menjadi kedaruratan kesehatan anak.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 4 DPR RI Rohmin Dahuri menekankan keberhasilan swasembada pangan harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan petani.
2: Swasembada apa artinya kalau petaninya tetap miskin gitu. Oleh karena itu keberhasilan suatu swasembada pangan itu tidak akan baik, tidak akan sempurna, tidak akan berlanjutan kalau petaninya tetap miskin. Maka pastikan ya bahwa selain produktivitas meningkat, produksi meningkat, itu bisa memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia di berbagai macam komoditas pangan. Tapi pastikan petaninya harus sejahtera, jangan sampai seperti sekarang mayoritas petani masih miskin.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Komisi 5 DPR RI mewajibkan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum memprioritaskan masukan dan usulan Komisi 5 dalam penyusunan program dan kegiatan RAPBN tahun anggaran 2027. Komisi 5 menekankan alokasi anggaran tahun 2027 harus disinkronkan dengan kebutuhan pembangunan di daerah sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dan dapat mendukung pemerataan pembangunan.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deres banget.
5: Iya Bu Ani, tapi orang-orang suka lupa tuh. Curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
4: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
5: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
4: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
5: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
6: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
7: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.

Menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore buat yang sudah pulang dari tempat aktivitas, tapi ada yang masih menunggu juga waktu gitu ya. Sambil berbagi informasi update kondisi lalu lintas, kita akan pantau juga ya bagaimana situasi lalu lintas yang ada di ruas tol Jasa Marga. Jangan lupa cek saldo e-tol Anda, pastikan sudah terisi pendengar. Dan diawali dari informasi untuk tol Jagorawi. Gunung Putri kilometer 21 plus 800 menuju Citarap kilometer 26 plus 400. Ini diberlakukan lajur kontraflow. Harap tertib di antrian. Selanjutnya untuk situasi lalu lintas di jalan layang MBZ dari arah Cikunir menuju Tambun, Cikarang, Karawang lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Tol Japek Bekasi Timur kilometer 16 menuju Tambun kilometer 22 plus 500 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan ya. Rekonstruksi rigid di lajur 2 atau tengah. Selanjutnya tol Jakarta Tangerang Tomang yang menuju Karang Tengah, Tangerang Bitung lancar. Karawaci kilometer 21 menuju Tangerang kilometer 20 plus 100 padat. Ada pekerjaan rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane di lajur 1 atau sebelah kiri. Sementara itu untuk tol dalam kota, situasi lalu lintasnya pendengar, di mana Kuningan kilometer 6 menuju Semanggi kilometer 8 padat ya. Kepadatan volume lalu lintas, Senayan kilometer 9 menuju Tomang kilometer 13 padat. Kepadatan volume lalu lintas arah Kebon Jeruk, Simpang Pluit kilometer 19 menuju Kapuk kilometer 21 padat. Kepadatan volume lalu lintas. Di Semanggi kilometer 7 menuju Kuningan kilometer 5 plus 400 juga padat karena ada kendaraan yang mengalami gangguan di lajur 3 atau sebelah kanan. Petugas menuju lokasi. Tetap berhati-hati bagi Anda yang sedang berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kalau mungkin melihat ada beragam peristiwa ya di seputaran Anda, silakan Anda boleh sampaikan tentunya, bergabung bersama kami di 0811-7972-7912 atau juga telepon di 0213440696 3441499.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu? Tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa, tapi bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.
8: Ibu-ibu, saya perhatikan sekarang anak-anak kita lebih sering pegang gadget daripada membaca buku. Dulu, sebelum ada gadget, mereka rajin membaca dan belajar bersama. Saya ingin kita menghidupkan kembali budaya membaca.
9: Aduh, Bu RT, jangan salahin gadget dong. Zaman sekarang udah berubah, Bu. Anak-anak emang butuh yang namanya teknologi.
10: Betul itu, Bu Surya. Anak saya belajarnya juga dari HP loh, Bu.
8: Saya tidak melarang gadget, Ibu-ibu. Tapi kalau setiap hari hanya untuk game dan media sosial, kapan waktunya mereka membaca?
10: Bu RT ada benernya juga sih. Nah, bagaimana kalau kita membuat pojok baca misal? Kan anak-anak muda di sini bisa tuh mengelolanya. Kita juga bisa adakan kegiatan membaca bersama. Gimana, Bu Surya? Bu RT?
9: Tunggu. Emangnya anak-anak pada mau, Bu Ibu? Saya rasa sih percuma ya.
8: Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu, Bu. Kita bukan melawan gadget, tapi mengajarkan keseimbangan.
10: Oh iya sih ya, benar juga. Selama ini kita hanya menyalahkan anak-anak ya. Tapi kita sendiri ternyata tidak menyediakan kegiatan membaca yang menarik.
9: Iya sih Bu RT, ternyata bukan gadgetnya yang harus disalahin ya. Tapi cara kita menggunakannya.
8: Nah kalau begitu, mari kita mulai. Minggu ini kita buat pojok baca bersama.
11: Setuju. Ayo bangkitkan kembali budaya membaca.

0: life.
1: Kembali pada Mariana di Jakarta sore ini. Selamat sore buat yang saat ini masih di perjalanan. Gimana? Udah mulai terjebak macet ya? Di wilayah mana boleh ya Anda informasikan tentunya. Sampaikan kepada kami. Sekaligus mungkin kalau lagi di perjalanan ada melihat sekiranya fasilitas publik yang harus segera dibenahi ya, Anda bisa sampaikan untuk Halo RRI, bisa di program manapun ya. Namun nanti akan dihadirkan setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi. Boleh disertai video ataupun foto ya. Dan informasi detailnya juga bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp 0811 7972 7912, atau bisa juga di 0213440696 3441499. Setelah ini nanti kita akan bergabung dengan RRI Net ya. Secara visual Anda nanti boleh ikut juga di tema seru yang akan kami hadirkan sore hari ini untuk Jakarta sore ini.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Scott, kenapa NPK begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.

0: dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar, masih menemani Anda di Jakarta Sore Ini. Namun kita sudah bergabung dengan RRI Net ya. Anda nanti boleh ikut juga bergabung di tema yang akan kami hadirkan sambil menemani yang lagi di perjalanan nih. Sudah di perjalanan, seperti apa kondisi lalu lintas di ruas arteri maupun juga di ruas tol. Anda juga boleh ikut berbagi informasi ya di 0811 7972 7912, atau juga di 0213440699 3441499. Namun kami akan awali dengan cek fakta selengkapnya.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim fenomena El Nino yang menyebabkan suhu panas di Indonesia berkaitan dengan gelombang frekuensi dari High Frequency Active Auroral Research Program atau HARP. Dalam video tersebut, Dharma Pongrekut menyamakan cara kerja HARP dengan microwave dan menyebut gelombang tersebut bisa mempengaruhi panas serta kondisi cuaca. Faktanya klaim itu adalah tidak benar ya. El Nino merupakan fenomena alam yang terjadi akibat perubahan pola sirkulasi atmosfer dan laut, termasuk melemahnya angin pusat yang menyebabkan air hangat menumpuk di wilayah timur Pasifik tropis. Sementara itu, HARP merupakan fasilitas penelitian yang mempelajari ionosfer, yaitu lapisan atmosfer jauh di atas troposfer, dan gelombang radio yang digunakan HARP tidak berinteraksi dengan lapisan atmosfer tempat sebagian besar cuaca terjadi. Para ilmuwan yang diwawancarai AFP juga menyatakan tidak ada bukti maupun mekanisme fisik yang menghubungkan gelombang HARP dengan El Nino. Demikian informasinya untuk Anda. Kalau mungkin menerima juga informasi lainnya, cross-check kebenaran informasi yang Anda dapatkan dari grup chat WhatsApp ataupun sosial media. Dan dapatkan beragam informasi lainnya dengan mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Dicek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar karena pelan tapi pasti pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
5: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Jadi 15 menit lepas dari jam 5 sore. Namun tentunya untuk Anda pendengar ya, ini ngobrol-ngobrol sore hari ini terkait hari ini tuh tanggal 28 September ya. Ini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Nah, kalau kita bicara soal kereta api, rasanya hampir setiap orang pasti punya cerita dong, ya kan? Ada yang setiap hari naik KRL untuk berangkat kerja, ada yang punya kenangan mudik naik kereta bersama keluarga. Bahkan mungkin ada yang masih ingat rasanya beli tiket kereta dalam bentuk kertas ya, dan menunggu kereta di stasiun yang suasananya jauh berbeda dengan sekarang. Nah, saya tuh ngerasain tuh waktu masih zaman kereta yang di dalam masih banyak pedagang, ya kan, yang aduh pokoknya yang apa ya, kondisinya tuh riweh banget gitu ya, yang masih naik-naik di atas peron ya, itu ngeri banget. Tapi kereta api Indonesia juga sudah mengalami perjalanan yang panjang ya, dan bahkan kereta zaman dulu lokomotif uap, tiket kertas, sampai sekarang kita mengenal KRL, kereta jarak jauh yang semakin nyaman, ada LRT Jabodetabek, dan sampai kereta cepat. Nah, teknologi dan fasilitasnya berubah, tapi satu hal yang tetap sama, kereta api menjadi bagian dari perjalanan hidup banyak orang. Nah, di momen HUT KAI ini kita mau ngajak pendengar bernostalgia nih ya, sekaligus melihat perubahan kereta api dari masa ke masa. Kalau saya yang bisa saya ceritakan itu dia ya, saya ngerasain banget waktu pas zaman naik kereta api. Yang di situ yang saya ingat ya, ini di masa kecil yang saya ingat tuh kayak banyak banget pedagang, pengamen, bisa sesuka hati gitu ya di lorong-lorong kereta dengan kondisi yang kurang bersih gitu ya. Terus bahkan masih ada juga yang naik di atas peron kereta, dan itu ngeri banget ya. Itu saya pernah tuh ngalamin itu. Terus akhirnya melihat perubahan yang sekarang udah nyaman gitu ya, udah ruangan ber-AC gitu ya. Terus udah gitu walaupun memang masih dalam kondisi banyak cerita gitu ya, bagi pengalaman mereka yang pengguna kereta. Tapi kalau Anda punya momen-momen yang seru gitu ya, ataupun kayak kenangan nih, misalnya mau kereta api perjalanan jarak jauh kah, atau mungkin yang dari KRL dan lain-lain, silakan ya, boleh ikut berbagi cerita tentunya di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440696 3441499, serta di sosial media Pro1 di @RRI Pro1 Jakarta.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum.
2: Di rumah tersebut terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Claythorne dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan kepada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Setiap suara punya cerita. Setiap frekuensi punya makna.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
3: Dari pagi hingga malam, RRI hadir menemani Indonesia. Mengabarkan peristiwa, menyuarakan harapan, mengedukasi, menghibur, dan mendekatkan kita dari berbagai penjuru negeri.
4: Ini sebenarnya pembahasan tentang...
3: Waktu terus berjalan, zaman terus berubah. Namun, semangat RRI untuk hadir dan mengabdi bagi masyarakat tetap sama.
5: Mbak Pria, ini kan tadi...
3: Hari ini, kita merayakan perjalanan panjang sebuah suara yang tak pernah berhenti mengudara. Sebuah perjalanan yang menjadikan RRI teman dalam bekerja, beraktivitas, bepergian, hingga menemani di kala sunyi. Untuk seluruh pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, terima kasih. Untuk setiap detik kebersamaan yang telah kita lalui, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
5: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
6: Ngurusnya lama, dokumennya banyak.
7: Bener-bener ya.
8: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1rrijakarta. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
9: Halo RRI
10: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, masih barengan sama Binda. Dan selamat sore menyapa juga nih yang sudah bergabung ya. Di Jakarta sore ini ada Mas Pandu di Jakarta Selatan yang bilang kereta api jarak jauh tuh yang cukup berkesan. Pokoknya seru, harga affordable, dapat makan di resto, makan dalam kereta. Oke, siap. Terima kasih Mas Pandu sudah ikutan gabung. Tesanti di Cibinong yang bilang katanya sore dari Tesanti Cibinong. Cibinong mendung banget nih. Wah, apakah pertandakan turun hujan ya atau tidak? Tapi pernah punya pengalaman di kereta. Jadi waktu itu ajak keponakan, dia turunnya lama jalannya. Akhirnya kepalanya kejepit pintu kereta. Waduh, saya panik. Saya sama petugas di situ berusaha buka pintu kereta. Kalau kereta kan belum rapat pintunya, belum bisa jalan. Akhirnya petugas teriak langsung kebuka pintunya. Alhamdulillah. Kejadian ini bikin panik semua yang lihat ya. Saya juga membayangkannya aja pasti udah ikutan panik ya. Teh Santi, kenapa bisa sampai begitu gitu ya. Tapi kalau Anda mungkin punya pengalaman-pengalaman unik dan seru ketika naik kereta api seperti apa, silakan ya. Anda juga boleh ikut berbagi cerita tentunya. Yang lagi di perjalanan, sudah pulang dari tempat aktivitas, sudah mulai macet-macet di wilayah mana, coba informasikan ya di 0811 7972 7912, atau juga di line telepon 0213440696 3441499.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
3: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
4: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
3: Iya.
4: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
3: Aduh.
4: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
3: Iya, Bu.

0: Bu, terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
1: Iya, Bu. Sudah aman ya.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam
3: selamat
4: ini.
3: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Pasarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
9: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan.

Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Umar yang bermimpi pergi ke neraka. Abdullah bin Umar merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan putra dari Umar bin Khattab. Pada suatu ketika Abdullah bin Umar berwudu sebelum tidur dan berdoa. Sembari perlahan memejamkan mata, Abdullah bin Umar pun bertasbih menyebut nama Allah hingga tertidur. Namun ia bermimpi melihat malaikat yang membawanya ke neraka. Neraka tersebut terlihat seperti sumur yang berkobar apinya dan terasa sangat panas. Dalam sumur tersebut, Abdullah bin Umar melihat orang-orang yang dikenalnya tersiksa sangat pedih. Saat menyaksikan itu, Abdullah bin Umar berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari api neraka." Kemudian Abdullah bin Umar mendengar malaikat lain berkata, "Kamu belum terjaga dari api neraka." Ketika pagi hari tiba, Abdullah pun menangis dan pergi ke rumah Hafsah bin Umar yang merupakan kakaknya sekaligus istri Rasulullah. Hafsah pun kemudian menemui Rasulullah. Seketika Rasulullah berkata, "Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau melakukan sholat malam." Hafsah pun menemui sang adik dan menyampaikan hal tersebut. Dalam mimpi itu, malaikat memintanya untuk terjaga dari api neraka dengan sholat tahajud. Mimpi tersebut menginspirasi sekaligus mengingatkan bahwa sholat tahajud itu sangat baik dan tidak patut disia-siakan. Pada akhirnya, Abdullah bin Umar pun mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sholat tahajud.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Leng Ning Nung Nang, filosofi Jawa kuna yang menjawab keresahan manusia modern. Buku karya Setyo Hajar Dewantoro pada 2025. Di tengah krisis makna dan kegelisahan yang menghadapi manusia modern, ajaran filosofi Jawa kuna yang diwariskan para leluhur sesungguhnya menyimpan jawaban yang mendalam dan membumi. Konsep-konsep agung seperti Neng Ning Nung Nang, Suwung, Sastra Jendra, Sangkan Paraning Dumadi, hingga Jumbu Kawula Gusti merupakan kunci menuju transformasi diri dan kehidupan yang lebih bermakna. Sayangnya, ajaran luhur ini kian kabur, sering disalahpahami, dibiaskan, bahkan dijauhkan dari esensinya. Buku ini hadir untuk menyingkap kehadiran kembali inti ajaran Jawa kuna yang selama ini dianggap mistis atau usang. Penulis, yang seorang praktisi mindfulness, menegaskan bahwa ajaran Jawa bukanlah klinik dan perdukunan, melainkan peta jalan yang bisa diaplikasikan untuk menjadi manusang kang sampurna, manusia sempurna yang mampu memenuhi rancangan agungnya. Filosofi utama yang diuraikan dalam 8 tahap kesadaran, Neng Ning Nung Nang Neng, dan kata Heneng dan Meneng. Heneng berarti relaks tubuhnya, Meneng berarti pikiran terkelola, Ning, Hening dan Wening. Hening merupakan setiap tarikan dan hembusan nafas natural, dan Wening artinya jernih dari faktor pengeruh jiwa. Nung, dunung dan sinung. Dunung artinya setia pada tuntunan Gusti di relung hati, dan sinung artinya mendapat anugerah. Nang, wenang dan menang. Wenang berarti dilimpahi kuasa ilahi, dan menang berarti menjadi pemenang dalam kehidupannya. Pada dasarnya sederhana, yaitu menyadari napas natural atau lakum mangening yang membuka jalan bertemu Gusti sejati dalam diri. Selain tentang Neng Ning Nung Nang, banyak nilai-nilai lain yang diangkat di buku ini, seperti nrima ing pandum, sepi ing pamrih, rame ing gawe, dan hame mayu hayuning buono, diangkat kembali sebagai etos praktis untuk membangun kehidupan modern yang lebih bermakna. Penulis mengajak pembaca memahami, menjalani, dan menghayati kembali kearifan leluhur secara autentik. Ini bukan sekedar buku, melainkan ajakan untuk menyalakan kembali sudut kesadaran yang telah lama padam. Bacaan penting bagi siapapun yang merindukan kebenaran sejati dan jalan keluar dari kegersangan jiwa zaman ini. Sebuah pemantik kebangkitan spiritual dan peradaban agung dari rahim Nusantara.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Ros, aku sering khawatir sama orang tuaku. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Tapi tahu nggak, mereka itu masih mau olahraga, bepergian, bahkan ikut berbagai kegiatan. Menurutku, sebaiknya mereka lebih banyak istirahat deh.
4: Loh Mar, orang tua itu kan memang harus menjaga kondisi tubuh. Tapi bukan berarti usia lansia mereka harus berhenti melakukan hal yang mereka sukai loh.
3: Iya sih, tapi bukannya semakin tua semakin banyak keterbatasannya ya?
4: Nah makanya cari kegiatan yang sesuai dengan kemampuan. Mereka masih tetap bisa olahraga, kumpul sama teman-teman, belajar hal baru, jalan-jalan, dan menikmati waktu sama keluarga.
3: Oh, berarti yang penting itu bukan memaksakan diri, tapi tetap punya semangat dan tujuan, gitu kan?
4: Iya dong, selama mereka sehat dan mampu, biarkan mereka tetap aktif. Kita juga bisa kok mendukung dan nemenin mereka. Hitung-hitung kan kita sekalian olahraga juga.
3: Iya ya, benar juga. Ternyata bertambah usia bukan alasan untuk kehilangan kebahagiaan ya.
4: Iya dong, makanya biar panjang umur, yuk dukung orang tua kita untuk tetap aktif, menikmati kehidupan sehat dan bahagia.
5: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta. Temani istirahat malam Anda di Jakarta Malam Ini.
10: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
11: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta Malam Ini.
10: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
12: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
13: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
14: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
15: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
16: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini selamat menjalankan ibadah salat maghrib ya untuk Anda yang umat muslim dan tentunya berbagi informasi update sekaligus berbagi cerita nih, ada cerita apa yang mungkin saja gitu ya punya keseruan-keseruan ketika melakukan perjalanan dengan kereta api. Nah, Anda boleh ikut gabung tentunya, silakan di 0811 7972 7912, sambil nanti untuk update ya kondisi lalu lintas di ruas tol Jasa Marga maupun juga di ruas arteri. Dan seperti yang diketahui juga ya pendengar, di mana tentunya mungkin ini banyak yang terimbas ya terkait mengenai laga yang akan diselenggarakan ya pada malam hari ini. Dan di mana tentunya dari informasi yang kami terima, Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional ya dan kantong parkir di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno. Karena untuk mengantisipasi kepadatan selama rangkaian pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombespol Budi Hermanto menyampaikan rekayasa itu diterapkan untuk mendukung mobilitas pemain dan penonton sekaligus memastikan aktivitas masyarakat di sekitar Senayan tidak terganggu. Dan pada Senin ini SUGBK dijadwalkan menjadi lokasi dua pertandingan FIFA ASEAN Cup ya, yang dimana tadi sudah laga pertama Singapura melawan Bangladesh pada pukul 16, dilanjutkan dengan pertandingan Malaysia menghadapi Indonesia pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Budi menyampaikan petugas akan melakukan penerikan arus di sejumlah titik ya yang berpotensi mengalami kepadatan terutama di Jalan Gerbang Pemuda dan Jalan Asia Afrika. Kepolisian juga menyiapkan sistem buka tutup di pintu 11 Senayan apabila terjadi kepadatan lalu lintas. Di sekitar lampu lalu lintas lapangan tembak, pintu 11 akan difungsikan hanya sebagai jalur keluar. Sementara kendaraan dari arah Jalan Asia Afrika yang mau memasuki kawasan GBK diarahkan melalui pintu 2. Petugas juga bisa menutup sementara sejumlah titik putar balik termasuk di depan kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Dan bagi penonton yang menggunakan kendaraan pribadi, Polda Metro Jaya sudah menyediakan sejumlah kantong parkir ya di dalam maupun di sekitar kawasan GBK. Lokasi ini meliputi lapangan ABC, parkir Timur Senayan, area pintu 5, kantor Kemenpora hingga kompleks TVRI. Diimbau para penonton untuk mengikuti petunjuk petugas saat menuju area parkir dan dilarang memarkirkan kendaraan di bahu jalan karena bisa memicu terjadinya kemacetan. Yang mungkin melintas di daerah sana juga silakan ya sambil tetap update kondisi lalu lintasnya seperti apa, bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

0: pilih Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua di

0: Salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru. Dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Clayton dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe, yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan kepada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan selamat malam buat yang malam hari ini. Enak ya kalau jam segini tuh udah di rumah gitu ya, udah gak menghadapi kemacetan. Terus udah gitu kalau yang pasangan LDR sih mungkin bisa sambil video callan ya. Kayak ada Rams nih di Tangerang Selatan yang tetap berkomunikasi sama pacarnya yang di mana ya, aku lupa deh di mana ya. Takut salah nyebut deh. Pokoknya lagi LDR-an ya, tetap ya. Karena gini, tadi tuh kayak pas lagi nge-scroll di TikTok, jadi muncul tiba-tiba FYP tuh video soal kayak, masa sih ngasih kabar ke pasangan aja gak bisa gitu kan. Kayak cuman sampai direkam gitu, padahal cuma kayak 5 detik gitu ya, atau gak 10 detik lah ya, itu bisa gitu loh. Nah apalagi buat yang punya hubungan yang long distance relationship gitu ya, jadi gak ada alasan nih untuk gak bisa ngasih kabar ya kan. Apalagi kalau misalnya lebih bagus lagi kalau video call gitu ya, jadi berasa ada yang nemenin, ya udah yang lain ngontrak deh. Tapi kalau buat yang malam hari ini yang lagi di jalan, tetap berhati-hati di perjalanan, sambil kita mau update juga nih kondisi cuaca kelautan ya, buat yang akan melakukan penyeberangan pulau. Informasi selengkapnya ini dari petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk akan disampaikan untuk Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Mbak Binda. Selamat sore para pendengar Setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore kali ini kami akan menyampaikan perakhiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 28 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan. Lalu untuk kondisi angin secara umum akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang berpeluang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk kadar gelombang laut diperkirakan dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpeluang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 11 esok siang. Dan untuk surut minimum dengan ketinggian 0,4 meter diperkirakan terjadi pada pukul 1 dini hari nanti. Baiklah, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Baik, demikian informasi dari petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Rangga Setia Pratama. Dan pendengar, untuk Anda juga yang tetap update informasi yang lagi di perjalanan ya, di ruas tol maupun juga di ruas arteri, informasikan langsung bergabung bersama kami di 0811 979 7212.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Principle of Power, karya Dion Yulianto. Buku ini dirancang sebagai panduan praktis bagi siapa saja yang ingin memahami cara membangun pengaruh, mendapatkan rasa hormat, dan bertahan dalam persaingan dunia kerja maupun kehidupan sosial. Buku ini menawarkan 33 prinsip kekuatan yang membantu seseorang mencapai keberhasilan dengan cara yang elegan dan strategis. Intinya, kekuasaan dan pengaruh bukan hanya milik mereka yang berstatus tinggi, tetapi juga dapat diperoleh melalui pemahaman yang baik tentang dinamika hubungan antar manusia. Beberapa poin utama yang ditekankan dalam buku ini, membangun rasa hormat, tidak perlu menjilat atasan atau menindas bawahan untuk mendapatkan penghormatan. Sebaliknya, buku ini mengajarkan bagaimana menguatkan etika, kompetensi, dan konsistensi agar dihormati dalam lingkup kerja atau sosial. Menghindari permainan politik yang kotor. Banyak orang berpikir bahwa untuk sukses mereka harus terlibat dalam politik kantor yang penuh intrik. Buku ini menunjukkan cara bermanuver secara cerdas tanpa kehilangan integritas. Menarik perhatian atasan tanpa harus bermuka dua. Seseorang bisa mendapatkan apresiasi dari atasan dengan menjadi pribadi yang proaktif, solutif, dan memiliki inisiatif. Menghadapi kompetisi dengan bijak dalam persaingan yang ketat. Buku ini menyarankan untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi juga mengelola aliansi, memahami kelemahan lawan, dan bertindak di waktu yang tepat. Menggunakan prinsip-prinsip kekuatan dengan benar. Kekuatan sejati bukan berasal dari manipulasi, melainkan dari kepemimpinan yang kuat, keahlian yang mumpuni, dan kemampuan membaca situasi yang cermat. Buku ini juga memuat kutipan inspirasi dari tokoh-tokoh dunia, serta kisah nyata yang relevan, membuatnya lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun buku ini mendapatkan ulasan positif dan memiliki manfaat praktis bagi banyak orang, tidak ada informasi resmi yang menyatakan bahwa buku ini masuk dalam daftar bestseller. Namun, buku ini tetap layak dibaca bagi mereka yang ingin memahami cara membangun kekuatan dan pengaruh dalam kehidupan profesional dan sosial. Buku The Principle of Power, karya Dion Yulianto, diterbitkan pada 28 September 2023 oleh Jendela Penerbit.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Gini gimana? Gini atau gini kali ya, Bu? Bantu pilihin dong. Oh iya, pemandangannya harus terlihat jelas juga ya.
3: Ah, gaya yang mana aja sama bagusnya kok, Bu?
2: Saya mau share di FB nih. Harus bagus juga fotonya. Siapa tahu setelah lihat foto kita, orang-orang jadi tertarik datang berkunjung ke sini. Sekarang banyak orang tahu tempat wisata justru dari media sosial. Kalau fotonya menarik dan ceritanya bagus, pasti banyak yang penasaran ingin datang ke sini.
3: Jangan lupa ditulis juga loh, Bu. Difoto langsung oleh Bu Manda, fotografer dadakan yang sabarnya luar biasa. Soalnya dari tadi saya arahkan gayanya sampai pinggang mulai protes.
2: Aduh, terima kasih ya Bu Manda. Ntar saya tag deh di FB.
3: Oke deh, Bu.
4: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Karwil juga baru, Pak. Kak Karwil Jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta rupiah. Sisanya Rp64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Karwil juga baru, Pak. Kak Karwil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Irjen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan biaya cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
10: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada?
10: Tidak ada.
7: Setahu saudara tidak ada?
10: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, berjumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya
12: kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
14: Kubura, Dalam briefing bersama Tim Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
15: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Belumnge Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
14: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
16: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
14: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiovani.
18: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
19: Kita juga sudah ujian. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi, walaupun El Nino menuju ke puncak puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu-waktu tertentu, ada yang perlu, ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
18: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
20: Dan kami laporan tadi sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah yang di mungkin nanti banjir. dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca ekstrim banjir.
18: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
0: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
21: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adi Doyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
0: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada pelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
21: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
21: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT, khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litololi melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line ataupun starting 11, di mana Mister Kalau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ajax Amsterdam. Kemudian juga ada Kevin Dix sebagai kapten, lalu ada Luke Fury, kemudian juga Ole Romney, Kakan Rotmanen, dan kemudian ada Joey Polubesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di saat first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejenak akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan. Thank you.

0: menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang menjadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdul Luthi Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Terima kasih.
1: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, pendengar, dan tentunya selamat sore juga untuk Anda yang tetap setia dengan Pro 1 RRI Jakarta. Dan nanti setelah ini kami nanti akan hadirkan ya untuk mimbar agama hari ini, mimbar agama Hindu dengan tema menelusuri jejak cahaya Dharma di bumi Nusantara. Nah, Anda nanti bisa terus serta menyimak dan juga menantikan ya Jakarta malam ini bersama rekan saya lainnya. Bersama tim yang bertugas hari ini ada produser Ega Pangestu, Diva, dan ada Rara dan juga Faza. Akhirnya Binda pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.
2: Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidem, Om Sidirastu Tat Astu Swaha, Om Anubhadrah Kratawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, atas karunia ide Sang Hyang Widiwasa, hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam mimbar agama Hindu. Dalam pertemuan ini, saya, Oke Setiawan, penyuluh agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, akan menyampaikan untayan Dharma dengan tema menelusuri jejak cahaya Dharma di bumi Nusantara. Umat sedharma yang saya hormati, kita tahu bahwa Indonesia disebut dengan nama Nusantara. Nusantara mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa yang mungkin tidak dimiliki oleh negara atau bangsa lain. Nusantara memiliki banyak adat budaya, agama, ras, suku yang merupakan sebuah keelokan yang dimiliki oleh Nusantara. Latar belakang antara letak geografis yang strategis, aktivitas perdagangan internasional, dan keterbukaan budaya masyarakat Nusantara. Nusantara terletak di persimpangan jalur antara dua peradaban besar dunia, India Barat dan Tiongkok Timur. Sejak awal Masehi, jalur perdagangan darat mulai tergantung oleh konflik di Asia Tengah. Hal ini memaksa para pedagang beralih ke jalur sutra laut. Kapal-kapal dari India menuju Tiongkok harus melewati Selat Malaka sehingga di pelabuhan-pelabuhan Nusantara untuk menunggu pengganti angin muson. Interaksi di pelabuhan inilah yang menjadi pintu masuk awal bagi pengaruh budaya dan agama Hindu. Penyebaran agama Hindu di Nusantara tidak lepas dari motivasi ekonomi. Perdagangan India sangat membutuhkan komoditas khas Nusantara seperti rempah-rempah, cengkeh, emas, serta kapur barus. Sebaliknya, perdagangan India membawa tekstil atau barang berharga lainnya. Beberapa interaksi yang dilakukan oleh penyebar agama Hindu ke Indonesia melalui yang pertama adalah 1. Interaksi budaya. Perdagangan tidak hanya membawa barang tetapi juga membawa ide dan sistem gagasan kepercayaan. Koloni pedagang. Pedagang India akhirnya menetap, menikah, dan menduduki lokal, membentuk komunitas yang memperkenalkan tata cara hidup secara Hindu. 2. Ketertarikan penguasa lokal atau politisi sebelum Hindu masuk. Masyarakat Nusantara penganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Legitimasi kekuasaan. Para pemimpin lokal tertarik pada konsep Dewa Raja atau Raja sebagai titisan Dewa yang dibawa dari India konsep ini memberikan legitimasi kekuasaan yang lebih kuat daripada sekedar menuju kepala suku. Masyarakat Nusantara saat ini sudah memiliki peradaban yang cukup maju. Mereka tidak menerima Hindu secara mentah-mentah, melainkan menyaring lokal genius. Ini alasannya mengapa Hindu di Indonesia, terutama yang berkembang di Jawa dan Bali, memiliki ciri khas yang berbeda dengan Hindu yang ada di India, karena telah bercampur dengan unsur budaya asli setempat. Adapun beberapa teori mengenai masuknya penyebaran agama Hindu ke Nusantara merupakan salah satu topik sejarah yang sangat menarik karena melibatkan perdebatan ilmiah di kalangan para ahli. Secara garis besar terdapat 5

ada di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menggunakan bahasa Sanskrit atau bahasa Sanskerta dan bahasa huruf Pallawa. Di India, bahasa Sanskerta adalah bahasa kasta Brahmana dan bahasa liturgi agama, sehingga tidak mungkin dibawa oleh kasta yang lain atau warna yang lain. Kemudian yang kedua adalah teori kesatria. Teori kesatria ini berpendapat bahwa penyebaran dilakukan oleh golongan kesatria atau prajurit yang melarikan diri dari kekacauan politik atau peperangan yang ada di India. Prajurit ini datang ke Nusantara, mendirikan kolonial atau membantu peperangan penguasa lokal, yang kemudian berujung pada pernikahan putri bangsawan setempat dan penyebaran agama melalui jalur kekuasaan. Yang ketiga, teori Waisya. Teori ini menekankan para golongan Waisya atau pedagang sebagai aktor utama penyebar agama Hindu. Hubungan antara India dengan Nusantara sangat terjalin sangat lama. Para pedagang India menetap sementara di pesisir Nusantara, berinteraksi dengan penduduk lokal, menikah dan menyebarkan budaya serta kepercayaan mereka. Yang keempat adalah teori Sudra. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh golongan Sudra yang bermigrasi untuk mencari kehidupan yang lebih baik atau karena dibuang. Mereka datang dengan jumlah yang sangat besar ke Nusantara untuk keluar dari sistem yang ada di India. Yang kelima adalah teori arus balik. Teori ini dianggap paling kuat dan logis oleh banyak sejarawan modern. Teori ini menyatakan bahwa orang Nusantara sendiri yang berperan aktif dalam penyebaran tersebut. Tokoh-tokoh cerdik dari Nusantara atau intelektual bangsawan pergi ke India untuk belajar agama Hindu dan Buddha di pusat-pusat pendidikan seperti Nalanda. Setelah menguasai ajaran tersebut, mereka kembali ke Nusantara untuk mendakwahkannya. Pendengar, kita akan kembali lagi setelah berikut ini.

Pendengar, kita kembali lagi untuk mengupas tentang sejarah masuknya agama Hindu ke Nusantara Indonesia. Sejarah Hindu di Nusantara seperti terbit matahari di ufuk timur pada abad 4 Masehi. Di wilayah Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, muncul sebuah peradaban yang meletakkan dasar bagi tradisi Hindu melalui pertemuan 7 buah yupa yang sekarang kita kenal, yaitu adalah sosok raja bernama Mula Warman yang mempunyai putra bernama Aswa Warman dan cucunya yang bernama Kudungga. Deskripsi yupa tersebut menggambarkan betapa kuatnya peran ajaran Dana Punia. Raja Mula Warman mengorbankan 20 ribu ekor sapi kepada kaum Brahmana di tempat suci bernama Waprakasarwa. Ini adalah simbol ketulusan hati dan pengorbanan kepada kaum bijak. Di masa ini, Hindu berkembang adalah Hindu yang murni, yang menekankan pada hubungan antara raja sebagai pelindung rakyat dengan para pendeta sebagai penjaga spiritualis. Hampir bersama ini, tanah Sunda atau Jawa Barat berdiri kerajaan Tarumanegara dengan rajanya yang bernama Puna Warman. Melalui prasasti Tugu, kita melihat bagaimana nilai Hindu diterjemahkan dalam kebijaksanaan ekologis. Raja membangun kanal sepanjang 11 km untuk mengairi sawah dan mencegah banjir. Di sini, konsep Dharma bukan hanya soal sembahyang di pura, melainkan kerja nyata untuk kemakmuran hidup. Zaman keemasan di bumi Mataram, abad ke-8 sampai ke-10. Memasuki abad ke-8, cahaya Nusantara berpindah ke Jawa bagian tengah melalui kerajaan Mataram kuno, yaitu pada masa dinasti Sanjaya. Ini adalah masa di mana seni arsitektur dan spiritual mulai mencapai puncaknya. Bayangkan pada peradaban yang mampu membangun Candi Prambanan atau Siwagraha. Candi ini adalah deskripsi nyata dari Gunung Mahameru yang dipindah ke Nusantara. Terdapat di setiap relief dan kisah Ramayana hingga penggambaran dewa-dewa menunjukkan tingkat kecerdasan intelektual dan kedalaman rasa pada leluhur kita. Di masa ini, Hindu hidup berdampingan dengan Buddha dalam harmoni yang luar biasa. Raja-raja Hindu tidak menghalangi pembangunan Borobudur dan sebaliknya. Ini membuktikan bahwa sejak ribuan tahun yang lalu, moderasi beragama sudah menjadi nafas bagi kita rakyat hidup dalam sistem catur warna yang fungsional, di mana setiap orang bekerja sesuai keahliannya demi tegaknya roda masyarakat yang seimbang. Peralihan ke timur puncak sastra, yaitu pada abad ke-11 sampai ke-13. Setelah letusan hebat Gunung Merapi, pusat peradaban bergeser ke Jawa Timur di bawah kepemimpinan Raja Airlangga, Kerajaan Kahuripan. Hindu mengalami proses Nusantaraisasi. Airlangga adalah penganut Wisnu yang taat, namun ia juga seorang yogi yang bijaksana. Pada masa ini, hingga berlanjutnya ke Kerajaan Kediri dan Singosari, agama Hindu tidak lagi milik kaum bangsawan. Melalui karya sastra berupa kekawin puisi-puisi Jawa kuno, ajaran Weda menyusup ke dalam seni rakyat seperti kitab Arjuna Vivaha, kitab Bhattarayuda, ditulis memberikan tuntunan moral tentang perjuangan melawan diri adharma. Di Singosari muncul fenomena unik, yaitu sinkretisme Siwa Buddha. Raja Kertanegara meyakini bahwa jalan menuju kebenaran bisa ditempuh melalui berbagai pintu. Hal ini menunjukkan bahwa Hindu Nusantara memiliki karakter yang eksklusif, fleksibel,
namun teguh pada esensi ketuhanan. Surya Majapahit, Puncak Kejayaan Dharma, abad 13 sampai Kemahakuasaan Majapahit, didirikan oleh Raja Wijaya dan mencapai puncak di bawah Sri Hayam Wuruk dengan mahapatihnya yang sangat kita kenal, yaitu Mahapatih Gajah Mada. Majapahit adalah manifestasi dari konsep Cakrawartin atau penguasa dunia berlandaskan Dharma. Pada masa kerajaan Majapahit, sistem birokrasi agama diatur dengan sangat rapih melalui lembaga atau Dharma Dyaksa Kasawiyan dan Dharma Dyaksa Kasogatan untuk umat Buddha. Kehidupan beragama diatur dalam kitab hukum, diatur oleh Kuntara Manawa. Peninggalan Majapahit seperti Candi Penataran dan Candi Cetho memberikan kita gambaran tentang transisi bentuk candi yang mulai mempunyai pura yang ada di Bali. Peninggalan Majapahit seperti Candi Penataran dan Cetho memberikan kita gambaran tentang transisi bentuk candi yang mulai menyerupai pura yang ada di Bali saat ini. Dengan sistem teras berundak yang menghadap ke Gunung Suci, inilah masa di mana kebudayaan, perdagangan, dan spiritual menyatu membentuk kekuatan yang disegani hingga mancanegara. Setelah setiap yang lahir pasti akan mengalami perubahan. Pada akhir abad 15, akibat perang saudara atau paregreg yang menguatkan pengaruh politik baru, Majapahit mulai meredup. Namun, saudara-saudaraku, runtuhnya sebuah kerajaan bukan berarti runtuhnya sebuah keyakinan. Sebelum Majapahit benar-benar surut, para Pinandita Adoh Dahnyang Nirata melalui perjalanan spiritual yang luar biasa menuju Pulau Bali. Beliau membawa sari-sari ajaran Majapahit, memperkuat sistem pura Kahyangan III, menyempurnakan tatanan kehidupan masyarakat di Bali. Apakah yang kita lihat di Bali hari ini, upacara megah, arsitektur indah, dan sistem subak yang teratur adalah filosofi hidup dalam kelanjutan dari kerajaan kejayaan Hindu Nusantara masa lalu? Dharma tidak hilang, ia hanya berpindah tempat persemian agar tetap terlindungi dari badai zaman. Marilah kita jadikan sejarah ini sebagai cermin untuk melangkah ke depan, jadi umat Hindu yang cerdas secara intelektual, santun secara sosial, dan teguh secara spiritual. Dengan demikian, kejayaan Nusantara yang berlandaskan Dharma akan tetap hidup dalam diri kita masing-masing. Demikianlah pengendalian Ahamkara yang harus kita laksanakan agar menahan diri dari perbuatan yang merugikan orang lain maupun menghilangkan nyawa orang lain. Jika setiap orang dapat mengendalikan Ahamkara, niscaya kedamaian dalam keluarga akan dapat diwujudkan dan tercipta perdamaian dunia. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sayang Widi, saya mohon ampun. Kepada pendengar yang berbahagia, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om. Saya Oke Setiawan untuk Mimbar Agama Hindu Pro 1 RRI Jakarta.

101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka sama Nania featuring Krispati featuring Nania, Bila Rasaku Ini Rasamu. Selamat malam pendengar. Bamsari hadir menemani Anda di hari Senin 28 September 2026. Mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini lancar-lancar semua ya. Jangan lupa persiapkan lagi untuk besoknya. Hari akan terus berjalan selama kita masih hidup ya. Tetap semangat, terus dengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Untuk yang masih di perjalanan, yang mengikuti kemacetan malam hari ini, karena informasinya kalau dari tol Jasa Marga ya, ini Cawang kilometer 00 menuju Cililitan masih ada kepadatan. Dan kepadatan juga terjadi dari arah Gunung Putri kilometer 22 menuju kilometer 23 arah Bogor. Ini ada pekerjaan perbaikan sambungan jembatan. Jadi tetap semangat ya untuk yang masih berada di perjalanan, terus dengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Bamsari akan menemani sampai jam 12 malam nanti. Kita buka dengan mendengarkan drama radio dan persembahan dari RRI Madiun, judulnya adalah Panggilan Tak Terjawab.
1: Di sebuah rumah sederhana, Bu Sari tinggal seorang diri. Sejak suaminya meninggal, hanya Rangga, putra semata wayangnya, yang menjadi harapan hidupnya. Namun, kesibukan pekerjaan membuat mereka semakin jarang bertemu.

0: Kat, ibu cuma ingin dengar suaramu. Mungkin lagi rapat. Nak, ibu cuma pengen butuh kamu, nak.
1: Satu kali, dua kali, tiga kali, semua panggilan hanya berakhir dengan nada yang sama.
2: Rangga, meeting 5 menit lagi ya.
3: Iya. Duh. Nanti aja deh, paling ibu cuma nanya kapan pulang.
1: Di layar ponselnya muncul belasan panggilan dari ibu. Namun Rangga hanya melihat sekilas.
0: Ya Allah. Nisa, semoga masih bisa dihubungi ya.
4: Halo, assalamualaikum ibu.
0: Alhamdulillah, waalaikumsalam Nisa.
4: Ibu, suara ibu kenapa?
0: Ibu, sesak sekali. Rangga tidak mengangkat telepon, nak.
4: Ya Allah, bu, ibu di rumah?
0: Iya, nak.
4: Tunggu ya, bu ya. Saya telepon ambulans sekarang. Jangan ditutup dulu ya, bu.

0: Halo sayang.
1: Mas Wanda, dari tadi kemana? Ibu telepon mas berkali-kali loh.
0: Aku lagi meeting.
1: Ini bukan soal meeting. Ibu sakit keras. Sekarang sudah dibawa ambulans ke rumah sakit.
0: Apa?
1: Cepat ke rumah sakit sekarang.
0: Ya Allah, Ibu.

0: sih, ada pasien atas nama Sari Yudiarti. Ibu saya baru masuk.
1: Sebentar, mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ibu Anda telah meninggal dunia.
0: Apa? Apa?

0: Maafkan Rangga, Bu. Tadi pagi Ibu telepon berkali-kali. Kenapa Rangga tidak angkat? Kenapa Rangga selalu bilang nanti?
1: Mas,
0: andai waktu bisa diputar, Bu. Aku cuma ingin sekali lagi mendengar Ibu memanggil namaku.
2: Seringkali kita merasa selalu punya waktu untuk menelpon orang tua nanti. Setelah pekerjaan selesai, setelah rapat usai, setelah semua urusan beres. Namun, hidup tidak pernah menunggu. Satu panggilan yang kita abaikan bisa menjadi panggilan terakhir yang tak akan pernah kembali. Selagi orang tua masih ada, luangkan waktu untuk mendengar suara mereka. Sebab penyesalan selalu datang ketika kesempatan itu telah tiada.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb, seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Si Dul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari pendengar sampai jam 12 malam nanti. Pendengar, kalau bicara mengenai persoalan sampah sampai dengan saat ini masih menjadi hal yang pastinya perlu diperhatikan ya. Ini menyangkut kehidupan sehari-hari soalnya. Seiring dengan aktivitas masyarakat, sampah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keseharian kita, sehingga pengelolaannya melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat. Nah, kira-kira Anda sendiri sebelumnya udah memilah sampah belum sih? Ini lagi digaungkan banget nih dari kemarin ya. Malam hari ini kita juga ngobrolinnya di obrolan komunitas mengenai sampah tanggung jawabmu. Di line telepon sudah hadir ada Bapak Slamet Bahari SSI. Beliau adalah relawan pemberdayaan masyarakat komunitas Indonesia Zero Waste Initiative atau IZMI. Pak Slamet, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas.
0: Malam. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita ngobrolin malam hari ini mengenai sampah tanggung jawabmu. Saya pengen tahu dulu nih dari kacamatanya Pak Slamet, kalau masyarakat kita sejauh ini dengan sampah tuh udah mulai aware belum sih, Pak? Terutama mungkin di lingkungannya Pak Slamet sendiri.
1: Ya, alhamdulillah. Sebenarnya di masyarakat itu sudah mulai ya, di tingkat RT RW ya sudah mulai ya, gerakan memilah sampah dari rumah sudah mulai dilakukan, di mana hampir di setiap RW sekarang kan sudah ada bank sampah ya, seperti itu. Sebetulnya sampahku tanggung jawabku itu adalah setiap kita adalah penghasil sampah yang harus kita tanggung jawabkan gitu, tentang sampah yang kita hasilkan gitu. Karena dari bayi, sebetulnya balita, anak-anak, remaja, kita sudah diajarkan ketika kita bayi, kita menghasilkan sampah dari tubuh kita dibersihkan oleh orang tua kita, kemudian sampahnya ditempatkan di sanitari gitu ya. Kemudian ketika kita balita, kita diajarkan BAK dan BAB di toilet gitu. Kemudian ketika kita mulai TKSD, kita disuruh menempatkan sampah di tempatnya. Ketika kita remaja juga kita sudah dilatih. Jadi seharusnya sampah kita, tanggung jawab kita itu sudah dari kecil itu udah terbiasa seharusnya. Tapi kenyataannya kan di lapangan itu kita masih melihat sampah masih bercampur, masih berantakan dan sebagainya gitu. Maka mungkin sosialisasi atau penyadaran tentang pengolahan sampah ini perlu kita galakkan bersama-sama. Kalau dari masjid mungkin ulamanya, kalau dari sekolah guru-guru, kalau di rumah ya orang tua gitu, seperti itu.
0: Oke, yang membuat orang banyak kayaknya memilah sampah tuh bikin ribet deh, itu biasanya sebetulnya karena apa sih, Pak?
1: Ya mungkin karena tidak terbiasa, jadi dia kurang bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya gitu. Sebetulnya kan kalau kesadaran itu setiap orang adalah penghasil sampah gitu, pada prinsip dari komunitas atau ISI ini adalah sampahku tanggung jawabku ya, sampahmu tanggung jawabmu. Jadi jangan sampai sampah kita itu jadi tanggung jawab orang gitu, harusnya tanggung jawab kita sendiri gitu. Artinya kita bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan ya, minimal yang paling minimal ya Mas ya, itu ya memilah dan menempatkannya sesuai jenisnya. Itu aja sih yang paling sederhananya, memilah dan apa menempatkan. Dan mungkin fasilitasnya mungkin yang kadang-kadang di tempat-tempat sampah itu tidak disediakan dengan pas gitu ya. Atau apa namanya, di rumah mungkin juga jarang ada tempat sampah yang ada tiga jenis, misalnya organik, residu, daur ulang gitu. Itu tadi seperti itu. Tapi kalau ketika setiap orang menyadari bahwa sampahnya dia ada tanggung jawabnya, itu yang dihasilkannya itu harus dia tanggung jawabkan, ya dia dia tidak perlu lagi apa namanya, tidak perlu lagi memikirkan orang lain, pokoknya di dirinya sendiri yang apa, ketika dia menghasilkan sampah dia harus bertanggung jawab terhadap dirinya gitu. Karena kalau sampah itu tanggung jawab orang lain kan dampaknya tidak sehat ya kata dokter.
0: Oke. Apa yang biasanya membuat orang tuh dia atau mungkin perlu diingatkan kembali ke pendengar, termasuk di pendengarnya Pro 1, apa saja sih yang sebetulnya harus dipilah, Pak Slamet?
1: Ya, kalau sampah kan sebetulnya ada tiga kelompok besar ya. Sebetulnya ada empat sebetulnya dengan sampah B3 ya. Tapi umumnya ada tiga kelompok besar, yaitu sampah organik ya. Sampah organik ini sisa makanan dari dapur umumnya ya. Kemudian sayuran, buah-buahan ya, atau dari daun ya. Sampah ini kan bisa menjadi bahan baku untuk apa namanya, kayak pupuk, pakan magot gitu, POC dan sebagainya gitu. Jadi sampah ini bukan menjadi beban, dia bisa menjadi bahan baku gitu kepada produk yang lain yang bisa bermanfaat gitu. Jadi di tingkat pengelola sebetulnya menyadari sampah itu adalah sebagai bahan baku gitu atau sumber daya. Kemudian yang kedua adalah sampah daur ulang. Sampah daur ulang ini ya seperti plastik, botol, kertas, kardus, logam dan sebagainya itu, dia itu bisa dihancurkan atau dibaler atau dipres itu, kemudian dia bisa dijual gitu. Itu bisa menjadi tabungan secara tidak langsung kepada masyarakat misalnya atau kepada bank sampah seperti itu. Ya alhamdulillah sekarang kan di Jakarta atau di mana-mana tuh bank sampah sedang digalakan ya. Tinggal disempurnakan aja untuk apa pengelolaannya ya, atau fasilitas-fasilitasnya tinggal dilengkapi gitu.
0: Oke.
1: Kemudian yang ketiga adalah residu, Mas. Ini residu yang menjadi sampah yang tidak dapat dimanfaatkan ya. Nah, tapi ini sebetulnya juga menjadi bahan baku gitu. Kalau dia diolah itu menjadi bahan RDF gitu, bahan bakar turunan dari sampah gitu. Yang bisa digunakan untuk industri semen, untuk industri boiler dan sebagainya gitu. Jadi di masyarakat itu sederhana aja, dia cuma paling rendah lah gitu, karena kita kan keterbatasan tempat, sarana ya, tempat, waktu dengan tenaga gitu ya. Itu ya masyarakat gitu diharapkan cuma hanya memilah dan menempatkan sajalah gitu. Kemudian petugas sampah yang sudah ada di tingkat RW dan tingkat kelurahan atau tingkat kecamatan itu tinggal mem-pick up gitu. Nanti masyarakat harus membayar pick up-nya itu dengan berkeadilan gitu, sesuai dengan volume sampah yang dihasilkannya gitu.
0: Ah, oke. Baik. Kalau misalnya di daerahnya itu tidak ada bank sampah, itu biasanya bisa kemana sih yang mungkin terdekat dari tempatnya atau bagaimana nih, Pak Slamet?
1: Kalau bank sampah ini kan sekarang hanya mengelola sampah daur ulang ya, kalau bank sampah gitu. Jadi memang kalau sampah organik dan residu memang belum dikelola dengan serius gitu, makanya kan seperti di Bantar Gebang yang walaupun luasnya 110 hektar gitu, sekarang tingginya sampai 16 meter gitu, kayak gunung gitu, itu tidak mampu menampung sampah dari Jakarta yang 7.000 sampai 8.000 ton gitu sehari gitu, karena sampahnya tercampur antara organik dan residu gitu. Gitu ya, jadi yang makanya Gubernur DKI kan meluncurkan instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 gitu, ya, bahwa pengelolaan sampah organik harus dikelola di sumber gitu. Nah sebetulnya kalau tadi pertanyaan di apa namanya, di satu daerah yang tidak ada bank sampahnya, tetapi itu berarti bank sampah kan hanya untuk daur ulang ya. Tapi untuk yang permasalahan ini adalah permasalahan sampah yang bercampur antara residu dan organik gitu, di mana dia menyebabkan bau, kumuh, karena sampah organik itu 1-2 hari nggak diambil atau ini dia ada lindi gitu, ada lendir dan sebagainya yang menyebabkan bau seperti itu. Jadi mungkin ya dengan harus ada kampanye gitu, harus ada kesadaran bahwa kedepannya itu bahwa untuk pengelola sampah itu dia menjadi usaha gitu ya, menjadi karena bahan baku gitu ya. Jadi organiknya menjadi pupuk kan ya, atau menjadi pakan magot. Tapi kalau bagi bagi pribadi atau warga gitu, dia sampah itu adalah sederhana tadi di apa, cukup dipilah dan ditempatkan gitu pada tempatnya. Kemudian mm-hmm. kalau bagi pengelola adalah dia menjadi bahan baku gitu aja. Jadi okay. jadi dia semangat gitu untuk mengelola sampah gitu.
0: Oke, okay, baik. Pak Slamet, kita break dulu ya dengan satu lagu. Jangan ditutup teleponnya, kita sambil nunggu mungkin ada pertanyaan dari pendengar, Pak Slamet.
1: Oh ya, baik.
0: Dan untuk Anda pendengar yang mau tanya seputar tema kita di obrolan komunitas malam hari ini, sampah tanggung jawabmu, silakan Anda bisa sampaikan ke line telepon kami di 0213440696, atau pertanyaan bisa disampaikan via WhatsApp ya di 0811797279712. Kami segera kembali.

0: Maksudnya?
1: Nih, kayak olahraga kita ini. Main bola bisa bikin kita punya teman. Tapi nih, bukan cuma teman aja. Lihat deh, di lapangan orang bisa bermain bersama tanpa pedulinya suku, budaya, status sosial, bahkan dari mana mereka berasal.
0: Oh, jadi olahraga itu kayak bahasa yang semua orang bisa ngerti dong?
1: Ih, benar banget. Kita mungkin berbeda bahasa ya, tapi masih bisa mengoper bola, bekerja sama, dan saling menghargai pastinya.
0: Berarti orang yang biasanya merasa sendirian juga bisa ikut.
1: Justru itu, olahraga menciptakan ruang agar semua orang merasa diterima. Nah, dari situlah munculnya dialog, solidaritas, dan rasa saling menghormati.
0: Kalau begitu, yuk ajak yang lain, biar yang terpisah bisa kembali bersama.
1: Olahraga, membangun jembatan, menghapus batasan. Karena ketika kita bergerak bersama, perbedaan bukan lagi penghalang.
2: 91,2 FM, Jakarta malam ini.
3: Masih di obrolan komunitas pendengar dengan tema malam hari ini adalah sampah tanggung jawabmu bersama Selamat Bahari SSI, Relawan Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Indonesia Zero Waste Initiative atau ISMI. Pak Selamat.
4: Ya.
3: Oke, Pak Selamat, ini saya langsung ke pertanyaan pendengar ya, ada Lara Purnamasari nih. Seringkali kita berbicara tentang kebersihan lingkungan dan menyalahkan pemerintah ketika sampah mulai menumpuk. Tapi di sisi lain kita masih merasa bahwa setelah sampah keluar dari tangan kita, persoalannya ini bukan lagi tanggung jawab kita. Kalau prinsipnya sampahmu adalah tanggung jawabmu, lantas menurut Bapak nih sampai sejauh mana tanggung jawab seseorang terhadap sampah yang ia hasilkan, apakah cukup hanya membuangnya ke tempat sampah? Atau kita juga harus bertanggung jawab terhadap bagaimana sampah itu dipilih, diolah, dan pada akhirnya berakhir di mana? Dan kalau setiap orang merasa sampahnya adalah urusan orang lain, siapa sebetulnya akan menanggung akibatnya? Agak panjang nih Pak Selamat. Boleh dijawab Pak Selamat, silakan.
4: Ya, baik. Jadi tadi kita sebetulnya kalau kita renungkan dari awal bahwa ketika kita dari lahir tadi ya, sebenarnya kita sudah menghasilkan buangan sampah dari dalam tubuh kita ya. Gitu. Ketika bayi, kita belum mampu mengurus sendiri, orang tua kita membersihkan dan membuang kotoran bayi gitu ke tempat atau sistem sanitari yang semestinya. Kemudian ketika kita mulai balita, kita diajarkan sesuatu yang sangat sederhana, tapi misalnya untuk BAK atau BAB ke toilet gitu. Itu artinya kan kita menempatkan sampah itu sesuai dengan sampah diri kita itu diajarkan untuk dibuang di tempatnya gitu. Sanitasi ya gitu. Kemudian ketika kita remaja, TK SD kita mulai menghasilkan sampah yang beragam, makanan, minuman, sisa makanan, botol, kertas dan sebagainya. Itu kita di situ kita cukup di suruh menempatkan sampah pada sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan jenisnya gitu. Dan ketika itu ada di rumah tangga, maka menjadi kewajiban rumah tangga itulah yang menyediakan tempat sampah itu sesuai dengan jenisnya gitu, organik, residu dan daur ulang gitu, seperti itu. Nah, kemudian setelah sampah itu ditempatkan pada tempatnya, kan kalau di rumah atau di rumah tangga itu kan diambil oleh petugas tukang sampah gitu ya,
3: yeah.
4: Atau di komplek gitu. Sementara ketika itu di sementara ini ke umumnya itu adalah petugas sampah itu mengambil dan mengirimkannya ke TPS transit gitu, yang dari TPS transit dikirim lagi ke TPA gitu. Nah, ini tidak menyelesaikan masalah gitu, malah memindahkan masalah gitu. Jadi harusnya yang tadi sebelum dia masuk ke TPS transit gitu, sampah itu yang organik itu dikelola secara profesional gitu, sehingga dia menghasilkan bahan baku yang bisa dijual gitu, daur ulang dikelola secara profesional, menghasilkan bahan yang bisa dijual gitu, kemudian tinggal residu saja yang bisa dikirim ke TPS transit, sehingga nanti dari TPS transit itu ke RDF plan misalnya yang ada di Rorotan atau kalau di Jakarta ya, atau di Bantar Gebang.

0: Jadi ada pabrik pengelolaan sampah apa namanya energi dari sampah gitu, seperti itu. Jadi sampah itu tidak ada yang menggunung seperti sekarang gitu, dia menjadi terolah gitu. Karena prinsip itu tidak dilaksanakan bertahun-tahun gitu, akhirnya sekarang menjadi masalah gitu. Jadi di tingkat sumbernya tidak disadari bahwa sampah yang dihasilkannya tanggung jawabnya, kemudian di tingkat pengelola itu adalah sampah menjadi bahan baku, sementara harusnya pemerintah itu bukannya bertanggung jawab terhadap apa ya, tidak bertanggung jawab secara penuh gitu, dia cuma sebagai regulator aja dan fasilitator aja gitu.
1: Okay.
0: Kalau dia sampai mengelola juga ya. Ya, itu dikelola oleh swasta aja, oleh apa masyarakat yang diberdayakan gitu, nanti biar penggajiannya bagus. Karena kan sampah yang ditempatkan di tempat sampah ketika diambil gitu kan harus ada iurannya gitu. Iurannya harus berkeadilan gitu. Misalnya rumah tangga yang cuma dua rumah berapa, misalnya 20.000, atau yang dua orang gitu ya. Kalau misalnya warung berapa gitu. Jadi ketika itu ada iuran yang berkeadilan, maka dia akan bisa menjadi biaya operasional, menggaji petugasnya, kemudian ada juga pemasukan dari hasil daur ulang dan pembuatan pupuk dan magot dan sebagainya. Gitu Mas, insya Allah.
1: Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ada Pak Theodorus Yudhistira di Magelang. Selamat ya. Malam untuk Pak Selamat. Mau tanya nih, bagaimana cara mengedukasi warga supaya kualitas sampah yang distorkan tetap terjaga? Nah, mungkin ini bicara mengenai edukasinya seperti apa, Pak?
0: Ya, jadi kalau di tingkat warga memang entah lagi yang daerah-daerahnya padat ya, daerah padat, daerah kumuh, itu ya tidak mudah ya mengedukasi ke mereka ya, karena mereka terbatasan lahan dan terbatasan tempat lah seperti itu ya. Jadi itu harus ada tempat-tempat sampah komunal lah yang dibuat oleh RT lingkungan lah gitu untuk memfasilitasinya. Jadi nah disinilah sebetulnya peran pemerintah kayak PUPR atau DLH gitu, dia harus dengan seperti di Jakarta ini misal atau di manapun pemerintahan itu, baik di tingkat kota maupun kabupaten gitu, dia harusnya memberikan fasilitas tempat sampah gitu yang diberikan kepada masyarakat gitu, tempat sampah organik, residu dan daur ulang gitu. Dan di mana nanti kalau masyarakat itu tidak menempatkan sampah sesuai dengan jenisnya, mereka tidak diambil gitu, tidak di pick up gitu. Itu sebagai sebagai sanksi atau begitu. Karena ada di beberapa daerah malah kena denda, biayanya diperbesar gitu. Tapi ini dendanya tidak diangkat gitu, tidak diangkut gitu. Karena kan kalau sampahnya tidak diangkut-angkut itu menjadi menyebabkan masalah bagi di tempatnya gitu, di warga itu gitu. Jadi memang harus ada penekanan ada peraturan yang disepakati bersama lah gitu untuk apa? Kita harus memilah sampah, tapi kalau tidak dipilah ini tidak di pick up gitu. Kemudian kita harus memilah sampah, kalau di pick up ini ada iurannya gitu. Jadi harus disepakati bersama-sama itu gitu, sehingga ketika sesuatu aturan disepakati bersama itu insya Allah akan berjalan gitu.
1: Okay.
0: Yang satu mengingatkan kalau dia tidak melaksanakan gitu, seperti itu.
1: Baik, Pak Selamat, kita mau kenalan sama komunitas Indonesia Zero Waste Inisiatif. Ini komunitas yang seperti apa dan kegiatannya bagaimana?
0: Jadi komunitas kita ini termasuk yang baru ya, karena tadinya ini dari berbagai komunitas itu kita merintis komunitas Indonesia Zero Waste Inisiatif ya. Adalah suatu gerakan sebetulnya yang mendorong masyarakat untuk mengubah paradigma terhadap sampah ya. Jadi sampah yang semula adalah barang buangan gitu, agar dipahami dia menjadi sebagai sumber daya atau bahan baku gitu di tingkat pengelolaan gitu. Jadi ketika dia menyadari itu, dia cukup memilah saja gitu. Nanti ketika dia dipilah, dia tidak merepotkan di dalam pengelolaannya gitu. Nah kegiatannya sih antara lain ya kampanye ya edukasi lah, dan presentasi di RW, di kelurahan gitu ya, di sekolah, di pesantren gitu. Kita kemudian tetap pendampingan, kita punya inisiasi-inisiasi untuk program Zero Waste di tingkat RW dan pengembangan UPS atau bank sampah yang profesional gitu. Karena kami melihat gitu bahwa kalau unit pengolahan sampah itu tidak profesional gitu, tidak mandiri gitu, dia penghargaan terhadap gaji para petugas sampah gitu itu tidak bagus gitu. Mm-hmm. Kerjanya berat menghadapi sampah tapi gajinya, penghargaannya itu tidak sesuai gitu.
1: Okay.
0: Tapi kalau dikelola dengan profesional itu insya Allah dibuat analisis usahanya yang bagus gitu, pemasukannya segini, pengeluarannya segini, ini ada keuntungan yang bisa diperoleh dari setiap bank sampah atau
1: okay.
0: RW dan sebagainya.
1: Baik, ada kegiatan terdekat yang mungkin akan dilakukan, Pak Slamet?
0: Ya, ini kita lagi pendekatan dengan UI ya, dengan lembaga sains terapan UI ya. Mm-hmm. Kita sebetulnya lagi mengajukan semacam program green kampus ya, kampus UI ya, dengan konsep inisiatif dari ISRI ya gitu ya. Karena kita akan banyak inisiatif-inisiatif yang kita lakukan ini untuk apa? Karena pola pengelolaan sampah di komunitas ini ada komunitas RW, kelurahan, rest area gitu atau perusahaan atau pesantren tadi gitu, dia polanya memang agak beda-beda, ada yang iurannya dari masyarakat gitu, ada yang iurannya dari lembaga gitu, seperti itu. Jadi kita sedang melakukan dialog lah dengan UI gitu.
1: Oke.
0: Okay. Kita punya usulan program, inisiasi gitu, ini begini-begini untuk Zero Waste kampus gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya bukan di UI saja sih, di beberapa kampus kita mengajukan usulan gitu.
1: Baik. Pak Slamet, kalau misalnya pendengar ingin tahu, ini mungkin ada kegiatan-kegiatan atau termasuk bagaimana cara bergabung, ada sosial media mungkin yang bisa dilihat?
0: Nah, ini penambahannya sebetulnya karena ini baru ya, saya dengan beberapa orang teman ya baru dirintis ya komunitas ini ya. Jadi memang saya baru dengan WA group aja dengan teman gitu ya. Mm-hmm. Jadi masih seperti itu ya, walaupun okay. kita sudah beberapa presentasi di RW dan kelurahan, tapi kita masih belum media sosialnya belum
1: berjalan
0: belum ini ya.
1: Baik.
0: Ya,
1: okay. Pak Slamet, kalau ada yang ingin disampaikan terakhir sebagai penutup nih, apa yang ingin digarisbawahi mengenai sampah tanggung jawabmu?
0: Ya sebetulnya paradigma sampahku tanggung jawabku atau sampahmu tanggung jawabmu gitu ya, adalah setiap kita itu menghasilkan sampah yang harus kita bertanggung jawab setiap sampah yang kita hasilkan, satu itu.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian kita harus juga bersama-sama dengan masyarakat, dengan sistem yang dilakukan oleh masyarakat itu di apa? Jadi kalau secara rumah tangga kita sudah bertanggung jawab, tapi di masyarakat kan ada sistem pengelolaannya bagaimana ya, kita mengikuti aturan atau yang dilakukan di masyarakat gitu.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Baik. Pak Slamet, terima kasih banyak untuk waktunya di obrolan komunitas malam hari ini. Sehat selalu dan salam untuk teman-teman di komunitas Indonesia Zero Waste Initiative. Selamat malam, Pak Slamet. Iya.
0: Selamat malam, terima kasih.
1: Sampah tanggung jawabmu, obrolan komunitas malam hari ini bersama Slamet Bahari SSI, relawan pemberdayaan masyarakat komunitas Indonesia Zero Waste Initiative. Tetap bersama kami pendengar, jam 9 akan ada Ruang Rindu.
2: Jangan

beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Sudah masuk di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Seperti biasa kami persilakan Anda yang merequest ya, boleh lagu Indonesia, boleh lagu mancanegara tahun 80 dan 90. 0213440696 atau 3441499, WhatsAppnya di 0811 7972 7912. Saya buka dengan lagunya Imaniar tahun 89, Kaca.

Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.

Kita langsung bacakan WhatsApp yang masuk di 0811-7972-7912. Ada Mama Agung di Bekasi, selamat malam. Request lagunya yang saya pilihkan Endang Estorina, Hujan ya. Kan kita lagi ngarepin hujan nih, biar gak panas-panas melulu gitu. Kemudian saya ke siapa ini? Ibu Endang, selamat malam Ibu Endang. Bu Endang, malam hari ini requestnya lagunya Nora Dilema untuk Kabams dan pencinta Ruang Rindu, salam sehat selalu. Satu lagi ya, ada Bu Sri Mungyati. Bu Sri, yang bisa diputarkan malam hari ini lagunya Ruth Sanaya, Keliru. Info Parung Hujan habis hujan katanya. Wah, seneng banget nih malam hari ini.

0: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam. Nah,
1: yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Lagu yang pernah hits di era 90-an karena ada sinetronnya. Plus lagu ini juga seingat saya banyak banget dibawain pada saat-saat festival gitu ya, karena yang nyanyi Ruth Sahanaya, jadi kayaknya lagunya lumayan gitu untuk menantang. Masih bersama Bamsari pendengar, untuk Anda dengarkan Ruang Rindunya sampai jam 11. Jadi masih banyak waktu kalau mau merequest ya, sebelum jam 11 yang pasti ya. Nanti udah kebanyakan malah numpuk gak keputar ya. 021-344-0696 atau di 344-1499, WhatsAppnya di 0811-797-2791. Kita terima dulu telepon yang masuk malam hari ini. Ada Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam, Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagindu, Memori Lewat Lagu, Bam. Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Hasanuddin. Bogor katanya hujan ya, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Udah?
1: Udah 2 hari. Tadi juga sempat turun sedikit sih. Cuma petirnya doang, aduh.
0: Oke.
1: Okay. Biasa. Oleh saya nggak manteng radio tadi.
0: Oh gitu.
1: Tadi petir kata.
0: Oke. Mau request lagu apa malam hari ini, Pak Hasanuddin?
1: Saya pengen mendengarkan lagu dari lagunya, judulnya Kamu.
0: Kamu.
1: Dari Tito apa ya?
0: Tito Sumarsono ya.
1: Iya.
0: Oke, buat siapa lagunya?
1: Itu biasa Bogor Community.
0: Oke.
1: Ada Teh Dinda. Ada Bang Ray, ada Bang Brandy, oh ada Nafia di Rangkas Bitung, ada Ibu Merpati, ada Ibu Atin di Cipayung, oh Ciguria, oh ternyata Kak Cika di Banda Aceh pas malam dini hari, nggak tahu di sana jam berapa di Aceh.
0: Siap.
1: Oke, buat seluruh kerabat kerja Pro 1 yang lagi bertugas, Bang Bam bersama timnya, semoga saya ucapkan sehat selalu ya.
0: Amin, sama-sama.
1: Memandu acara Ruang Rindu ini.
0: Makasih Pak Sanudin.
1: Saya nggak masuk baru bisa masuk ini.
0: Siap, amin. Sehat-sehat ya. Terima kasih biasa, banyak nih.
1: Tetap monitor.
0: Siap. Makasih Pak Sanudin.
1: Oke, Bang Bam. Matugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Bogor ada Bang Brandy nih. Selamat malam Bang Brandy.
2: Malam Mas Bam.
0: Malam.
2: Sehat Mas Bam.
0: Alhamdulillah. Sehat juga Bang Brandy.
2: Ini Bogor hujan nih Mas Bam.
0: Masih hujan atau sudah reda?
2: Sudah reda Mas, sudah reda. Tadi sore jam 6 lebat Mas Bam.
0: Oh, oke.
2: Iya.
0: Lumayan lah adem.
2: Iya, adem Mas Bam.
0: Oke, mau request lagu apa Bang Brandy?
2: Mas Bam, lagu tahun berapa Mas Bam?
0: 80-90.
2: Saya minta lagunya Faris Sungguh ada Mas Bam?
0: Sungguhnya Faris ada. Buat
2: iya,
0: siapa lagunya?
2: Jadi ya untuk lagu ini untuk Mas Bam dan kru malam ini yang bertugas.
0: Thank you.
2: Lalu teman-teman di Bogor, Bang Ray, Teh Dinda, Pak Hasanuddin yang barusan tadi monitor. Lalu Nafia di Rangkas Bitung, lalu Kak Puja di Bintuni, dan Bu Saurin di BSD, dan semua rekan-rekan yang mendengarkan malam hari ini Mas Bam.
0: Oke, siap.
2: Ya, oke Mas Bam. Thank you Mas Bam. Selamat malam.
0: Selamat malam
2: Mas Bam.
0: Bang Brandy masih Bogor. Sekarang ke Cipete saya melipir nih. Ada Bung Oscar. Selamat malam.
3: Malam.
0: Malam Pak Oscar.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari pendengar di Jakarta malam ini, tepatnya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dari tadi penelpon dari Bogor bilang informasinya Bogor tuh hujan tadi sore ya, kalau nggak salah ya. Tapi kalau berdasarkan peringatan dari BMKG memang bilang hari Senin ini hujan sedang ya hingga lebat, khususnya Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok juga. Tapi alhamdulillah tidak ada hujan yang kategori siaga ya. Mudah-mudahan aman-aman semuanya. Dan yang pasti kayaknya enak malam hari ini untuk tidur ya. Kita masih memutarkan lagu-lagu malam hari ini untuk Anda pendengar. Yang menelpon masih dibuka ya di 0213440696 atau 3441499. Boleh ke WhatsApp juga di 0811797279912. Kita terima dulu satu, saya bacain dulu dari WhatsApp ya di 0811797279912. Ada Pak Kuat Kuswanto, selamat malam Pak Kuat di Munjul Tangerang, di Peru Munjul Tangerang ya. Request lagunya Still Loving You dari Scorpion. Lagunya untuk Teh Dinda, Kak Puja, Bu Endang, Bu Eka, Bu Siti, Bu Merpati, Bu Marani, Bu Dindin, Bu Rista, Bu Saurin, Faris, Bang Ray, Bung Pram, Pak Doni, Pak Ali, Pak Ujang, Pak Roni, Pak Brandy, dan Pak Sanudin, dan semuanya katanya. Terima kasih, semoga sehat-sehat selalu. Satu dulu telepon yang masuk malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam Ibu Titi, mau request lagu apa malam hari ini?
1: Mas Bam, kalau Lilis Suryani bisa nggak ya?
0: Lilis Suryani itu 60, Bu, di saya nggak masuk, Bu.
1: Oh, nggak ada ya yang 80-an. Ini deh, Nia Daniati.
0: Nia Daniati, sebentar. Nia Daniati, Gelas-gelas Kaca mau, Bu?
1: Kalau ada ini ya, Diana Sahabatku.
0: Dia Sahabat Karibku.
1: Oh iya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Dia nah gitu kan. Sahabat Karibku.
0: Kebetulan saya belum familiar sama lagu ini, Bu. Tapi judulnya Dia Sahabat Karibku.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya dia tuh namanya Diana.
0: Jadi sahabat. Oh, oke. Okay. Baik. Buat siapa lagunya, Ibu?
1: Ya, salam untuk Bu Dindin, Bu Saurin, Bu Anisal, Bu Ete Rustam, Bu Eka, Bu apa ya? Bu apa tuh namanya? Ciguria. Ali Topan, Pak Haris.
0: Oke.
1: Okay. Untuk semuanya aja ya.
0: Terima kasih Ibu Titi, sehat selalu ya.
1: Ya, makasih. Ya nih kurang sehat baru pulang.
0: Sehat-sehat Ibu, mudah-mudahan ya.
1: Ya, amin.
0: Terima kasih Mas Bam. Selamat malam. Ya. Kita ke Rangkas Bitung. Selamat malam Kak Navia. Oh, udah putus. Kalau gitu saya bacakan satu WhatsApp yang masuk ya. Setelah Pak Kuat tadi ada siapa nih? Ibu Saurin, selamat malam. Ibu Saurin, titip salam buat Ibu Dindin, Bu Rista, Bu Muji, Bu Titi, Bu Eti, Teh Dinda, Bung Brandy, Pak Parsudi, Pak Ali, Bu Eka, Bu Merpati, Bang Ray, Pak Kuat, semuanya saja katanya. Oke lah, baik kalau gitu. Request lagunya Another Day in Paradise. Saya buka sama Still Loving You Scorpion ya.

0: Bi, heran deh aku. Kamu kok selalu punya ide kalau lagi kerja?
1: Karena aku banyak baca.
0: Baca?
1: Iya.
0: Memang baca bisa bikin kerjaan selesai?
1: Bukan langsung selesai sih, tapi dari membaca, aku dapat pengetahuan, kosakata, ide, bahkan belajar melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda.
0: Oh, berarti membaca bukan cuma buat tahu isi buku.
1: Betul, membaca melatih pikiran, memperluas wawasan, meningkatkan konsentrasi. Dan kadang beberapa menit membaca juga bisa bikin pikiran lebih tenang. Dengan membaca, kita sedang menginvestasikan waktu untuk diri sendiri.
2: Literasi membuka pengetahuan, menumbuhkan imajinasi, dan membentuk manusia yang lebih bijak dalam menghadapi dunia.
0: Satu halaman yang kita baca hari ini bisa menjadi perubahan besar untuk hari esok.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya masih memutarkan lagu yang Anda request malam hari ini di 0811-7972-7912. Kita lanjutkan lagi ya, baca WhatsApp-nya yang masuk. Selamat malam untuk Ibu Rista Siregar yang ada di Bekasi, request lagunya siapa ini? Aku Cinta Dia Krisye. Salamnya untuk Ibu Wati, Bu Muji, Bu Saurin, Bu Joyce, Bu Merpati, Bu Eka, Bu Dindin, kemudian siapa lagi? Pak Marsudi, Pak Kuat, Pak Rey, dan semua pendengar. Semoga sehat semuanya. Salam sehat juga untuk Mas Bams dan kru. Terima kasih banyak. Kemudian saya ke Tebet. Ibu Eka, selamat malam. Yang ada di Tebet, request lagunya Ois Dahlia, Apanya Dong katanya. Oke, nanti saya putarkan ya. Buat Bung Brandy, Bung Ray, Bu Rista, Mas Bams, terima kasih. Bu Titi Dewi juga katanya, sama Bu Dinin, sama Bu Saurin. Oke, kalau gitu. Satu lagi, sama penelpon yang masuk. Putus ya? Oke. Kalau gitu, saya bacakan lagi satu, ada Kak Joyce. Selamat malam untuk Kak Joyce yang ada di mana nih Kak Joyce nih ya? Kak Joyce itu di mana? Ini enggak ada nih tempatnya nih. Kak Joyce request lagunya Utali Kemahua. Lagunya esokan masih ada. Salamnya untuk Kak Ray, Kak Puja, Bu Merpati, Bu Eka, Bu Ulan, Bu Dindin, Bu Rista, dan semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Dan lagu ini juga saya kasih untuk Yes Nasir yang ada di Bogor. Pesannya katanya harus bisa move on karena esokan masih ada.

Mudah-mudahan berkenan karena lagunya gak ada di Songbank, jadi Utali Kumawonya diganti sama Bamsari. Enjoy malam hari ini, masih dengan lagu-lagu yang di request di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari di Jakarta malam ini, tepatnya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Barusan ada lagu dia, itu pertama kali sebetulnya dikenal luas lewat lagu lewat suaranya Vina Panduwinata, itu era 80-an. Tapi dinyanyikan kembali sama banyak penyanyi lain ya, karena lagunya memang seenak itu sih. Termasuk Sheila Majid yang barusan menyanyikan lagu ini di tahun 85 untuk Anda saya putarkan. Kita lanjut ya untuk bacain lagi WhatsApp yang masuk di 0811-7972-7912. Ada Pak Arsono di Indramayu, selamat malam Pak Arsono. Tapi requestan lagunya gak ada nih kebetulan di songbanknya kita. Salamnya saya sampaikan dulu ya, kalau mau request lagi. Kita masih punya kayaknya 10 menit lagi ya. Salam untuk semua pendengar Ruang Rindu di seluruh Indonesia. Salam kenal spesial teruntuk istriku tercinta saja Fitria yang sedang istirahat. Pak, gak apa-apa ya, lagunya ikut aja yang ada ya. Ada Santi di Cibinong, selamat malam. Request lagunya juga ini kebetulan gak ada nih. Terima kasih banyak sudah menyapa tapinya Kakak Santi. Bang Rey, selamat malam.

satu lagu lagi sih sepertinya ya. Kemudian saya mau menyapa ke siapa ini? Ini siapa nih? Namanya gak ada lagi. Gak ada ini namanya. Salam kenal katanya buat Mas Farid Kurniawan. Wah ini ngabsen penyiar satu-satu nih. Mas Yudi, Mas Dede, Mas Andes, Kak Binda, Kak Sally, Kak Ruli. Terima kasih, selamat bertugas buat Mas Bamsari. Sama-sama dari, oh ada namanya, dari Mas Afif Mukminin di Sumenep, Madura, yang lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Wah mudah-mudahan penerimaannya bagus ya Mas Afif ya malam hari ini. Kita dengarkan saja kalau gitu lagunya. Oh ini ada satu lagi, coba saya cek dulu nih. Ada Kusoy di Bogor. Wah kan benar Bogor lagi. Request lagunya Nika Astria. Nanti saya coba cek ya. Spesial buat Ray yang lagi tugas katanya. Kalau gitu selamat mendengarkan.

0: Rin, lihat deh, investasi baru. Katanya untung 30% dalam sebulan, dijamin tanpa resiko.
1: Wah, menarik banget tuh. Tapi beneran tanpa resiko?
0: Ya iyalah, lagian udah banyak tuh testimoni orang yang katanya udah pada berhasil. Lihat deh, bahkan ada influencer juga pada promosiin tuh.
1: Coba deh cek dulu, influencernya beneran paham gak? Coba perusahaannya, legalitasnya, sama sistem investasinya harus jelas.
0: Katanya aman sih, ya harusnya aman lah. Komentarnya juga banyak kok yang bilang pada berhasil.
1: Aduh, zaman sekarang mah, komentar bisa dimanipulasi. Mending kita cari tahu dulu dari sumber resmi. Brosur yang kelihatan profesional belum tentu investasinya legal.
0: Jadi semua itu cuman buat bikin kita percaya doang ya?
1: Nah, modusnya kan emang biar orang tertarik di awal.
0: Yaelah, jadi untung tinggi yang katanya tanpa resiko itu dan harus setor hari ini.
1: Kalau ditambah janji cepet kaya, malah makin wajib curiga tuh.
0: Untungnya dicek dulu ya, Rin ya.
1: Nah, jangan mudah tergiur janji yang untungnya besar. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1JAKARTA, WhatsApp 0811 7972 912.

0: informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bam Sari, pendengar di Jakarta malam ini. Dan ruang rindunya sudah selesai, artinya sekarang masih ada 1 jam ke depan. Bam Sari masih akan menemani Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi yang seperti yang akan saya sampaikan berikut ini. Pendengar Pro 1, ada cerita mengharukan dari perjalanan KRL relasi Rangkas Bitung Tanah Abang. Jadi ada seorang penumpang perempuan yang tiba-tiba mengalami kontraksi dan akhirnya melahirkan di dalam kereta saat berada di stasiun Rawabuntu, Tangerang Selatan. Ini kejadiannya di hari Kamis lalu ya, di tanggal 24 September. Jadi dalam situasi yang cukup menegangkan, ada 3 petugas KAI komuter langsung bergerak membantu. Mereka adalah petugas keamanan Mas Roni dan Nur Hidayat dan juga petugas kesehatan stasiun Anisa. Jadi awalnya petugas mendapat informasi ada penumpang yang mengeluhkan sakit di bagian perut. Kemudian kursi roda dibawa ke dalam kereta, tetapi kondisi sang ibu ternyata sudah tidak memungkinkan untuk dievakuasi keluar gitu ya. Lalu petugas kesehatan pun langsung masuk dan membantu proses persalinan. Nah, menariknya proses kelahiran ini berlangsung sangat cepat, pendengar. Hanya sekitar 1-2 menit dengan bantuan petugas dan penumpang perempuan lainnya yang ikut membantu. Nah, alhamdulillahnya ibu dan bayinya selamat. Jadi setelah mendapatkan penanganan awal di pos kesehatan stasiun Rawabuntu, keduanya kemudian dirujuk ke puskesmas Rawabuntu untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih lanjut lagi. Lalu untuk para petugas ya, ada Mas Roni, Nur Hidayat, dan Anissa, ini menjadi pengalaman pertama membantu proses persalinan di dalam KRL. Tapi satu yang pasti nih pendengar, dalam situasi yang mendadak dan penuh ketegangan, kesigapan, koordinasi, dan kepedulian ini bisa sangat berarti bagi keselamatan seseorang. Untuk Anda, para pengguna KRL, kalau ada kondisi darurat, jangan ragu ya, segera laporkan kepada petugas. Karena di balik perjalanan kita yang terlihat biasa, selalu ada petugas yang siap membantu ketika kita membutuhkan. Informasinya saya ambil dari detiknews.com.
1: Kamu yang

0: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Jakarta malam ini. Instagram @rri.

From the Bottom of My Broken Heart dari Britney Spears menemani Anda malam hari ini di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Kenapa Anda tidur belum sih? Kalau belum, saya mau kasih satu info. Tadi pagi itu ada kecelakaan pendengar, dan kecelakaannya beruntun, tepatnya di Jalan Raya Bekasi Cakung Jakarta Timur. Jadi ada 6 kendaraan yang terlibat kecelakaan, mulai dari mobil pemadam kebakaran, kemudian truk kol diesel, ambulan, 2 mobil pribadi, sampai dengan bus Transjakarta. Kejadiannya sekitar pukul 10 pagi, di mana polisi juga menyebutkan kecelakaan ini bermula ketika mobil damkar melaju dari arah barat menuju timur dan diduga kurang konsentrasi hingga menabrak truk kol diesel di depannya. Dan benturan ini kemudian membuat truk terdorong dan menabrak kendaraan lain yang berada di depannya. Akibatnya, ambulans, Honda Mobilio, Toyota Calya, sampai bus Transjakarta ikut terdampak dalam kecelakaan ini. Nah, yang perlu diperhatikan, 3 orang mengalami luka-luka. Mereka adalah pengemudi ambulans, pengemudi truk kol diesel, dan juga pengemudi mobil Mobilio. Dan ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan polisi juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, meminta keterangan saksi, dan juga mengamankan barang bukti. Sementara kendaraan-kendaraan yang terlibat dilaporkan mengalami kerusakan. Jadi pendengar Pro 1, untuk Anda yang melintas di jalan raya manapun, tetap hati-hati ya. Jaga jarak aman. Jangan sampai konsentrasinya terpecah saat berkendara. Apalagi malam hari ini nih. Udah jam berapa nih? 11.23. Mungkin Anda sudah mulai lelah, bahkan mengantuk. Ingat ya, jalan raya itu 1 detik kehilangan fokus bisa berujung pada kecelakaan. Mudah-mudahan tidak terjadi pada Anda.

abai mendengarkan Bamsari siaran di Jakarta malam ini. Untuk Anda yang belum tahu pendengar, Anda yang menggunakan Transjakarta yang tinggal atau beraktivitas di kawasan rumah susun, ini ada informasi terbaru. Jadi mulai 26 September, 2 hari lalu ya, Transjakarta melakukan penyesuaian sejumlah rute feeder yang melayani kawasan rusun dengan tujuan membuat operasional lebih efisien sekaligus tetap menjaga akses transportasi warga. Jadi bukan berarti armadanya dikurangi ya pendengar Pro 1. Transjakarta memastikan jumlah armada yang beroperasi tetap dipertahankan. Bahkan ada armada khusus yang diberangkatkan langsung dari beberapa rusun untuk membantu aktivitas harian warga. Beberapa perubahan diantaranya rute 9F dan 3C digabung untuk melayani kawasan rusun Kapuk Muara dan rusun Tambora. Kemudian rute 12H dan 12C juga digabung untuk melayani rusun Waduk Pluit dan rusun Penjaringan. Nah, sementara itu, rute 10A resmi ditutup dan pelayanannya dialihkan ke rute 12F dan Jak 15. Nah, armada dari rute 10A juga dialihkan untuk memperkuat operasional rute 12F sehingga waktu tunggu dan kapasitas angkutnya tetap dijaga. Jadi untuk Anda yang terdampak perubahan rute ini, jangan sampai salah naik ya. Cek kembali rute dan pola perjalanan melalui aplikasi TJ Transjakarta atau media sosial resmi Transjakarta sebelum berangkat. Ya, rute memang boleh berubah sih, tapi Transjakarta memastikan akses warga rusun tetap jalan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa cek rute dulu supaya nggak muter-muter.

0: Dan lagu ini yang menutup perjumpaan Anda bersama saya Bamsari di hari Senin 28 September 2026. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah terus mensupport Bamsari kalau lagi siaran. Sehat-sehat selalu, bahagia selamanya, dan selamat beristirahat. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Stephen Hawking, seorang fisikawan teoritis, kosmologi, pengarang, dan direktur penelitian Center for Theoretical Cosmology di Universitas Cambridge, merupakan salah satu ilmuwan paling terkenal di zaman modern. Namanya paling erat dikaitkan dengan teori area lubang hitam atau black hole. Pada usia 21 tahun, Hawking didiagnosis menderita amyotrophic lateral sclerosis atau ALS, penyakit langka yang menyerang sistem syaraf di otak dan sumsum tulang belakang. Tanda-tanda penyakit tersebut mulai muncul pada tahun ketiganya di Oxford ketika ia menyadari dirinya menjadi semakin kikuk dan sering jatuh tanpa alasan yang jelas. Hawking akhirnya menjalani serangkaian tes setelah ayahnya membawanya ke dokter spesialis. Dokter memprediksi umurnya tinggal 2 tahun, namun prediksi tersebut terpatahkan sebab Hawking tetap hidup hingga usia 76 tahun. Selain Stephen Hawking, tidak ada yang bertahan begitu lama dengan penyakit ini. Seorang ahli syaraf, Nigel Lake, menilai apa yang terjadi pada Hawking sebagai sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya lama waktu ia dapat bertahan, Lake juga terkesan dengan tingkat stabilisasi penyakit tersebut di tubuh Hawking. Hawking meyakini penyakit neuron motorik adalah sindrom yang memiliki penyebab berbeda. Penyerapan vitamin yang buruk menjadi kemungkinannya. Ia kemudian melengkapi dietnya dengan berbagai tablet vitamin dan mineral. Ia juga mengikuti diet bebas gluten dan minyak sayur. Selain itu, Hawking menerima perawatan medis berupa fisioterapi pasif dan aktif untuk seluruh anggota badan dan kelompok otot. Pada tahun 1965, Hawking menikah dengan Jane Wilde. Dari pernikahannya tersebut, ia dikaruniai 3 orang anak. Kondisinya terus memburuk, namun ia berhasil mengatasinya berkat bantuan istri dan para mahasiswanya. Namun pada tahun 1985, Hawking harus kehilangan kemampuan berbicaranya setelah menjalani operasi tracheostomy. Mengetahui hal ini, ahli komputer Walt Woltosz mengirimkan sebuah program komputer yang dibuatnya sendiri. Program tersebut memungkinkan Hawking untuk memilih kata dari serangkaian menu di layar sehingga memudahkannya dalam berkomunikasi. Meskipun harus bertahan dari ALS sepanjang masa dewasanya, hal itu tidak menghalangi Stephen Hawking untuk membina rumah tangga dan sukses dalam pekerjaan. Stephen Hawking meninggal pada hari Rabu, 14 Maret 2018, pada usia 76 tahun, di kediamannya di Cambridge, Inggris.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Senin 29 September 28 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa, tanggal 29 bulan September tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita berjumpa kembali ya. Kami Pro 1 RRI Jakarta sudah siap dengan serangkaian informasi, inspirasi dan juga hiburan yang akan kami siarkan melalui program-program kami dari pukul 5 pagi sekarang ini sampai dengan pukul 24 malam hari nanti. Bagaimana kabar Anda hari ini pendengar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, dan juga sudah siap dengan agenda kegiatan Anda di hari Selasa sekarang ya, tanggal 29 September 2026. Buat sebagian orang, tanggalnya tanggal muda sih, tapi buat sebagian yang lain kayaknya ini tanggalnya lagi tua-tuanya tuh. Semoga tetap semangat ya untuk menjalankan rutinitas Anda di hari Selasa ini. Kita awali dengan Jakarta Pagi Ini. Pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 10 nanti dengan informasi-informasi menarik ya. Dan untuk Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami juga boleh, silakan Anda sampaikan informasinya. Traffic mungkin nanti atau cuaca, silakan Anda sampaikan di 0811 79727912.

0: Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara. 1. Percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Haji ke Baitullah jika kuat melakukan perjalanan. 5. Puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang mungkin sekarang ini baru bergabung bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta ya. Gimana dengan isyarat Anda tadi malam? Semoga juga isyarat malamnya nyaman gitu ya. Dan juga pagi hari ini terbangun dalam kondisi yang segar, yang siap untuk menjalankan kegiatan Anda di hari Selasa. Ada yang mungkin sudah siap-siap untuk menuju ke tempat aktivitas Anda karena memang tinggalnya di daerah penyangga ya. Mungkin di Tangerang, di Bekasi, di Cikarang, di Depok, di Bogor, ngantornya di Jakarta. Ini biasanya jam-jam segini habis subuh tuh udah siap-siap untuk menuju ke stasiun ya, atau mungkin ke halte Transjakarta. Semangat semuanya, semoga dilancarkan perjalanan Anda pagi hari ini menuju ke tempat aktivitas Anda. Yang ada di rumah pun juga mungkin lagi nyiapin sarapan buat keluarga, semoga juga lancar-lancar semuanya ya. Nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi pendengar. Insya Allah akan ada Ustazah yang akan mengisi kajian kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan simak bersama Murotal Quran, akan membacakan Quran Surat Al-Waqiah ayat 1 sampai dengan 27.

Suatu hari, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan ketaatannya, sedang duduk bersama anak-anaknya. Tiba-tiba salah seorang anaknya berkata kasar kepada temannya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu segera menegur anaknya. "Wahai anakku, mengapa engkau berkata kasar kepada temanmu? Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang berkata kasar?" Anaknya terdiam dan merasa menyesal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kemudian melanjutkan, "Ingatlah wahai anakku, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berkata lemah lembut kepada semua orang. Beliau tidak pernah berkata kasar, bahkan kepada orang-orang yang membencinya. Jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladanmu." Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga mengajarkan anak-anaknya untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Beliau sering mengajak mereka untuk mengunjungi orang-orang yang sakit, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan menyantuni anak-anak yatim. Suatu ketika, seorang sahabat bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Abdullah, mengapa engkau begitu memperhatikan pendidikan anak-anakmu?" Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku ingin anak-anakku tumbuh menjadi orang yang soleh dan soleha. Aku ingin mereka menjadi generasi penerus yang berbakti kepada Allah SWT dan bermanfaat bagi sesama."

0: saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Kita saatnya sekarang ikuti bersama kajian Mutiara Pagi Pendengar bersama dengan saya Farid Kurniawan. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan narasumber kami. Ada Ustazah Miftakul Khairi LCMAG. Beliau ini adalah Dewan Pengurus Pusat Wazin dan juga anggota Koalisi Daya Indonesia dan Guru Bahasa Arab di Kuba. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya Ustazah? Saya sehat, Ustazah sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik. Semoga juga semuanya yang sedang menyimak kajian kita pagi hari ini dalam kondisi sehat ya. Tema kajian pagi hari ini pendengar adalah bijak menggunakan rezeki, jangan sampai gengsi menagih utang. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami nanti bisa disampaikan ya. Pesan pengantar akan disampaikan oleh Ustazah dan setelah itu nanti kita akan coba dengarkan apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Anda bersama dengan Ustazah. Silakan Ustazah.
2: Baik, terima kasih Kak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'duh. Para pendengar RRI Pro 1 Jakarta, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini kita telah diberi Allah kesempatan untuk bisa ikut belajar, memperbanyak bekal kita untuk akhirat. Pagi ini di tengah kesibukan Anda semua, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah pertanyaan. Pernah nggak kita dalam keseharian nih ingin beli sesuatu itu bukan karena kita butuh, nah tapi karena kita lihat orang lain udah punya. Temen punya HP baru, kita jadi kayak pengen upgrade HP juga. Melihat pakaian yang sedang tren atau tas sepatu yang sedang tren, rasanya ingin beli juga. Lihat promo di marketplace muncul pikiran, sayang nih dilewatin. Bayarnya kan bisa nanti. Nah, tapi barangnya kan datang hari ini. Nah, tapi kalau misalnya kita udah pernah nih atau sering ngelakuin hal-hal yang kayak gini, berarti sebenarnya yang kita beli itu bukan sekadar barangnya saja. Ya, saat itu kita sedang membeli rasa yang tidak ingin tertinggal, gak mau ketinggalan. Nah, ini yang sering disebut orang sebagai FOMO. Nah, kalau kita pernah atau sering ya menggunakan kata-kata FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan tren, takut terlihat berbeda, takut dianggap gak mampu mengikuti orang lain. Nah, kalau kita tidak mawas diri, ya, FOMO ini bisa kemudian berubah menjadi gengsi. Gengsi yang mendorong kita untuk terus membeli ketika kemampuan belum mencukupi, sehingga muncullah utang. Nah, padahal sebenarnya hidup itu bukan untuk perlombaan untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Islam sendiri tidak pernah melarang kita untuk menikmati rezeki dari Allah. Nah, tapi Islam juga mengajarkan kepada kita agar harta kita pergunakan dengan bijak dan tanggung jawab. Nah, lalu bagaimana ukurannya? Nah, ini kita lihat salah satu petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Tapi pembelanjaan mereka itu ada di tengah-tengah. Ya. Nah, ada hal yang menarik dari ayat 67 surah Furqan ini, Allah bercerita sebenarnya tentang ciri-ciri Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang istimewa, spesial, yang mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, artinya apa nih? Berarti ini Al-Quran sedang menggambarkan kepada kita seperti apa kiranya ciri-ciri orang yang beriman. Dan yang ternyata yang dibicarakan oleh Al-Quran itu bukan hanya sekedar bagaimana dia beribadah loh, tapi bagaimana juga dia menggunakan hartanya. Nah, ini adalah penting. Kenapa? Karena kesolehan seseorang itu saudara-saudaraku ternyata tidak hanya terlihat ketika dia berada di atas sajadahnya saja. Akan tetapi, ya terlihat juga saat dia belanja, menggunakan penghasilannya, dan menentukan gaya hidupnya. Nah, jadi saat kita bicara tentang uang, ini kita tidak bicara tentang persoalan ekonomi belaka. Karena ini juga bagian dari akhlak dan agama kita. Nah, sekarang kita lihat nih bagaimana kita lihat bagaimana Al-Quran menjabarkan kepada kita. Yang pertama, tidak berlebihan. Lam yusrifu. Israf, tidak berlebihan. Tidak mengeluarkan harta itu melewati batas semestinya. Jadi ini bukan soal membeli barang mahal aja ya. Ya, sesuatu yang sebenarnya kita nggak butuhkan, itu juga bisa menjadi pemborosan kalau kita membelinya hanya karena ada diskon atau hanya karena mengikuti tren. Nah, ya. Diskon juga bukan berarti kita otomatis hemat. Ya, karena apalagi kalau barangnya nggak kita butuhkan sementara uang kita tetap keluar. Kemudian poin yang kedua dalam ayat tersebut adalah walam yaqturu, tidak kikir. Nah, yang kedua ini bukan berarti tidak kikir itu bukan berarti Islam tidak membolehkan kita untuk menikmati harta. Bukan. Justru Islam mengajarkan kita untuk memakai harta itu dengan sebaik mungkin. Kita boleh loh membeli makanan yang healthy, yang sehat, ya, yang bergizi, pakai pakaian yang layak, kendaraan yang emang kita butuhkan, sesekali menikmati liburan, itu tidak otomatis salah. Nah, masalahnya bukan pada memiliki atau menikmati. Permasalahan utama itu adalah ketika harta dan keinginan kita mulai kehilangan kendali. Nah, oleh karena itu penting untuk kita ingat bahwa Islam tidak pernah melarang kita menikmati harta. Namun Islam mengingatkan agar kita tidak dikendalikan oleh harta kita. Nah, kemudian yang ketiga, pedoman yang ketiga itu adalah seimbang. Wa nabaina dzalika qawama. Ya, dia proporsional. Nah, jadi ukurannya itu bukan harus hemat banget sampai nggak bisa menikmati sepeser uang pun dari hasil lelah kita, ya. Atau bukan berarti juga beli semua yang kita mau selagi masih ada uang, bukan seperti itu. Ya. Tapi pengeluaran ini tepat nggak, sesuai kebutuhan nggak, sesuai kemampuan nggak? Setelah beli ini, kira-kira hidup kita tenang atau akan dikejar-kejar seseorang? Nah, inilah keseimbangan yang akan diajar, yang diajarkan oleh Al-Quran. Nah, jadi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada, kalau prinsip yang diajarkan oleh Surah Furqan ayat 67 ini udah kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, maka sebenarnya untuk mengatasi permasalahan FOMO tadi gampang. Ya, di zaman medsos seperti sekarang ini, saat kita melihat orang makan di tempat bagus, atau orang memakai pakaian yang baru, yang lagi tren, atau orang lagi healing ke tempat yang lagi famous, gitu ya, kita akan melihat kehidupan orang itu tampak begitu menyenangkan. Tapi ada satu nih yang sering kita lupa. Kita lihat unggahannya, tapi kita nggak lihat rekeningnya. Kita lihat senyumnya, oh tapi kita nggak lihat capeknya dia bayar cicilan. Apa yang ada di layar itu biasanya sudah hasil akhir. Yang terbaik dari yang terbaik. Kita tidak selalu tahu bagaimana proses di belakangnya. Nah, karena itu jangan menjadikan kehidupan orang lain sebagai ukuran kemampuan finansial kita. Nggak mesti yang semua orang, nggak mesti semua yang terlihat itu harus diikuti. Dan nggak mesti yang lagi tren itu harus kita miliki. Karena kalau nggak begini, FOMO ini, ya, ketika keinginan untuk mengikuti tren itu ketemu nih sama kemudahan untuk berhutang, baik itu online maupun offline, melalui pay letter kah atau pinjaman digital kah atau apapun namanya, ya, itu akan menjadi sebuah masalah baru yang jauh lebih berat, ya. Padahal sebenarnya ketika kita mendapatkan kesempatan untuk pay letter, bayarnya nanti, itu sebenarnya bukan bonus tambahan, bukan uang rezeki nomplok, bukan. Tapi itu adalah utang yang harus kita bayar di kemudian hari. Nah, jadi di sini kita perlu membedakan antara mampu membeli itu belum tentu mampu membayar. Jadi mampu beli dengan mampu bayar itu beda, ya. Nah, harga mungkin terlihat masih sanggup kita bayar, tapi ketika misalnya nih cicilannya sekian, nah, tapi setelah kita mulai membayar cicilan, aman nggak nih rumah tangganya? Ada nggak keperluan atau kebutuhan urgen yang terkorbankan? Jangan sampai kesenangan kita dalam membeli yang hanya sekian detik, sekian menit itu kita bayar dengan kecemasan selama berbulan-bulan. Ya, jadi gimana nih caranya untuk kita bisa menghindari diri dari FOMO yang berlebihan? Nah, ada 3T. Yang pertama, tunda. Tidak semua keinginan itu harus segera dipenuhi. Tunda, beri waktu dulu, ya. Ketika melihat sesuatu yang menarik, jangan langsung beli. Kadang setelah beberapa jam kita akan tahu, oh ternyata saya nggak butuh-butuh amat, ya. Nah, menunda itu akan memberikan kesempatan kepada akal kita untuk berbicara sebelum keinginan kita mengambil keputusan. Yang kedua, tanya. Tanya sama diri kita, ini kita belinya karena butuh atau karena ingin terlihat seperti orang lain. Kalau misalnya nggak ada yang lihat, saya masih akan beli nggak? Nah, yang ketiga adalah timbang. Timbang kemampuan kita. Saya ada uang nggak untuk belinya? Kalau saya beli, keluarga saya terkorbankan nggak? Gitu. Nah, jadi pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita ini bicara soal harta, ini adalah amanah, ya. Bukan berarti ketika kita mengeluarkan harta itu tujuannya terus untuk mendapatkan validasi dari orang lain, tidak seperti itu. Cara kita mengeluarkan harta ini juga akan dicontoh oleh anak-anak kita. Dari kita mereka akan belajar bahwasanya harga diri seseorang itu tidak selalu ditentukan oleh barang yang mereka pakai dan tidak selalu dengan tren yang mereka ikuti. Semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang halal, luas dan berkah, sehingga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan jangan sampai gengsi kita di hari ini menjadi hutang kita di keesokan harinya. Nah, Masya Allah, demikian Kak Farid dari saya.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini. Temanya adalah bijak menggunakan rezeki, jangan sampai gengsi menjadi hutang, pendengar. Boleh silakan Anda berkirim pertanyaan, ya, sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Nanti akan dijawab insya Allah oleh Ustazah Miftahul Khairi. Kita akan kembali lagi masih di kajian Mutiara Pagi.

0: Kita lanjutkan kembali pendengar kajian Mutiara Pagi. Kali ini masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, dan juga di lain telepon masih ada Ustazah Miftakul Khairi LCMAG. Beliau ini adalah Dewan Pengurus Pusat Wazin ya, dan juga anggota Koalisi Daya Indonesia dan juga Guru Bahasa Arab di Kuba. Tema kita pagi hari ini pendengar, bijak menggunakan rezeki, jangan sampai gengsi menjadi utang. Sampaikan pertanyaan dan 0811 7977912. Ustazah, langsung saja ya kita bahas pertanyaan dari pendengar yang sudah dikirimkan. Yang pertama ada dari Bu Yati. Selamat pagi untuk Bu Yati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, saya sering melihat anak-anak muda dan juga tetangga seringkali beli barang-barang melampaui batas cuma demi satu sosial. Bagaimana pandangan Islam mengenai batas antara memenuhi kebutuhan dengan menuruti gengsi, takutnya riya dan memaksakan diri, itu Ustazah?
1: Baik, terima kasih buat Bu Yati, dimanapun Bu Yati berada. Semoga Allah memberikan petunjuk ya kepada anak-anak keturunan kita agar bisa bijak dalam menggunakan harta.
0: Amin.
1: Nah, berkenaan dengan belanja untuk kebutuhan sosial, bagaimana sebenarnya tuntunan Islam? Sebenarnya ayatnya sudah jelas, kata Allah, waqsid fi mashika waghdud min sautik. Ya, ini jadi sederhanalah dalam berjalan, kemudian rendahkanlah suaramu, kemudian seperti yang ayat yang dibacakan tadi itu ya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi sudah banyak sebenarnya Allah, ayat-ayat Allah itu yang mengatur kita, mengajarkan kepada kita itu untuk hidup sederhana. Ya, kalau kita hidup sederhana itu artinya kalau diperluas oleh penafsiran ulama itu sampai ke memang hemat. Untuk hemat, untuk belanja itu sesuai kebutuhan, bukan karena status sosial. Ya, karena yang kita beli ini adalah benar-benar pure beli barang, bukan beli rasa. Bukan beli rasa takut ketinggalan, bukan beli rasa takut dibilang nggak mampu, bukan beli rasa tidak diterima di tongkrongan, bukan seperti itu. Nah, jadi ini yang perlu kita sadari, ini yang perlu kita kasih tahu kepada anak keturunan kita. Mungkin salah satunya adalah dengan memberikan contoh. Nah, karena anak-anak itu seringnya belajar itu bukan dengan nasihat yang kita ucapkan dari mulut, karena itu akan terasa bagi mereka itu cerewet, membosankan. Justru contoh yang paling baik itu adalah dari tindak tanduk kita di rumah, gitu ya. Sehingga kita ngasih contoh ke anak bahwasanya segala sesuatunya itu tidak harus diukur dengan validasi dari orang. Nah, seperti itu, Pak Farid.
0: Baik, terima kasih saja.
1: Berjelas, ya.
0: Kemudian ada juga pertanyaan berikutnya dari Theo yang ada di Magelang. Selamat pagi. Mau bertanya, bagaimana cara menumbuhkan sifat qanaah atau merasa cukup di tengah gempuran tren media sosial yang selalu memamerkan kemewahan, Ustazah?
1: Ya, terima kasih Kak Theo yang di

0: Tapi kalau kita pintar menggunakannya, medsos itu akan menjadi sarana kita upgrade diri. Jadi bijak dan dewasalah untuk memilah-milih konten kreator yang akan kita ikuti. Kalau isinya cuman flexing belaka, cuman FOMO aja, nggak usah diikuti, sayang kuota, sayang waktu, sayang umur. Karena kalau udah di depan medsos itu, Kak Farid, nggak kerasa waktu kebuang. Benar nggak, Kak?
1: Betul, betul.
0: Ya. Nah, jadi waktu itu seperti pedang, kata Rasulullah. Kalau kamu tidak tidak mawas diri, maka pedang itu akan menebas lehermu. Segitu seremnya sebenarnya waktu. Cepatnya berjalan waktu yang tanpa kita sadari itu, tahu-tahu udah sore aja dan kita masih dengan HP kita ngikutin konten-konten kreator yang nggak jelas apa isi kontennya. Itu Kak Fari. Jadi okay. harus bijak
1: ya. Metode. Baik, berikutnya juga ada Bu Tari. Selamat pagi Bu Tari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita kalau melihat semua kawan selalu ingin berlomba-lomba memiliki barang-barang atau benda yang tidak dibutuhkan, tapi hanya yang diinginkan saja. Bagaimana dalam Islam tuntunannya mungkin ya maksudnya. Silakan Ustazah.
0: Nah, jadi saya nggak nyuruh Bu Tari untuk break out ya dari temannya. Artinya udah sih kita nggak temenan lagi, nggak seperti itu. Tapi mungkin kalau seandainya, jadi kan kata Rasulullah, kita nih masing-masing kita nih ada loh kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau nggak sanggup dengan lisan kita, dengan nggak langsung nggak sanggup dengan tangan kita dengan lisan, nggak sanggup dengan lisan atau nasihat, ngasih nasihat itu nggak bisa juga mempan, minimal itu dengan hati. Nah, jadi kalau seandainya tongkrongan yang kayak gini tuh bisa dinasehatin, alhamdulillah itu akan menjadi sarana kebaikan buat Butari yang akan menemani Butari sampai ke akhirat nanti. Nah, syukur-syukur ada temannya yang dengerin nasihat Bu Tari. Itu akan jadi tabungan kebaikan. Kalau seandainya memang teman ini emang pada ngebatu semua, nggak bisa dimasukin, kemudian Bu Tari juga nggak mungkin untuk break out dari mereka semua, ya udah dijalanin aja. Tapi dalam hati Bu Tari yang terdalam itu, Bu Tari mengingkari, nggak setuju dengan sikap mereka dan nggak ikut-ikutan. Karena sebenarnya sikap kita itu kalau kita apa ya, kalau kita tegas dan kalau kita istiqomah, insya Allah itu orang akan, teman-teman itu akan terpengaruh. Apalagi kalau memang mereka melihat kelebihan dari atau sikap apa, nilai positif dari sikap kita tersebut. Ya. Nanti Butari bisa nih, Pak Mer, nih tabungan saya yang udah kekumpul sejak kalian beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, kan mereka nanti akan mikir, oh ternyata dulu kita selama ini bisa ditabung loh ya, gitu Butari.
1: Baik, berikutnya Ustazah ada dari Bu Nurul. Selamat pagi untuk Bu Nurul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya ke Ustazah, apakah cicilan untuk beli barang konsumtif, misalnya handphone atau liburan demi konten, itu termasuk perbuatan mubazir, Ustazah?
0: Mohon maaf sebelumnya Bu Nurul, memang basically-nya kalau kita belanja untuk sebuah tujuan konsumtif, ya, beli HP untuk flexing, liburan untuk keperluan hanya just konten aja. Ya, jadi konten itu ya buat pamer aja, bukan, kalau kontennya itu buat cari uang, saya pikir itu bukan tindakan FOMO. Artinya itu pengeluaran yang memang dibutuhkan. Nah, kalau seandainya beli HP, upgrade HP karena kebutuhan, HP yang bagus ini akan memperbagus konten dan konten kita itu adalah konten untuk nyari duit, saya pikir nggak apa-apa. Nah, tapi kalau memang murni keinginan kita membeli itu karena ingin dilihat orang, karena orang beli, saya juga harus beli, pokoknya nggak mau tahu, saya mau beli, maka itu perlu dimawas diri. Jadi emang saat membeli itu betul 3T itu penting. Tunda dulu. Nggak usah kalau misalnya udah cek, udah like-like barang di Shopee, anggurin dulu di keranjang belanjaan, jangan langsung dieksekusi. Karena biasanya di hari ketiga, hari keempat, kita udah lupa aja dan ternyata sebenarnya kan kita nggak butuh-butuh banget barang
1: betul,
0: itu, Kak Fari.
1: Betul.
0: Nah, kemudian yang kedua, tanya sama diri kita, ini gue butuh atau gue hanya pengen dapat validasi dari orang lain aja. Nah, kemudian yang ketiga itu timbang. Ini gue kalau beli, gue kalau nyicil, masa depan aman nggak nih? Keluarga aman nggak nih? Uang sekolah aman nggak? Suami marah nggak? Nah, karena ada loh, Kak Fari, kasus si istri yang keranjingan atau kecanduan nyicil itu, iya, suaminya marah dan berujung dengan perceraian.
1: Aduh, jangan sampai.
0: Masa itu anak-anak kita akan terlunta dan terlantar.

0: hanya karena kebiasaan kita nyicil barang-barang untuk bermewah-mewah. Gitu, Kak Farid.
1: Oke. Ustazah, satu lagi ini walaupun sepertinya agak-agak sama dengan pertanyaan sebelum-sebelumnya. Ada dari yang nggak mau disebutin namanya katanya. Saya punya teman yang gaya hidupnya mewah, sering jalan-jalan dan juga makan di resto, tapi sering pinjam sana-sini, Ustazah. Gimana hukumnya dalam Islam?
0: Wah, itu jelas dia gali lubang tutup lubang ya. Itu pasti innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin, itu udah jelas. Mubadzir itu temannya syaitan. Kemudian itu jauh dari kata-kata bijak. Ya, kita ini kalaupun belum jadi orang tua, kita akan menjadi calon orang tua. Tempat anak kita belajar. Kalau kita saja sudah seperti ini, bisa nggak dibayangkan nanti anak kita seperti apa? Nah, jadi ini mungkin pelajaran buat kita semua yang udah kita lihat, berarti kita jadikan pelajaran. Kalau misalnya kita ada kemampuan, ada kemungkinan kita dekat, apalagi kalau bestie ya, bisa dinasehatin, insya Allah pahala kebaikan itu akan mengalir kepada diri kita. Yang jelas dalam Islam itu belanja itu memang harus sesuai dengan kebutuhan. Itu yang dimaksud dengan wa kana baina dzalika qawama, itu. Enggak pelit banget sama diri kita dan enggak juga terlalu mubazir, apa-apa mau dibeli, apa-apa lihat beli. Seperti itu.
1: Oke, baik. Ustazah, terima kasih untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri kajian pagi hari ini, silakan sampaikan pesan penutup, Ustazah.
0: Baik, terima kasih Kak Farid, pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Terima kasih atas perhatian dan pertanyaan yang telah disampaikan dan juga tentunya kepada RRI yang telah memberikan saya kesempatan untuk on air pada pagi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan sebuah firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanya permainan, senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Ya, tapi bukan berarti Allah melarang kita punya kehidupan yang baik dan layak. Tapi Allah sedang mengingatkan, jangan sampai sesuatu yang sifatnya hanya sementara membuat kita lupa kepada sesuatu yang abadi, yaitu hari akhirat. Karena pada akhirnya yang kita bawa menghadap Allah bukan seberapa banyak yang pernah kita miliki, tapi apa yang telah kita lakukan dengan titipan tersebut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam juga, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak pernah melihat rupa wajah kita dan harta kita, hidung kita yang baru, dagu kita yang lancip, enggak pernah dilihat sama Allah. Tapi Allah akan melihat kepada hati dan amal kebaikan kita. Mudah-mudahan mulai dari pagi hari ini kita menjadi orang yang lebih hati-hati dalam menggunakan harta.
1: Amin.
0: Dan semoga apa yang kita miliki itu tidak berhenti sebagai sebuah kenikmatan saja, tapi menjadi jalan menuju keberkahan. Nah, dan Allah menjaga hati kita dari kehidupan yang hanya mengejar penampilan dan validasi manusia. Allah karuniakan kepada kita hati yang merasa cukup dengan yang halal saja, tangan yang ringan untuk berbagi dan hidup yang penuh berkah. Nah, kemudian semoga Allah mempertemukan kita lagi di kondisi yang lebih baik.
1: Amin.
0: Sekian Kak Farid.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk kajiannya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini bersama dengan Ustazah Miftakul Khairi. Beliau ini adalah dari Wazin ya, organisasi perempuan alumni Al-Azhar Mesir, tepatnya Dewan Pengurus Pusat Wazin dan juga anggota Koalisi Daya Indonesia dan juga Guru Bahasa Arab di Kuba. Besok Anda bisa mengikuti kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

0: Inspirasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuwaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di lelung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bu Foni, tadi aku lihat anak ibu ngobrol dengan bahasa isyarat sama temennya ya?
3: Iya bu, anak saya lagi belajar berkomunikasi dengan teman-temannya yang tuli. Katanya biar mereka bisa main bareng tanpa hambatan.
2: Wah, saya jadi tersentuh. Kadang kita lupa ya kalau teman-teman tuli juga ingin didengar meski bukan lewat suara.
3: Betul bu, yang mereka butuhkan bukan kasihan, tapi pemahaman. Cukup dengan belajar beberapa isyarat dasar atau sekedar menatap wajah saat berbicara, mereka sudah sangat dihargai loh.
2: Iya ya, itu sederhana bu, tapi berarti besar.
3: Kalau kita mulai dari yang sederhana, inklusif itu bukan sulit, hanya butuh niat aja bu. Mari ciptakan lingkungan inklusif untuk teman-teman tuli, karena setiap suara terdengar atau tidak, tetaplah berharga.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-7977-712. Jakarta Pagi Ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Yang memang dikhususkan untuk melakukan penggalian di tempat-tempat yang sempit seperti ini. Akhir tahun 2028 atau pertengahan tahun 2028, tempat ini menjadi tempat yang berbeda seperti yang menjadi harapan kita bersama.
3: Kita kan guru kurang, tapi tidak ada perekrutan guru yang sebagaimana mestinya. Yang menurut saya, kalau kita bicara kota global yang menuju 500 tahun kan harusnya sudah matang kan.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audio visual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari berita. Pemprov DKI Jakarta menargetkan penataan anak Kali Krukut Kebon Melati dimulai pada 2027. Menuju usia 500 tahun Kota Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta soroti sejumlah hal fundamental yang masih perlu dibenahi oleh Pemprov DKI. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Pemprov DKI Jakarta menargetkan penataan anak Kali Krukut Kebon Melati dimulai pada tahun 2027. Berikut reporter Noviana Gembi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penataan anak Kali Krukut Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat sepanjang 2,3 km dimulai pada awal tahun 2027 dan rampung pada tahun 2028. Penataan tersebut dipastikan tidak akan disertai penggusuran warga yang telah lama bermukim di kawasan tersebut. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan keputusan tersebut diambil setelah meninjau langsung kondisi sungai dan menilai pengerukan sedimentasi saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan di kawasan tersebut. Demikian dikatakan Pramono Anung saat meninjau pengerukan anak Kali Krukut di Kebon Melati, Jakarta Pusat, Senin 28 September 2026.
5: Ini nanti saya minta minggu depan Kepala Dinas Sumber Daya Air sudah mempresentasikan rencananya. Kemudian awal tahun depan sudah harus dimulai. Mungkin perlu waktu 1 tahun. Kalau memang harus dikeluarkan penlok untuk melakukan penataan kawasan, saya sebagai gubernur mendorong untuk dilakukan itu. Karena tidak bisa penanganannya hanya parsial, penanganannya harus menyeluruh, apalagi tempat ini memang tempat yang saya sendiri sudah 3 kali melihat langsung. Kalau penanganannya hanya setengah-setengah pasti nggak akan ada perubahan. Jadi di tempat ini sekarang ada 3 unit mini spider yang memang dikhususkan untuk melakukan penggalian di tempat-tempat yang sempit seperti ini. Tempat yang sempit seperti ini penggaliannya memang lebih jauh lebih susah. Karena untuk memindahkan materi atau galiannya tadi tidak bisa serta-merta menggunakan dump truck dan sebagainya, harus secara bertahap dipindahkan pelan-pelan, baru kemudian dimasukkan ke dalam dump truck dan dipindahkan ke tempat pembuangan. Dan waktunya tentunya ini lebih rumit, sehingga dengan demikian karena tempat ini memerlukan effort atau usaha yang lebih rumit, maka tadi saya akhirnya memutuskan udahlah, jangan setengah-setengah lagi, ditangani secara menyeluruh 2,3 kilo ini, dan mudah-mudahan akhir tahun 2028 atau pertengahan tahun 2028 tempat ini menjadi tempat yang berbeda seperti yang menjadi harapan kita bersama.
4: Lebih lanjut, Pramono menyatakan bahwa penataan kawasan akan mencakup pembangunan turap di kedua sisi sungai, pembenahan fasilitas mandi, cuci kakus atau MCK komunal, serta penghijauan di sepanjang bantaran sungai. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih melanjutkan pengerukan sedimentasi sepanjang 2.315 meter yang melintas 3 kelurahan, yakni Kebon Melati, Kebon Kacang, dan Kampung Bali. Pekerjaan dibagi ke dalam 5 segmen sesuai karakteristik masing-masing lokasi. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Menuju usia 500 tahun Kota Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin menyoroti sejumlah hal fundamental yang masih perlu dibenahi oleh Pemprov DKI Jakarta. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
6: Menjelang peringatan usia ke-500 tahun Kota Jakarta, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Suhut Alinudin, memberi catatan kritis terhadap sejumlah pembenahan mendasar yang dinilai belum optimal. sektor pendidikan serta penanganan masalah klasik perkotaan seperti kemacetan, pengangguran, dan banjir menjadi sorotan utama Suhut yang mendesak untuk diselesaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Suhut menggarisbawahi bahwa di sektor pendidikan, Jakarta masih menghadapi persoalan ketersediaan tenaga pengajar. Pemprov DKI Jakarta dinilai perlu segera menambah pemenuhan kuota guru sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta standar gaji pendidik agar sepadan dengan beban kerja dan dinamika kebutuhan pemenuhan kualitas pendidikan di ibu kota. Demikian disampaikan Suhut kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
3: Ya, guru-gurunya nggak kekurangan. Kita kan guru kurang tapi nggak ini gitu. Tidak ada perekrutan guru yang sebagaimana mestinya. Gaji guru kan jomplang banget. Ya, nah ini yang menurut saya kalau kita bicara kota global yang menuju 500 tahun kan harusnya sudah matang kan. Sudah dewasa, sudah. Nah, ini kan masih bolong-bolong banyak nih sebetulnya kita. Masih compang-camping. Ya, itu kalau kita mau jujur kan begitu.
6: Selain sektor pendidikan, Suhut menyoroti tiga pekerjaan rumah utama yang masih membebani Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya penanganan kemacetan lalu lintas, ketersediaan lapangan kerja, dan pengendalian banjir. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Peringati Hari Hak untuk Tahu Sedunia tahun 2026, Komisi Informasi Pusat berkomitmen untuk memastikan hak masyarakat dalam memperoleh informasi diwujudkan oleh badan publik. Berikut Penta Maidita melaporkan.
7: Dalam rangka memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia atau International Right to Know Day tahun 2026, Komisi Informasi Pusat berkomitmen untuk memastikan bahwa hak masyarakat dalam memperoleh informasi benar-benar diwujudkan oleh badan publik. Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro menyebut, keterbukaan informasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyediaan informasi. Menurutnya, informasi juga harus mudah diakses dan dipahami sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian disampaikan oleh Handoko saat membuka penyelenggaraan diskusi publik yang berlangsung di Aula Komisi Informasi Pusat Jakarta pada Senin 28 September 2026.
8: Saya memaknai Right to Know Day itu lebih kepada bagaimana masyarakat mendapatkan, memperoleh akses yang mudah untuk hak atas informasi. Right to Know Day seharusnya menjadi bentuk kritik masyarakat apakah hak-haknya yang itu dijamin oleh undang-undang itu sudah diselesaikan, sudah dijalankan oleh para penyelenggara negara yang memiliki kewajiban menyampaikan informasi publik.
7: Adapun dalam momen peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia yang jatuh pada 28 September 2026, Komisi Informasi Pusat menggelar diskusi publik bertema Right to Know, Right to Access, memperkuat keterbukaan informasi melalui tata kelola arsip. Sejumlah narasumber pun turut hadir dalam kesempatan ini, meliputi pakar keterbukaan informasi publik Alamsyah Saragi, Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia Rini Agustriani, serta Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hafidah. Melalui forum ini, Komisi Informasi Pusat mendorong penguatan sinergi antara keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan kearsipan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Komisi Informasi Pusat, Zamsani, menekankan pentingnya sinergi antara PPID, unit kearsipan, dan unit penghasil informasi dalam memberikan layanan informasi publik yang berkualitas.
9: Sinergi antara PPID, unit kearsipan, dan unit penghasil informasi menjadi kunci di dalam informasi publik yang dapat ditemukan, ditelusuri, diverifikasi, dan disampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7: Lebih lanjut, Zamsani turut menyoroti situasi di tengah transformasi digital saat ini, di mana badan publik menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Beberapa di antaranya berkaitan dengan otentisitas, integritas, keamanan, dan klasifikasi perlindungan data pribadi, serta keberlanjutan arsip digital. Oleh karena itu, Komisi Informasi Pusat berupaya untuk terus memastikan bahwa digitalisasi tidak hanya menghasilkan informasi yang besar, tetapi juga menghadirkan sistem pengelolaan informasi dan arsip yang tertib, aman, berkelanjutan, dan mudah diakses. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Warga Jakarta sambut antusias kehadiran kapal induk KRI Sriwijaya di Pelabuhan Tanjung Priok. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
10: Kehadiran kapal induk KRI Sriwijaya yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, mendapat sambutan hangat serta antusiasme tinggi dari warga masyarakat. Salah seorang pengunjung asal Jakarta, Danu Aji Wijaya, mengungkapkan rasa bangganya dapat melihat secara langsung kapal induk yang menjadi kebanggaan baru Indonesia tersebut. Menurutnya, kehadiran kapal ini menjadi bukti kemajuan pertahanan maritim nasional. Sebagai masyarakat tentu kita bangga, apalagi ini menjadi satu-satunya kapal induk di Asia Tenggara, kata Danu.
11: Dengan Bapak Danu Aji Wijaya dari Jakarta.
12: Dari Jakarta ya?
11: Ya, betul.
12: Pak, tujuannya apa sih ke sini, Pak? Ya, KRI di Sriwijaya ini?
11: Tujuannya yang pertama kan Indonesia mempunyai kapal induk, Pak. Nah, ya mana tahu ya kita jadi masyarakat bangga.
12: Bangga ya?
11: Ya, bangga pasti, Pak. Ya, apalagi satu-satunya di Asia Tenggara.
12: Biasanya, berarti pertama kali Indonesia punya kapal induk ya, ya ini
11: betul,
12: ya?
11: Pak. Mudah-mudahan memperkuat maritim Indonesia, Pak. Apalagi kita Indonesia banyak pulau, ya harus diakses secara global dan bisa mencakup semua pulau-pulau terpencil di Indonesia, Pak. Artinya kalau mempunyai kapal induk ya bisa di Malang. Kita kan masyarakat kita bisa tahulah Indonesia punya kapal induk satu-satunya apalagi di Asia Tenggara.
10: Danu pun berharap keberadaan KRI Sriwijaya dapat semakin memperkuat pertahanan dan konektivitas maritim Indonesia sebagai negara kepulauan. Ia juga berharap agar kedepannya KRI Sriwijaya dapat berlayar dan singgah di berbagai wilayah serta pulau-pulau terpencil di Indonesia, sehingga masyarakat luas di luar Jakarta juga dapat melihat dan merasakan langsung kebanggaan tersebut. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah kota Jakarta Barat mendorong pemberantasan narkotika dilakukan secara berkelanjutan hingga menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Berikut Aulan Sadam melaporkan.
6: Pemerintah kota Jakarta Barat mendorong edukasi pencegahan dan pemberantasan narkotika dilakukan secara berkelanjutan hingga menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Wakil Wali Kota Jakarta Barat Ali Murtado mengatakan upaya pencegahan perlu dimulai dari individu, keluarga, lingkungan sekolah hingga masyarakat. Menurutnya, persoalan narkotika tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja. Karena itu, pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, keluarga dan individu perlu terlibat dalam upaya pencegahan serta pemberantasan. Ali menyampaikan, pihaknya menaruh perhatian terhadap penyalahgunaan obat keras jenis tramadol yang dinilai menjadi salah satu persoalan di masyarakat. Pemetaan dan penertiban terhadap peredaran obat tersebut telah dilakukan bersama Satpol PP Jakarta Barat dan akan dilanjutkan sebagai program rutin.
13: Nah, kemudian yang berikutnya memang harus ada pilar yang memilah tentang preventif, kuratif sampai pada rehabilitatifnya. Nah, kali ini kita menjalankan fungsi preventif yaitu mengedukasi, mensosialisasi ya kepada masyarakat, lembaga masyarakat, bahkan sampai pada ormas. Dan ini harus sustainable, berkelanjutan terus menerus ya. Kita berharap ini bisa menjadi sebuah dogma gitu. Pada saat cerita tentang narkotika itu sudah menjadi sebuah dogma, mudah-mudahan kekuatan ketahanan individual, sekelompok, keluarga ya, sampai pada masyarakat maupun negara akan menjadi kuat.
6: Untuk memperkuat pencegahan, pemerintah kota Jakarta Barat mendorong keterlibatan keluarga melalui program PKK dan Pusat Informasi Keluarga. Masyarakat juga diharapkan berperan sebagai pengawas sosial dengan meningkatkan kepedulian terhadap potensi penyalahgunaan dan juga peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, kebakaran terjadi di Pasar Serdang, Kemayoran, Jakarta Minggu malam. Pedagang menemukan kantong plastik berisi bensin setelah api berhasil dipadamkan. Berikut PSK dari Sam melaporkan.
14: Kebakaran terjadi di Pasar Serdang, Jalan Serdang Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu 27 September 2026 malam. Api hanya membakar satu kios dan berhasil dipadamkan oleh pedagang secara swadaya sehingga tidak merembet ke kios lainnya. Ketua Forum Komunikasi Pedagang Pasar Serdang, Sumarno, menyebut kebakaran tersebut memiliki indikasi yang mengarah pada dugaan sabotase. Menurutnya, hal itu lantaran pedagang menemukan bensin dalam kantong plastik di sekitar lokasi setelah api berhasil dipadamkan.
15: Untuk arah sabotase adalah ada benarnya. Karena posisi bahan bakar yang ditemukan adalah posisi itu yang tidak bisa dijangkau dari seseorang dari luar. Di situ adalah posisinya ada di atas ruangan kepala pasar. Itu langsung dibuka, ditemukan oleh petugas damkar dan disaksikan saudara Didit.
14: Sementara itu, pedagang Pasar Serdang lainnya, Didit, mengatakan temuan bensin bermula ketika pedagang mencium bau bahan bakar di sekitar lokasi kebakaran. Setelah dilakukan pencarian, kantong berisi bahan bakar tersebut ditemukan di atas plafon ruangan kepala pasar.
16: Awalnya kita dengar dari pedagang katanya ada sulut api, api kecil terus dipadamkan secara swadaya, secara ini. Tapi lama-kelamaan nunggu lampir nggak datang-datang, kita secara manual. Terus secara manual dipadamkan, ternyata di sebelah sini ada bau-bau bensin. Kita cari di mana bau bensin-bensin, dicari-cari, ketemu di dalam kantor pasar di atas plafonnya ada bensin. Seplastik itu udah pecah. Ya itu di mana indikasinya nggak tahu, kita yang nemuin Pak Kepala Pasar juga nemuin, terus sama perwakilan pedagang, terus yang ngambil tukang pemadam kebakaran.
14: Sumarno mengatakan temuan bensin tersebut kemudian dibawa petugas Inavis untuk kepentingan penyelidikan. Ia berharap petugas dapat segera memastikan penyebab kebakaran, termasuk memastikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan. Lokasi kebakaran juga telah dipasangi garis polisi untuk mendukung proses penyelidikan. Pedagang berharap penyebab kebakaran segera diketahui sehingga tidak menimbulkan keresahan di lingkungan Pasar Serdang. Dari Jakarta, Maiska Daraisa melaporkan.
1: Gelaran FIFA Asian Cup 2026 di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta turut membuat suasana kuliner di sekitar GBK semakin ramai dengan berbagai pilihan yang tersedia bagi pengunjung. Berikut Cecep Ilham laporkan.
17: Ramainya gelaran FIFA Asian Cup 2026 turut membuat kawasan kuliner di sekitar GBK menarik perhatian pengunjung. Beragam pilihan kuliner tersedia mulai dari makanan ringan, makanan berat, hingga aneka minuman. Pengunjung dapat menikmati berbagai pilihan kuliner sebelum maupun setelah menyaksikan pertandingan. Suasana tersebut juga menjadi peluang bagi para pedagang kuliner untuk melayani lebih banyak pembeli selama event berlangsung. Salah satunya dirasakan Listiani, pedagang kuliner di area food court pintu 1 GBK. Menurut Listiani, adanya event ini membuat jumlah pembeli meningkat pesat.
18: Sudah untuk proses penjualannya meningkat pesat, nggak seperti biasanya sebelum ada event. Tapi biasanya walaupun nggak ada event juga kita sangat ramai, apalagi adanya event lebih ramai lagi.
17: Ramainya pengunjung selama event berlangsung menjadi peluang bagi para pedagang untuk meningkatkan penjualan. Para pedagang juga berharap event seperti ini dapat kembali diselenggarakan di kawasan GBK. Keberadaan berbagai pilihan kuliner turut melengkapi aktivitas masyarakat selama gelaran FIFA Asian Cup 2026. Demikian laporan mengenai geliat kuliner di kawasan GBK di tengah gelaran FIFA Asian Cup 2026. Cecep Ilham melaporkan untuk RRI Jakarta.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar. Sejumlah petani di Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Karangtanjung, Pandeglang, terpaksa mengalihkan lahan pertaniannya akibat krisis air irigasi yang telah berlangsung menahun. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
19: Puluhan hektar lahan pertanian di Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Karangtanjung, Pandeglang, mengalami kekeringan total akibat ketiadaan suplai air irigasi yang layak. Hal itu pun diperparah dengan kemarau panjang yang saat ini sudah memasuki bulan ke-7. Kondisi tersebut memicu kerugian material masif serta kegagalan panen beruntun bagi para petani setempat. Seorang petani di Kampung Jati, Kelurahan Pegadungan, Supena menjelaskan bahwa seluas kurang lebih 100 hektar sawah di wilayahnya mengering parah bahkan saat musim hujan tiba. Ketiadaan saluran pengairan dari hulu disebutnya membuat aktivitas bercocok tanam lumpuh total sejak beberapa bulan terakhir. Upaya warga mengandalkan bantuan sumur bor disebutnya tidak efektif karena kapasitas air sangat terbatas untuk area pertanian yang luas. Petani pun perlu menanggung beban biaya operasional tinggi, namun cadangan air habis terserap dalam hitungan jam.
20: Yang tadi kita ke sana itu, San Badru itu udah setak sampai situ, paling kesininya itu cuma parit-parit kecil. Kalau mau kita buka ya, kalau misalkan dari sananya udah apa irigasinya udah jalan, airnya udah jalan, paling kita buka parit kecil, dipungsikan lagi parit kecil itu. Karena memang sudah ada tadi dari awalnya.
19: Selain kekeringan, Supena mengatakan dampak dari krisis air tersebut memicu ledakan hama ganjur yang menyerang sisa tanaman padi di lahan warga. Serangan organisme pengganggu tanaman ini membuat seluruh petani mengalami gagal panen total sepanjang tahun ini. Kondisi serupa dialami Badru Jaman, seorang petani di Kampung Sidangsari, Kelurahan Pagadungan. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk menanam padi, kini dialihkan menjadi kebun cabai karena pasokan air untuk persawahan tidak lagi mencukupi. Badru Jaman mengatakan lahan seluas sekitar 5.000 meter persegi itu tetap mengalami kekurangan air meski sudah berganti komoditas. Tanaman cabai yang ditanaminya dalam beberapa bulan terakhir juga mengalami kegagalan akibat kebutuhan air yang tidak terpenuhi. Menurut Badru Jaman, persoalan air bukan hanya terjadi ketika musim kemarau. Saat hujan pun, air tidak mengalir secara merata ke lahan pertaniannya karena saluran yang tersedia tidak mampu membawa air sampai ke area pertanian.
21: Tanaman itu kena layu ya, jadi matilah gitu kan, terus kering itunya batangnya. Dan ini kan hampir tidak ada karena kekeringan aja tanaman itu.
19: Ia berharap sistem pengairan di kawasan tersebut dapat diperbaiki agar air dari sumber mata air bisa mencapai lahan pertanian. Padahal menurutnya sumber air seperti di mata air Karang Tanjung hanya berjarak 4 km dari lahannya. Padahal menurutnya sumber air seperti di mata air Karang Tanjung hanya berjarak 4 km dari lahannya. Persoalan distribusi air ini dikonfirmasi langsung oleh tokoh masyarakat setempat, Nana Jumhana, yang membeberkan potensi besar dari 4 sumber mata air di Karang Tanjung. Air dari sumber tersebut dikatakannya melimpah dan mampu mengalir hingga wilayah luar daerah, namun terputus sebelum mencapai lahan warga lokal. Nana merinci keempat sumber mata air tersebut mencakup Cilembur, Cisostro, Citaman, dan Cipurut dengan debit aliran yang sangat besar. Namun, ketiadaan pemeliharaan dan kerusakan parah pada saluran membuat air tersebut terbuang percuma tanpa arah yang jelas. Nana mengatakan persoalan utama berada pada pengaturan dan kondisi saluran air yang tidak mampu mengalirkan pasokan secara merata ke persawahan. Nana juga mengusulkan perbaikan sistem distribusi air dari mata air menuju lahan pertanian di kawasan Cibusung dan Cibulu. Salah satu opsi yang disebutnya adalah pemasangan pipa sekitar 1 km untuk membawa air lebih terarah dibandingkan saluran terbuka.
22: Oh, ini mata air itu ada 4. Satu Cilembur, 2 Cisostro, 3 Citaman, 4 Cipurut. Yang saya herankan, air dari mata air dari Karang Tanjung bisa mengairi Belaraja, Cilegon, Serang, Rangkas. Kok yang jarak sekitar 5 kilo, sawah itu ternyata garung, nggak ada air sampai 10 tahun. Makanya saya bingung sebagai tokoh masyarakat Pasirangu, tolong diperhatikan.
19: Ia menilai kondisi jaringan perlu ditata agar air dari sumber mata air dapat mencapai lahan pertanian di bagian hilir. Nana berharap perbaikan saluran dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga lahan pertanian di Pagadungan kembali memperoleh pasokan air dan petani dapat menjalankan kegiatan tanam secara lebih berkelanjutan. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Pendengar, Kabupaten Lebak didorong mengembangkan durian lokal menjadi komoditas unggulan daerah. Selengkapnya Jaleh Winarti melaporkan.
23: Kabupaten Lebak dikenal sebagai salah satu sentra durian dengan puluhan hektar tanaman yang tersebar di sejumlah wilayah. Direktur Hilirisasi Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Freddy Marbun, saat berada di Lebak Sabtu kemarin mengatakan potensi durian harus dimanfaatkan secara optimal. Freddy mendorong masyarakat dengan dukungan pemerintah daerah untuk menghasilkan varietas atau jenis durian baru yang dapat menjadi unggulan Kabupaten Lebak. Selain meningkatkan kualitas dan produksi, pengembangan varietas lokal diharapkan mampu memberikan nilai tambah serta meningkatkan kesejahteraan petani.
0: Jadi kalau kami nanti menyarankan pengembangan kawasan yang kalau kita mau go internasional perlu, kita harus akui harus ada persilangan nanti. Dan masyarakat harus ada punya segmentasi pasar. Dan juga arahan dari Bapak Menteri Pertanian, durian harus dikembangkan tapi varietasnya yang bersaing di internasional.
23: Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan, mengatakan Lebak juga memiliki komoditas buah unggulan lainnya seperti manggis dan rambutan. Pemerintah Kabupaten Lebak terus berupaya mengembangkan komoditas tersebut dan berharap mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian melalui Direktorat Hilirisasi Hortikultura.
2: Kita Lebak ini semua punya, nggak hanya durian. Bahkan durian tadi dilaporkan sekitar 56 ribu ton. Nah kalau bisa kita hilirisasi, kan ada nilai tambahnya itu.
23: Saat ini Kabupaten Lebak diketahui memiliki sekitar 28 jenis durian lokal dengan durian baduy sebagai salah satu unggulannya. Namun sebagian besar pohon durian lokal baduy merupakan tanaman warisan yang telah berusia puluhan tahun sehingga diperlukan peremajaan untuk menjaga produktivitas dan keberlanjutannya. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. Cegah banjir di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta menargetkan penataan anak kali Krukut Kebon Melati dimulai pada 2027. Menuju usia 500 tahun kota Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta soroti sejumlah hal fundamental yang masih perlu dibenahi oleh Pemprov DKI. Itulah dua seri berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal kami rri.co.id dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta. Bye.

0: 91.1 FM Pro 1 RRI Jakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi Jakarta. Pagi ini pendengar bersama dengan saya Farid Kurniawan sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Akan ada informasi tentang kebakaran yang melanda lapak mebel di Joglo, Jakarta Barat, di mana warga katanya sempat mendengar suara ledakan di kebakaran yang terjadi malam tadi ya. Untuk Anda semuanya pendengar yang pagi hari ini juga ingin berbagi informasi bersama dengan kami, boleh silakan Anda sampaikan informasinya nanti di 0811 7972 7912, ataupun juga bisa Anda telepon ke 0213440696 dan juga di 3441499. Nanti juga akan kami tawarkan 3 tema pendengar ya untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini, di mana menentukan tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber di 0811 7972 7912. Ini maaf kalau suara saya hilang-hilang ya, karena memang lagi ada sedikit perbaikan di sini. Untuk Anda semuanya pendengar sekali lagi yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, boleh silakan Anda sampaikan informasinya di 0811 7972 7912. Dan Anda yang mungkin ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan tentang kondisi di sekitar Anda ya, fasilitas umum atau layanan umum yang pernah Anda rasakan, boleh juga silakan Anda sampaikan informasinya di Halo RRI 0811 7972 7912. Nanti keluhan atau laporan dari Anda akan kami sampaikan ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti, dan pembahasannya kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 di Jakarta pagi ini di segmen Halo RRI. Dan kali ini kita akan pantau ya untuk kondisi cuaca pagi hari ini seperti apa bersama dengan perakirawan BMKG. Ada Mas Habib Nur Rahman. Selamat pagi Mas Habib. Selamat pagi Mas Habib. Apakah sudah terhubung? Mas Habib Nur Rahman, selamat pagi. Iya baik, selamat pagi. Bagaimana untuk pantauan pagi hari ini dan untuk Jakarta ya, dan juga perakirannya akan seperti apa hari ini?
1: Baik, dari pantauan untuk ini, citra satelit maupun radar BMKG di wilayah Jakarta sekitarnya masih cerah berawan hingga berawan, dan menjelang siang nanti potensi hujan ringan masih dapat terjadi di wilayah sebagian Kabupaten Bogor. Pada menuju sore hari dapat meluas juga ke sebagian besar wilayah Jabodetabek, terutama di wilayah bagian selatan, dengan potensi hujan ringan sedang masih dapat terjadi sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, lalu juga Kota Tangerang Selatan, bagian Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok. Adapun juga potensi sedang lebat masih dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor hingga Kota Bogor.
0: Baik, kisaran suhunya berapa hari ini?
1: Untuk kisaran suhu di antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan juga di 40 hingga 90%.
0: Baik. Tadi malam sempat turun hujan ya, Mas Habib ya, di Jakarta Pusat sih. Saya tinggalnya di Jakarta Pusat, nggak tahu kalau di wilayah lain. Apakah memang sudah mulai akan turun hujankah dalam beberapa hari ini atau bagaimana?
1: Baik, untuk kondisi beberapa hari terakhir ini memang dipengaruhi dari fenomena gelombang lain, yaitu ada gelombang resmi di sebagian wilayah Jawa bagian Barat. Ini menyebabkan potensi peningkatan curah hujan di sebagian wilayah DKI Jakarta, lalu juga Banten hingga wilayah Bogor. Dan untuk pada hari ini juga potensi yang masih sama, umumnya hujan ringan sedang masih dapat terjadi di wilayah bagian selatan. Adapun juga untuk malam secara umum masih berawan. Namun jika kita lihat juga dari potensi pelambatan dan juga konfigurasi lokal, masih ada faktor cuaca hujan di sebagian wilayah pesisir utara untuk malam hari hingga dini hari.
0: Oke, baik. Kemudian kalau untuk jalur penyeberangan di sekitar Jakarta bagaimana hari ini?
1: Untuk jalur penyeberangan masih relatif aman di Selat Sunda, ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Begitu juga di Laut Jawa Bali, Laut Jawa Kalimantan, Bali NTB dan sekitarnya. Yang perlu diwaspadai adalah di laut dalam di Samudra Hindia Selatan Jawa, dari Jawa Barat, Banten hingga Jawa Timur maupun NTB hingga NTT.
0: Oke, baik. Kemudian kalau untuk penerbangan bagaimana hari ini?
1: Untuk jalur penerbangan patut diwaspadai pertumbuhan awan kumus maupun kumulonimbus di sebagian wilayah di Sumatera Utara, Aceh, pesisir Sumatera Barat, lalu juga di sebagian wilayah Kalimantan Utara, wilayah di Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya hingga Papua Pegunungan.
0: Oke. Untuk update informasi cuaca kita bisa akses kemana?
1: Baik, kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada, perubahan cuaca masih dapat terjadi untuk hari ini, dan juga selalu update informasi BMKG resmi di www.bmkg.co.id maupun di akun sosial media kami di info BMKG.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Mas Habib. Selamat pagi, selamat kembali bertugas.
1: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar untuk informasi perakhiran cuaca bersama dengan perakhiran BMKG Habib Nurrahman.

0: Mbak Tini, cuaca sekarang ini gak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
1: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
0: Wah, gimana tuh caranya?
1: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
0: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
1: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu, Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
2: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia. Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta, pagi ini. Instagram, @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
4: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang mungkin juga sekarang ini baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta pagi ini ya, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan. Anda yang sudah

dan langsung mengerahkan armada serta personil ke lokasi. Totalnya ada 11 unit armada ya, dengan 54 personil yang kemudian dikerahkan untuk menangani api yang cukup cepat membesar karena memang di sana banyak material yang mudah terbakar. Dan kemudian sekitar pukul 20.17 api berhasil dilokalisasi, sementara petugas masih melakukan proses pendinginan tadi malam ya, untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Dan dalam kebakaran ini dilaporkan tidak menimbulkan korban jiwa. Hati-hati ya untuk Anda semuanya pendengar yang masih setiap harinya mungkin mendengar kabar adanya kejadian kebakaran-kebakaran di sekitar kita. Semoga semuanya bisa terhindar, dan seharusnya ini meningkatkan kewaspadaan kita ya, untuk lebih bijak lagi mungkin menggunakan listrik, atau mungkin yang masih suka bakar-bakar sampah, semoga sudah tidak lagi begitu ya. Untuk Anda pendengar, nanti akan kami hadirkan 3 tema dalam Polling Jakarta pagi ini. Anda yang menentukan tema mana yang akan kita bahas pagi hari ini di Jakarta pagi ini.

pagi pendengar, untuk Anda yang lagi menikmati sarapan paginya ya pagi hari ini ya, semoga sarapan paginya enak, nikmat gitu ya. Tapi buat Anda yang sarapan paginya mungkin nanti dibawa ke kantor, semoga juga tetap nikmat walaupun Anda bungkus gitu ya. Untuk Anda semuanya pendengar, silakan yang ingin berbagi informasi di Jakarta pagi ini 0811 7972 7912. Kali ini kita akan pantau ya kondisi trafik di Jakarta dan sekitarnya bagaimana bersama dengan Kompol Heri Priyatno dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri. Kompol Heri, selamat pagi. Kompol Heri, selamat pagi. Baik, sepertinya ada kendala dengan Kompol Heri ya. Untuk Anda pendengar yang pagi hari ini masih ingin berbagi informasi bersama dengan kami, boleh silakan Anda sampaikan informasi.

0: di Jakarta pagi ini, 08 11 79 72 72 ya. Tiga tema yang kami tawarkan pagi hari ini untuk Anda pendengar. Yang pertama adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung bersyukur transportasi di DKI lebih baik dibandingkan dengan New York. Kemudian tema yang kedua adalah Jakarta darurat bising, 75% titik pemantauan kebisingan lampaui baku mutu. Dan yang ketiga adalah DLH DKI mengatakan keterbatasan personil menjadi kendala edukasi pemilahan sampah. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar, boleh silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 08 11 79 72 72. Selamat pagi Kompol Heri, apakah sudah terhubung kembali? Iya, sepertinya tidak ada suaranya ini Kompol Heri. Selamat pagi, selamat pagi. Oke, baiklah, nanti akan coba kami hubungi kembali ya. Untuk Anda semuanya pendengar, kita masih akan terus bersama-sama di Jakarta pagi ini.
1: Bu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
2: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
1: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
2: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
1: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
2: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
3: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
4: Tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.
5: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
0: Masih di Jakarta pagi ini, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 nanti. Kita pantau untuk kondisi trafik bersama dengan Kompol Heri Priatno dari TMC Pola Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri.
6: Selamat pagi rekan Farid Kurniawan.
0: Baik, bagaimana untuk pantauannya pagi hari ini? Silakan disampaikan.
6: Baik, terima kasih rekan Farid Kurniawan. Dapat kami laporkan kepada rekan-rekan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini cukup cerah mengawali untuk iklim maupun cuaca. Pagi ini kelihatan cerah, matahari sudah mulai tampak, namun kepadatan tidak terhindarkan di penyangga Jakarta, terutama di sekitar Depok menuju arah Margonda, lanjut ke atas yaitu tanjakan UI menuju ke arah Jakarta, termasuk sudah mulai ramai, cenderung padat nanti di depan Universitas Pancasila. Setelah itu ramai lancar dan mulai padat kembali menuju ke arah Kalibata Pasar Minggu, di mana terlihat saat ini petugas kepolisian baik dari Satgatur maupun Satlantas wilayah Jakarta Selatan melakukan pengaturan, terutama yang menuju arah Pancoran. Di perputaran nanti menuju arah Triloka masih ada beberapa galian agar diwaspadai. Demikian pula untuk penyangga lainnya yaitu di sekitar Jalan Juanda, terutama yang menuju ke arah Sandratek maupun Situ Gintung, Tangerang Selatan, padat dikarenakan volume kendaraan aktivitas berat kantor. Kemudian menuju arah Pondok Pinang hingga arah Pondok Indah ramai lancar, namun padat tadi di bundaran Pondok Indah yang menuju ke arah Mall Pondok Indah agar diwaspadai. Cuaca cerah pada pagi hari ini. Sementara dilaporkan untuk dalam kota, terutama di sekitar KM 1.300 ruas tol, tampak petugas PJR dari Jaya 1 di Telatah Pola Metro Jaya telah memasang kerucut lalu lintas untuk kontraflu dari sekitaran Sawang Halim, KM 1.300 hingga keluar di 8.100 telah terpasang kerucut lalu lintas. Silakan bagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bagi Anda yang melintas nanti pada pukul 10 hingga sore, kemungkinan ada penyampaian pendapat atau unjuk rasa di sekitar menjelang keluar DPR MPR RI. Karena unjuk rasa ini berada di sekitar MPR DPR RI, diperkirakan akan terjadi kepadatan. Untuk itu kami menghimbau kepada pendengar Pro 1 agar hindari sekitar MPR DPR RI, baik Mangala Wanataktik, kemudian Asia Afrika, maupun sepanjang Jalan Pemuda. sedangkan arah bandara terpantau pagi hari ini masih ramai lancar, cuaca cerah. Demikian.
0: Baik, kemudian kalau untuk rencana aksi yang lain akan ada di mana saja?
6: Ya, benar sekali, untuk beberapa titik yang perlu diwaspadai, yang utama sekali lagi kami menghimbau agar, karena ini jumlahnya cukup besar ya, pada BRI bagi pendengar Pro 1 agar hindari menjelang pukul 10 untuk titik-titik sekitar MPD BRI. Kemudian nanti pada pukul 11 dan pukul 13.00 kemungkinan juga di kantor KPK RI ada penyampaian pendapat ya di Terasuna Said. Kemudian di sekitar kantor Barkam Mabespori juga ada penyampaian pendapat diperkirakan pada pukul 13.00 hingga selesai. Dan saat ini ada kegiatan aksi damai sudah dimulai di depan Kedubes Republik Rakyat Tiongkok di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Juga sudah dimulai, rencana aksi damai ini akan selesai pada pukul 10. Dan jumlah tidak banyak, hanya 10 orang. Datanya kegiatan rutin, tidak mengganggu aktivitas di Mega Kuningan maupun ke arah Mall Ambassador. Demikian.
0: Baik, terakhir silakan sampaikan imbauan ke pendengar kami.
6: Ya, kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, agar selalu taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Jangan lupa selalu gunakan sabuk pengaman. Dan apabila Anda lelah atau mengantuk dalam berkendara, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Dan setelah fit, Anda bisa melakukan perjalanan kembali agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Salam sehat, salam presisi.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih untuk Kompol Herbiratno dari TMC Polda Metro Jaya.

0: 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, gelaran musik berskala besar ternyata bukan cuma menghadirkan hiburan ya, tapi juga ikut menggerakkan roda ekonomi di Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut Festival Vesapora dan Konser The Weeknd ini memberikan dampak ekonomi hampir 250 miliar rupiah bagi ibu kota. Menurutnya perputaran ekonomi ini terjadi selama rangkaian acara yang berlangsung pada akhir pekan kemarin, dan dampaknya juga ikut dirasakan berbagai sektor, mulai dari penyelenggara acara, kemudian juga mobilitas masyarakat, sampai dengan aktivitas belanja para pengunjung. Pendengar, nanti pukul 7 kita akan gabung dulu ya dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita, dan Anda masih kami tunggu gabungnya untuk menyampaikan atau memilih satu dari 3 tema yang kami tawarkan. Yang pertama adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung bersyukur transportasi di DKI katanya lebih baik dibandingkan dengan New York. Yang kedua adalah Jakarta darurat bising, 75% titik pemantauan kebisingan melampaui baku mutu. Dan yang ketiga, DLH DKI mengatakan keterbatasan personil menjadi kendala edukasi pemilihan sampah. Yuk silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 08 11 79 727 912.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan. Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026, saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah